04 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499. WA dan SMS 0811 3820 1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: ujung selatan Nusantara, Pulau Rote berdiri sebagai salah satu ruang budaya yang kaya dengan tradisi, nilai leluhur, dan kearifan lokal yang diwariskan lintas generasi. Dalam kehidupan masyarakat Rote, adat bukan sekedar jejak masa lalu, melainkan bagian dari napas sehari-hari. Di antara ragam ritual adat yang hidup hingga kini, Fotihus menjadi salah satu yang paling syarat makna. Ia bukan hanya rangkaian upacara, tetapi representasi hubungan manusia dengan alam, leluhur, dan sang pencipta. Menggali asal-usul Fotihus bukan hanya mengingat sejarah, tetapi juga menegaskan betapa pentingnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman. Tradisi ini mengajarkan bahwa identitas suatu masyarakat tumbuh dari akar budaya yang kuat, dan Fotihus adalah salah satu akar penting bagi masyarakat Rote. Asal-usul Fotihus hadir sebagai hasil dari perpaduan antara kebutuhan spiritual nenek moyang, pengalaman hidup yang bergantung pada alam, dan nilai kebersamaan yang terus dijaga. Makna pertama dan paling utama dari Fotihus adalah ungkapan syukur. Masyarakat Rote mengenal kehidupan yang sangat terkait dengan kondisi alam, musim tanam, musim hujan, panen, serta hasil laut. Masyarakat Rote mengenal kehidupan yang sangat terkait dengan kondisi alam, musim tanam, musim hujan, panen, serta hasil laut. Dalam situasi tersebut, Fotihus menjadi wujud terima kasih atas penyertaan Tuhan dan leluhur yang dipercaya menjaga keseimbangan hidup. Melalui persembahan hasil bumi atau hewan ternak, masyarakat menyadari bahwa keberhasilan tidak hanya berasal dari kerja keras, tetapi juga dari kemurahan dan penyertaan yang lebih tinggi. Berikut penjelasan Mateus Mesak, sejarawan Rote.
1: Ya, jadi sebenarnya Fotihus yang dikenal sekarang ini itu hanya Fotinya saja. Karena sebenarnya yang dia adalah rangkaian bagian dari rangkaian besar sebuah ritual yang disebut Hus. Foti itu hanya satu bagian daripada Husnya saja. Sehingga kita mesti tahu apa itu Hus dulu. Karena sejak tahun 60-an saya kira, dari beberapa dokumen menyebutkan sejak 60-an, tahun 60-an atau malah sebelumnya, ritual Hus sudah tidak dilakukan lagi di Rote. Tapi saya perkembangan terakhir, saya mendengarkan misalnya di Dengka masih ada itu. Entah seberapa aslinya saya kurang tahu, tetapi katanya di bagian barat Rote masih ada. Sedangkan di sebagian besar Rote itu kebanyakan hanya Fotinya saja, pacuan kudanya saja. Foti itu pacuan kuda. Mungkin kita mulai dulu dari Hus, dari akar kata ya. Hus itu apa? Hus itu berasal dari akar kata hu. Hu di Rote ini mungkin Anda Bapak pernah dengar kata tehu. Ya, hu ini artinya penyebab, sumber, akar atau batang atau asal usul. Jadi artinya luar. Jadi kalau orang bilang pohon punghu, aihu, nah artinya batang pohon. Kalau misalnya pernah mendengar toohuk, toohuk artinya dari situ kita berasal. Karena took adalah saudara laki-laki daripada ibu. Kalau kita punya ibu dari mana, sebenarnya asal kita dari situ. Toohuk. Jadi itu terminologi dulu, supaya paham. Jadi huk itu artinya penyebab, sumber, akar. Aihu artinya pohon punya batang, punya bana atau asal usul ya. Nah, itu hu dulu. Nah, pertanyaannya sekarang hu ini apa? Hus ini sudah lama tidak dipraktikkan di Rote. Kita hanya bisa membaca, mengetahui dari orang tua-tua atau dari dokumen-dokumen Belanda yang pernah menuliskan tentang hus. Jadi hus ini adalah serangkaian ritual pada musim kemarau, di akhir panen biasanya. Yang dimaksudkan untuk apa? Biasanya yang dimohonkan. Jadi ritual untuk, kalau mungkin kita katakan in general, dalam bahasa umum, ritual untuk memohon kesuburan. Jadi yang diminta di situ itu biasanya hujan, hasil umumnya orang Rote. Lalu hasil laut yang melimpah, karena orang Rote juga adalah nelayan. Lalu panen lontar yang melimpah, panen sawah atau ladang, kesuburan hewan dan ternak, supaya hewan dan ternak beranak pinak, kesehatan serta kekuatan manusia. Itu yang diminta dari sebuah ritual hus.
0: Lebih lanjut, Mateus mengatakan, dalam tradisi adat masyarakat Rote, Fotihus bukan hanya sebuah ritual persembahan, tetapi juga ruang di mana nilai budaya, bahasa, dan spiritualitas bertemu dalam satu kesatuan. Salah satu unsur terpenting yang menghidupkan ritual ini adalah sandu, yaitu syair adat yang dilantunkan oleh tetua adat sebagai bentuk komunikasi simbolik antara manusia dan dunia leluhur. Dalam keseluruhan prosesi Fotihus, peran kunci dipegang oleh Maneleo, yaitu tokoh adat yang memiliki otoritas untuk memimpin ritual. Maneleo bukan sekedar pemimpin upacara, tetapi juga penjaga pengetahuan adat, termasuk sandu. Ia memiliki kemampuan untuk menafsirkan situasi ritual, memilih syair yang tepat, dan menyampaikan doa secara benar sesuai kaidah adat. Peran Maneleo sangat dihormati karena ia dianggap sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia leluhur. Fotihus secara tradisional adalah ritual tanpa pacuan kuda, sedangkan kehadiran pacuan kuda dalam beberapa klan merupakan perkembangan tradisi yang bersifat tambahan, tidak mengubah makna inti dari Fotihus sebagai upacara suci syukur dan permohonan berkat.
1: Jadi sebenarnya Hus itu ada di seluruh Rote, karena itu ada hubungannya dengan klan. Klan itu yang namanya Leo. Kalau di Kupang kita biasa dengar orang bilang Man Leo. Di dalam setiap nusak atau kerajaan itu ada Leo-Leo. Nah, tidak semua Leo itu menyelenggarakan Hus, tetapi hanya Leo-Leo yang berpengaruh. Jadi diadakan oleh Leo-Leo itu. Jadi pemilik daripada Hus ini siapa? Leo. Nah, biasanya ada sejumlah Leo dan biasanya ditetapkan 9. Karena 9 itu angka kesempurnaan bagi orang Rote. Jadi misalnya, dia itu diadakan secara bergiliran, dibuka dengan klan raja, Leo-nya raja. Lalu Hus kedua, Hus ketiga secara bergiliran. Biasanya ada interval waktu 2 atau 3 hari. Lalu Hus berikutnya lagi sampai selesai. Nah, persoalannya di setiap Hus ini tata caranya beda-beda. Jadi tidak semua berupa pacuan kuda atau ini, berbeda-beda. Hus pertama apa yang dilakukan? Hus kedua apa yang dilakukan? Bahkan ada Hus yang tidak ada pacuan kudanya. Hanya Hus tertentu. Fotinya itu hanya satu bagian daripada ritual yang panjang. Kita boleh katakan ritual kesuburan, kalau saya mau bilang ya. Karena concern utama, keprihatinan utama dari ritus itu adalah air. Maka yang diminta hujan. Kita tahu daerah-daerah seperti NTT, daerah yang kering. Perhatikan ritus-ritus di semua suku, kebanyakan berhubungan dengan ritus kesuburan. Dengan permintaan akan air. Nah di Rote, Rote itu kalau bulan-bulan musim panas itu pulau sudah kering saja. Ritus air itu sangat penting. Pacuan kuda hanya salah satu bagian, yang lain tidak ada. Tahapan-tahapannya saya ambil contoh karena ada perbedaan kecil besar kecil di sana sini. Semua nusak itu, kebanyakan nusak itu punya Hus, punya tradisi ritual. Tetapi saya mau kasih contoh Termanu. Dalam ilmu antropologi, kalau orang bicara tentang Rote, biasa Termanu diambil sebagai contoh. Kenapa? Karena dia di tengah-tengah. Kalau misalnya kita bicara bahasa ritual, ini kalau bahasa ritual misalnya, orang di sebelah barat pun bisa mengerti yang di tengah. Orang di sebelah timur pun mengerti, karena orang Rote punya dialek yang banyak. Termanu biasa menjadi perfect example tentang bagaimana orang Rote. Saya mulai kasih contoh ya, mulai dari Termanu. Jadi pertama-tama itu biasanya huina itu, atau hu yang paling besar, katakanlah the opening ceremony, itu biasa adalah hu.

yang kona bulan, kona, kona bulan, kona, turun bulan, turun, turun bulan, turun. Sampai 3 kali, lalu dia baca lagi, kona musik nitasa boboa konan, turun melewati pohon nitas punya sebelah kanan. Lalu, foela anamak lamahena, supaya semua anak yatim berharap ma faluina lakabani dan para janda percaya. Jadi di dalam kata-kata itu ada ungkapan harapan-harapan untuk apa? Kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Anamak artinya anak yatim ya. Faluina artinya janda. Jadi permintaan kepada yang ilahi ini disertai dengan permintaan kepada kelompok yang paling rentan.

0: Dalam struktur sosial masyarakat Rote, adat istiadat tidak dijalankan secara sembarangan, melainkan berada dalam tatanan yang jelas dan diwariskan secara turun-temurun. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan ritual hus, termasuk votihus, adalah hak istimewa klan atau leo tertentu yang secara adat memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan ritual tersebut. Hak ini bukan bentuk keistimewaan sosial semata, melainkan tanggung jawab adat yang berakar kuat dalam sejarah dan sistem pemerintahan tradisional Rote. Dalam perspektif sejarah adat Rote, ritual hus juga mencerminkan hierarki simbolik, bukan hierarki kekuasaan. Artinya, klan yang memegang hak hus tidak lebih tinggi secara sosial, tetapi memikul tanggung jawab sakral yang berat. Mereka bertugas menjaga kemurnian ritual, mengingat syair adat, serta memastikan hubungan dengan leluhur tetap terpelihara.
1: Ya, jadi tadi kan kita bicara tentang klan yang mempunyai hak untuk menyelenggarakan hus. Tetapi sebenarnya lebih jauh daripada itu, setiap klan itu, di Rote itu, klan itu sebenarnya kumpulan gelar. Kalau saya ada di klan tertentu, saya bergelar ini ya, Manek misalnya. Klan Raja itu anak Manek, ya. Lalu ada hak tertentu, ada privilege tertentu. Nah, beberapa hak yang ada dalam klan itu misalnya, hak atas gelar dan jabatan istana, itu yang tadi saya bilang. Kalau saya kasih contoh misalnya di Termanu, itu hanya klan Masehuk yang bangsawan. Atau di Ti misalnya, klan Buralae saja. Farm tertentu saja, misalnya farm Mesa. Lalu itu. Nah, ada juga hak untuk mengharapkan standar tertentu dalam perkawinan. Kawin dengan klan tertentu, mas kawinnya lebih besar daripada klan yang lain. Variasinya juga berbeda. Atau hak untuk kepemilikan ritual sumber air tertentu. Atau hak untuk posisi tertentu dalam membela nusa. Misalnya di Termanu, kalau berperang siapa yang boleh tembak duluan? Tidak boleh sembarang klan. Siapa yang tembak kedua? Tetapi keputusan perang harus datang dari klan tertentu. Semua hak-hak masyarakat tradisional itu diatur dengan rapi. Ya, walaupun tidak tertulis, tapi adat itu dipegang.
0: Sebagai seorang sejarawan Rote, Mateus memandang tradisi hus di zaman modern berada pada titik persimpangan, bukan pada titik kehilangan. Ia tidak sepenuhnya pudar sebagai ritual, namun juga tidak lagi hadir secara eksklusif dalam ruang sakral. Masa depan hus sangat ditentukan oleh kesadaran kolektif masyarakat Rote untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian makna dan adaptasi zaman. Selama nilai asal-usul, peran manleo dan tata adat tetap dihormati, hus akan terus hidup baik sebagai tradisi kebudayaan yang kental maupun sebagai identitas budaya yang dikenalkan ke dunia luar secara bermartabat.
1: Jadi sebenarnya, seperti saya bilang tadi, sejak masuknya kekristenan ke Rote, karena ini dianggap sebagai kafir, karena ini pemujaan terhadap minta hujan kepada para leluhur, pemanggilan arwah-arwah leluhur, maka dianggap kafir. Maka masyarakat Rote itu dengan kearifannya tersendiri memodifikasi itu, katakan. Jadi yang mereka praktekkan hanya voti kudanya saja, hanya pacuan kudanya saja, yang sebenarnya hanya sebagian kecil dari hus tadi. Tapi yang lain sudah tidak dipraktekkan lagi. Kalau mau lihat yang lain, saya masih kasih contoh. Misalnya, boleh nggak kita kasih contoh sekarang Termanu, urutan-urutan sembilan itu. Jadi misalnya pertama itu hus, yang paling pertama itu sebut hus Ingunau, itu klan Ingunau. Dia disebut juga Hu Batu atau Hu Bafi karena ada pengorbanan babi, Bafi, di sebuah batu yang ada di Termanu sana, ya, di Sualain itu. Dan di situ, di hus pertama ini, ada penari. Penarinya cuma boleh satu orang dari klan itu, seorang gadis muda. Hus yang pertama ini dan hus yang kesembilan nanti itu khas. Dia menandai masuknya ke dalam siklus lingkaran hus itu dan yang terakhir kan keluar. Jadi dia khas. Nah, itu hus yang pertama. Hus yang kedua disebut Hung Ingubeuk. Ini dianggap tidak terlalu penting, lebih rendah karena tidak ada pacuan kuda. Hus yang ketiga, Hus Ngofalaik, juga sama, dianggap tidak terlalu penting karena tidak ada pacuan kuda. Hanya ada satu penari juga.

0: yang hanya ada satu penari juga yang boleh menari.
1: Lalu ada hus yang namanya hus doudanga, sama juga, ini hus keempat ya. Lalu kemudian kita masuk kepada hus yang disebut hus kota dea. Ini hus klan Vetor. Karena dia hus klan Vetor, Vetor itu klannya Soloteik, maka dia berklan Soloteik, maka disebut juga klan Vetor ya. Tapi disebut juga Hundao. Ada kemungkinan ini hus berasal dari Pulau Dao yang kemudian diasimilasi ke dalam itu. Dia lebih rendah juga. Tidak ada pacuan di situ, hanya satu penari. Masuk hus ke-6, tidak ada pacuan kuda, tapi penari sudah ditambahkan. Semua penari yang tadi cuma satu, dia harus semua penari dari semua ke-9 hus itu datang dan ikut menari di situ. Hus ke-7 itu disebut dengan hus Meno, Humeno. Itu klan Dailanga. Dailanga itu jabatan semacam kepala adat yang mengurus tanah. Jadi ini baru hus ke-7, baru mulai diadakan pacuan kuda di sini. Hus ini kemudian mulai ada pacuan kuda. Semua penari sudah harus tampil bersama. Lalu hus ke-8, hus Masahuk ini, Huina ini, hus besar. Ina itu artinya besar. Ini selain pacuan kuda, ada tarian oleh Manasole, ada juga serangkaian rituan rumit, termasuk mengucapkan apa yang disebut dengan bini. Bini itu semacam bahasa tinggi, bahasa adat yang hanya diucapkan pada saat itu. Dan bini ini sangat panjang, disebut doli do lutu. Doli itu saya kurang tahu, tapi lutu itu artinya halus-halus. Yang halus-halus dikeluarkan semua. Dan di sini juga ada pemanggilan bulan, memanggil bulan. Hus yang terakhir disebut hus Hoiledo. Karena diadakan di kampung Hoiledo. Nah, hus yang terakhir ini agak unik karena dia berasal dari garis keturunan Dekondao, apa yang disebut Saigo. Hus ini merupakan hus klan yang terpisah. Dia dulunya besar, tapi dia menjadi kecil. Hus ini, di dalam hus ini yang aneh itu adalah dia mirip dengan upacara kesuburan di tempat lain, Pak. Karena warga yang terlibat dalam spirit itu saling melempar kue dan bongkahan makanan yang terbuat dari hasil pertanian, hasil pribumi. Jadi ada 9 jenis makanan orang Rote, itu yang disebut Lakamola Anansio. Nah, dari 9 jenis makanan itu dimasak, lalu dibikin semacam bongkahan. Misalnya beras, dibikin sebagai bongkahan nasi, lalu saling lempar. Nah, kita ingat ini seperti upacara kesuburan di Spanyol misalnya. Orang sambil melempar tomat. Nah, di tempat-tempat lain juga upacara-upacara kesuburan begitu. Pertarungan ritual itu adalah orang lari dengan kuda, lalu dia akan di atas kuda dia potong kelapa yang sudah tersedia sambil menyebutkan nama seseorang dari klannya. Jadi kuda sambil lari, langsung dia potong. Ketika sudah masuk hus kesekian, di hus ke-7, mulai ada kuda di situ. Nah, kemudian ketika kekristenan masuk, agama masuk, maka orang menganggap bahwa ini adalah ritual yang katakanlah kafir, dan kemudian mereka cuma mengambil pacuan kudanya saja. Itu dibuat bendera, di dalam bendera itu, di atas bendera. Bendera terbuat dari bambu. Bambu yang satu cabang bambu begitu. Di bendera itu ada hadiah-hadiah yang diperebutkan oleh semua orang yang memacu kuda itu. Jadi kalau tadi yang di ritual yang asli itu kelapa yang dipotong dari atas kuda, sekarang hadiah yang diperebutkan dari atas kuda. Yang tetap dilaksanakan hanya pacuan kuda saja. Dan itu biasa dilaksanakan pada bulan-bulan yang sama. Agustus, ketika sudah selesai panen, mau buat apa lagi? Beras sudah ada, ternak sudah gemuk-gemuk. Ya, itu musimnya. Kalau pengaruh klan masih ada. Karena fungsi klan itu mengatur banyak hal.
2: Pendengar, tradisi Votihus merupakan salah satu warisan adat paling penting dalam kehidupan masyarakat Rote yang lahir dari pandangan hidup leluhur tentang keseimbangan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Secara terminologis, Votihus bermakna tindakan mempersembahkan hus, sesajian adat, sebagai ungkapan syukur, permohonan berkat, dan penghormatan kepada leluhur. Dalam praktiknya, Votihus tidak berdiri sebagai ritual simbolik semata, melainkan sebagai sistem nilai yang mengatur hubungan spiritual, sosial, dan kultural masyarakat Rote. Dengan demikian, Votihus bukan hanya peninggalan masa lalu, tetapi tradisi hidup yang terus beradaptasi tanpa meninggalkan akar nilainya. Ia menjadi penegas identitas orang Rote, penjaga harmoni kehidupan, dan warisan budaya yang layak dirawat dengan penuh kesadaran dan penghormatan lintas generasi.

Kalau kakak adik bersaudara semua, pasti sonde asing lai dengan lagu Ovalangga dari Pulau Rote. Apalagi untuk orang Rote, pasti su hafal ini lagu Ovalangga. Tapi tentang apa sebenarnya itu lagu? Mungkin banyak yang belum tahu. Apalagi buat bapak mama, kakak adik dong yang bukan berasal dari Rote.

Sekilas dilihat dari liriknya, lagu Ovalangga seakan berkisah soal suka duka orang Rote dalam pelayaran melewati selat antara Pulau Timor, Pulau Semau, dan Pulau Rote, yaitu melewati selat Pukuafu atau juga sering disebut Lolok oleh sebagian orang Rote. Bahkan ada yang menyebut selat berbahaya itu sebagai kuburan orang Rote. Namun sebenarnya, lagu itu punya konteks personal dan politis yang membuatnya menarik.

Konon lagu ini berkisah tentang dilema sepasang muda mudi Rote di masa pendudukan Jepang. Penulis populer masyarakat Rote, Paul A. Hanning, menyebutkan konteks penciptaan lagu ini sekitar tahun 1943, di mana banyak pemuda Rote oleh Jepang dikirim secara paksa ke Kupang dan beberapa tempat lain untuk kepentingan Romusha. Jarak antara Kupang dan Rote sekarang mungkin bukanlah sebuah jarak yang luar biasa. Namun Kupang dan Rote di tahun 1940-an tentu sangatlah berbeda. Apalagi kepergian sang pemuda bukanlah untuk wisata atau mengunjungi keluarga, melainkan untuk kerja paksa bagi kepentingan bala tentara Jepang. Lagu Ovalangga ini menceritakan suatu kejadian yang terjadi di zaman pendudukan Jepang. Pada zaman itu, Jepang ingin sekali membuat benteng-benteng pertahanan yang sangat kuat di Pulau Timur untuk menghadapi Australia. Oleh karena itu, Jepang mendatangkan tenaga-tenaga kerja dari Pulau Timur dan sekitarnya, termasuk dari Rote, untuk bekerja tanpa bayaran atau kerja rodi. Orang-orang yang bekerja ini disebut kaum Romusha. Orang-orang Romusha bekerja siang dan malam, menggali tanah dan mengangkut batu. Setelah selesai bekerja, mereka mendapat sepotong ketela untuk sekedar jangan mati saja. Jika ada yang mati pun, Jepang masih dapat mendatangkan beratus-ratus orang sebagai pekerja pengganti. Banyak yang datang dari Rote ke Timur namun tidak pernah kembali. Mereka meninggal di tanah Timur. Setiap kali pemberangkatan rombongan baru dari Rote, Jepang selalu mengatakan bahwa beberapa bulan lagi orang-orang itu akan kembali. Setiap hari, beratus-ratus istri dan anak-anak menanti kedatangan rombongan Romusha dari Timur. Meskipun telah lama melewati waktu penantian, namun mereka yang dinanti-nantikan itu tidak kunjung tiba. Mereka terus bersabar menanti sampai berbulan-bulan lagi. Tetapi tetap saja mereka yang di Rote tidak pernah berjumpa dengan mereka yang pulang dari Timur. Lama-kelamaan keluarga di Rote sudah tahu bahwa mereka sebetulnya telah meninggal dunia. Seisi rumah berkabung, sedesa berkabung, bahkan seluruh masyarakat di Pulau Rote berkabung. Rakyat Rote pun tahu bahwa siapa yang berangkat ke Timur berarti mati. Walaupun demikian kenyataannya, Jepang masih terus saja mengangkut rombongan-rombongan baru yang berasal dari Rote. Keluarga mereka mengantarkan mereka ke pelabuhan Pantai Baru di Kerajaan Korbavo. Orang-orang yang mengantarkan keluarga mereka menangis dengan sedih seperti menangisi orang yang telah meninggal dunia. Pantai Baru selalu menjadi hujan air mata ketika rombongan Romusha berangkat dari Rote ke

Dari segi syair, ada sejumlah hal yang bisa diinterpretasi. Walaupun ada berbagai versi dengan perbedaan di sana-sini, namun sesungguhnya lagu Ovalangga ini memiliki makna yang luar biasa, yang dalam bagi mereka yang pernah terlibat dalam sejarah masa lampau, di mana mereka dipisahkan dari sanak saudara, kekasih, istri, maupun keluarga yang dicintai untuk selamanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, 104,3 MHz per 4 RRI Kupang, Bapak Mama, Bas, Saudara Kakak Nyong, dan Kakak Nona. Kita sudah untuk sesi Papa Lele pagi ini, dan nanti di pukul 9, kita akan sama-sama mengikuti obrolan khusus ya dalam rangka peringatan HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Dan pagi ini kita akan berbicara dengan topik merawat semangat perjuangan di tengah perubahan zaman. Tetap bersama Beta di 104,3 MHz per 4 RRI Kupang.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, pemerintah Provinsi NTT mempercepat distribusi bantuan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Flores. Bantuan akan diprioritaskan ke wilayah yang mengalami dampak cukup besar dan membutuhkan dukungan segera. Beralih ke informasi berikut, pemerintah Provinsi NTT menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi selama 14 hari, terhitung mulai 15 hingga 28 Agustus 2026. Penetapan ini dituangkan dalam keputusan Gubernur NTT nomor 305 garing KEP garing HK garing 2026 tentang status tanggap darurat bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gubernur NTT Melki Lakalena mengatakan keputusan ini diambil menyusul gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitude yang mengguncang wilayah Flores pada 15 Agustus yang lalu. Menurutnya, gempa ini menimbulkan dampak terhadap masyarakat mulai dari korban jiwa dan luka-luka hingga kerusakan rumah serta sejumlah fasilitas umum. Aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah juga turut terganggu. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 ini kali, Beta JN, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berkualitas, bisa punya tingkat literasi yang baik juga teman pro 2, dan untuk itu kita akan ngobrol nih.
2: Ya, 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Ya, salam merdeka untuk kita semua ya di pagi hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung dan kita berjumpa lagi di peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia hari ini Senin 17 Agustus 2026. Bagaimana yang baru selesai melaksanakan upacara ya di instansi masing-masing, di sekolah ataupun juga di tingkat instansi masing-masing. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pagi hari ini kita tahu bahwa di bulan Agustus ini semangat kemerdekaan sudah nyata dari awal awal bulan Agustus ya, dan ada semangat perjuangan yang kita rasakan di situ, ada pengorbanan dan ada rasa persatuan serta kecintaan kepada tanah air yang kembali kita refleksikan dalam momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia hari ini, Bapak Mama semua. Nah, setelah 81 tahun Indonesia merdeka, tantangan yang kita hadapi tentu sudah jauh berbeda. Karena kalau dahulu itu para pahlawan berjuang merebut kemerdekaan dari penjajahan, hari ini kita semua, Bapak Mama, kita menghadapi yang namanya tantangan ya, berupa tantangan teknologi, arus informasi yang begitu cepat, perubahan sosial, individualisme, hingga persoalan bagaimana kita menjaga persatuan di tengah masyarakat yang semakin beragam. Karena itu pada kesempatan pagi ini, kita semua akan berbincang mengenai tema merawat semangat perjuangan di tengah perubahan zaman. Nah, apa sebenarnya makna perjuangan di era sekarang ini ya, Papa Mama semua? Apakah semangat nasionalisme masih relevan dengan generasi muda? Dan bagaimana kita khususnya masyarakat NTT dapat mengisi kemerdekaan sekaligus ya tetap menjaga nilai-nilai budaya dan kebersamaan? Oke, untuk membahas hal ini sudah hadir bersama ketong semua Bapak Alfred O. Enamau Esos MSI, selaku dosen visip pada Universitas Nusa Cendana Kupang. Selamat pagi Pak Alfred.
3: Selamat pagi Kak Jen dan juga para pemirsa sekalian. Salam merdeka.
2: Merdeka. Iya, terima kasih banyak Pak Alfred sudah hadir bersama kami di Pro 4 RR Kupang. Ya, pagi hari ini ya. Dan kita langsung saja mungkin ke topik kita pagi hari ini Pak Alfred ya. Ini kalau mengenai kemerdekaan ya, menurut Bapak sendiri, apa makna kemerdekaan yang tentunya paling penting untuk kita renungkan kembali di zaman sekarang ini nih Pak Alfred?
3: Oke, Kak Jen dan juga rekan pemirsa sekalian, ya, bicara soal kemerdekaan ini, ya, satu pencapaian terbesar dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang sudah diwariskan oleh para pendahulu kita. Dalam konteks kemerdekaan ini, ada tiga hal yang harus kita maknai. Yang pertama itu, dalam situasi kita mengingat atau mengenang akan kemerdekaan itu sendiri. Usaha-usaha perjuangan dari para pendahulu kita itu menjadi momen yang harus kita kenang di perayaan ini. Hal yang kedua yaitu bagaimana kita menghidupkan kembali gitu. Menghidupkan dalam konteks kenangan-kenangan terkait dengan situasi ataupun perjuangan itu harus kemudian diwujudkan dalam situasi-situasi saat ini gitu. Dan yang paling penting ketiga, memaknai kemerdekaan itu adalah bagaimana melanjutkan perjuangan itu. Melanjutkan perjuangan sampai pada saat ini gitu. Karena ya dalam konteks kemerdekaan kita tidak saja sekedar mengenang sejarah terkait dengan perjuangan, tapi juga bagaimana melanjutkan perjuangan itu di masa sekarang.
2: Oke, bagaimana kita tidak menjadi generasi yang hanya mengenang perjuangan tersebut, tapi juga melanjutkan.
3: Bisa melanjutkan.
2: Iya. Kalau menurut Bapak, seperti apa kita harus melanjutkan perjuangan tersebut?
3: Ya, melanjutkan perjuangan ini ada dalam berbagai konteks. Yang kemudian ini menjadi perjuangan yang harus diteruskan saat ini gitu. kalau dulu para pendahulu kita itu berjuang melawan penjajah gitu. Berjuang melawan penjajah, mengusir bangsa asing, berusaha untuk memperoleh kedaulatan dan lain sebagainya. Kalau sekarang itu proses perjuangan kita bukan lagi melawan musuh-musuh dalam konteks bangsa asing, penjajah dan lain sebagainya. Ada kemiskinan, ada ketidakadilan, ada dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi atau digitalisasi atau globalisasi. Itu menjadi tantangan perjuangan kita saat ini gitu. Dan kita harus saat ini kita melawan itu. Dulu senjata yang digunakan para pejuang atau pahlawan kita itu kan menggunakan senjata gitu. Saat ini yang dibutuhkan itu senjata kita adalah ilmu pengetahuan, penguasaan teknologi, inovasi, dan yang paling penting ada satu senjata yang harus kita pegang dengan baik gitu, yaitu nilai integritas. Okay. Itu sebagai salah satu senjata untuk kita berjuang saat ini gitu. Berjuang untuk apa gitu? Berjuang untuk melawan yang namanya ketidakadilan.
2: Okay.
3: Berjuang untuk tetap menjaga yang namanya persatuan dan kesatuan. Atau berjuang untuk tetap memegang teguh nilai nasionalisme.
2: Mm-hmm.
3: Itu salah satu orientasi perjuangan kita saat ini.
2: Oke. Okay. Ini yang masih terus kita perjuangkan ya Pak
3: Alfred. Ini
2: yang
3: harus terus kita perjuangkan saat ini.
2: Oke. Okay. Kalau menurut Pak Alfred sendiri, generasi muda seperti apa? Apakah mereka sudah menerapkan nilai-nilai seperti ini atau masih belum nih Pak Alfred?
3: Ini menjadi salah satu hal yang perlu kita soroti gitu.
2: Mm-hmm.
3: Kenapa? Bicara soal musuh saat ini,
2: okay,
3: atau kita sebut sebagai tantangan di zaman, di perubahan zaman,
2: yeah,
3: saat ini itu ada dalam dua konteks gitu. Yang pertama itu kultural, yang kedua itu teknologikal gitu. Nah kultural ini soal nasionalisme dan juga rasa peduli terhadap sesama gitu. Kemudian kalau teknologi ini berhubungan dengan digitalisasi ini.
2: Okay.
3: Dan ini menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi generasi muda saat ini. Misalnya begini, soal pemikiran terkait dengan nasionalisme gitu.
2: Okay.
3: Nasionalisme banyak yang sudah paham soal itu, mungkin mereka lewat bangku pendidikan ataupun kegiatan-kegiatan lain gitu. Hanya dalam realitasnya ya, walaupun nanti perlu dikaji lebih real ya, tapi nilai nasionalisme kadang-kadang masih sangat kurang gitu.
2: Okay.
3: Kepedulian, kemudian bagaimana mereka terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan urusan kebangsaan ataupun hal sederhana misalnya bagaimana mereka berinovasi atau mewujudkan kreativitas dalam keseharian mereka. Satu hal yang paling mungkin sangat kentara ya.
2: Yeah.
3: Mereka mudah terpengaruh oleh perkembangan budaya-budaya luar gitu.
2: Mm.
3: Hal yang kedua yang mereka yang sangat kentara di generasi muda yaitu soal pengaruh perkembangan teknologi informasi.
2: Oke. Okay.
3: Jadi mereka lebih larut pada suasana-suasana yang ya memang bagus juga di teknologi digital gitu. Tapi kadang-kadang membuat mereka lebih mengendalikan itu.
2: Iya, jadi sekalipun semakin berkembangnya teknologi, mereka hidup di zaman yang serba cepat sekarang ini, serba digital, tapi tidak menjadi satu jaminan begitu ya, Pak Alfred ya.
3: Karena kemampuan untuk menyaring informasi, kan kita di era ini banjir informasi ini.
2: Iya.
3: Kapasitas literasi untuk bisa menyaring informasi ini masih menjadi salah satu tantangan bagi generasi muda gitu. Termasuk ketika mereka memanfaatkan gitu. Saya kebetulan sebagai seorang pendidik,
2: yeah,
3: ya kadang-kadang kita harus berhadapan dengan tantangan itu. Akhirnya mereka sebenarnya tidak jadi soal gitu, tidak masalah ketika memanfaatkan
2: ya,
3: gitu.
2: Yeah.
3: Hanya saja kadang-kadang mereka bergantung pada teknologi informasi itu. Sehingga pengetahuan mereka ya, bisa jadi informasi yang disediakan betul, tapi kadang-kadang tidak disaring dengan baik. Meneruskannya kan bisa menjadi satu hal yang ya bisa dikatakan kurang baik lah gitu.
2: Iya, betul sekali ya, di tengah serba cepatnya kita mendapatkan informasi.
3: Iya.
2: Ya, tapi ini justru menjadi sebuah tantangan tersendiri ya bagi generasi muda ya. Karena kalau mereka tidak pintar menyaring informasi, gampang sharing sebelum saring begitu ya Pak Alfred ya. Ini kan jadi sebuah bencana juga kalau kita lihat.
3: Betul, karena kita di Indonesia kalau hasil rilis dari Kementerian Komunikasi dan Informasi terkait dengan penyebaran berita hoax, kemudian penipuan-penipuan dengan memanfaatkan teknologi digital, ini termasuk salah satu yang cukup besar gitu. Jadi kadang-kadang orang sebut bahwa ini jari lebih cepat daripada otak, berpikir, dari otak gitu. Bahkan ada yang sampaikan bahwa ini harusnya disaring baru di-share, tapi lebih duluan di-share baru kemudian mulai melihat oh dampaknya seperti apa. Ini salah satu kalau kita lihat di beberapa catatan terkait dengan tantangan di Indonesia, salah satunya soal ini. Pemanfaatan teknologi digital yang kemudian justru sangat membahayakan, padahal dia punya dampak positifnya bagus banyak gitu. Bisa membantu dalam hal aktivitas ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Tapi dia punya sisi buruk juga gitu. Ketika tidak dikelola secara baik, nah, ini akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
2: Iya, betul sekali. Iya, Pak Alfred, kita lihat dampaknya sangat luas ya, penggunaan teknologi digital yang kalau tidak bijaksana, apalagi generasi muda itu kan sangat cepat ya, mereka bisa dapat informasi saat ini juga dari mana saja begitu ya Pak Alfred, tapi kalau itu dia tidak pintar-pintar saring begitu, akan menjadi sesuatu hal yang kurang baik juga. Terlebih lagi kalau kita lihat sekarang ini di media sosial tuh banyak kritik-kritik begitu terhadap pemerintah ya, terhadap kebijakan-kebijakan yang mungkin menurut generasi muda ya, para mahasiswa barangkali yang sangat kritis begitu ya Pak Alfred, itu terkadang dikritiki dengan kata-kata yang mungkin kalau kita baca orang-orang yang terdidik begitu sepertinya tidak boleh ya mengeluarkan kata-kata seperti itu. Ada juga yang negatif, ada yang bersifat memprovokasi, ada ujaran kebencian begitu Pak Alfred. Kalau Pak Alfred sendiri melihat ini seperti apa? Ya, ada apa dengan generasi muda kita sekarang nih Pak Alfred?
3: Oke, sebenarnya satu nilai baik ya bagi generasi muda, khususnya dalam hal ini yang golongan mahasiswa, bergerak lewat organisasi-organisasi kemahasiswaan, baik itu internal maupun eksternal kampus, untuk kemudian menunjukkan rasa peduli. Dari segi nilai perjuangan, ini satu nilai yang harus dikembangkan gitu, yaitu kepedulian gitu. Peduli terhadap lingkungannya termasuk terhadap kehidupan bangsa dan negaranya. Ketika ada satu situasi yang tidak sesuai, itu kemudian mereka harus mengkritik gitu. Mereka bisa kemudian menyampaikan pendapat bahwa sesuatu itu tidak baik. Nilai positifnya ada di situ. Tantangannya adalah ketika mereka mencoba untuk menyampaikan itu. Dengan jiwa muda mereka, semangat mereka ketika mereka mendapatkan informasi, mereka mengetahui satu situasi, mereka mencoba untuk menyampaikan itu. Hanya mungkin mekanisme penyampaian pendapat atau respon terhadap ketidakmampuan pemerintah ataupun para pejabat negara terhadap penanganan situasi baik melalui kebijakan maupun tindakan, itu yang mungkin perlu adanya literasi atau pengembangan gitu. Ya mungkin mereka masih mengadopsi kebiasaan-kebiasaan lama gitu. Bicara, sampaikan secara baik, audiens misalnya bertemu langsung, mungkin dianggap tidak maksimal gitu. Maka dipakailah cara lewat aksi-aksi demonstrasi. Demonstrasi ketika tidak bisa, perkembangan teknologi digital ini dimanfaatkan. Karena mereka paham bahwa media kemudian bisa mempengaruhi opini termasuk agenda pemerintah gitu. Mereka memanfaatkan itu. Hanya, nah itu tadi, cara penyampaiannya ada yang sampaikan bagus,

0: Yang lebih parahnya lagi, banyak pihak lain yang kemudian mencoba untuk memanfaatkan situasi ini.
1: Begitu.
0: Nah, jadi ketika mahasiswa ataupun pemuda atau yang mencoba mengkritik, nah, ada yang kemudian mulai memanfaatkan supaya perjuangan mereka kemudian agak tercoreng gitu.
1: Betul.
0: Dipelintirlah informasi ini, ditambah bahasanya lebih kasar lagi gitu. Kan bisa lihat kita di media. Satu informasi kalau sudah diteruskan dengan berbagai teknologi AI sekarang gitu. Itu kemudian dia mulai munculkan win kesannya ini.
1: Jadi, maknanya sudah lain ya.
0: Jadi bisa jadi karena memang emosi ataupun ada di pelintir atau ya, yang berikut juga mungkin soal literasi mereka, soal bagaimana cara menyampaikan pendapat, bagaimana menggugah atau mempengaruhi agenda pemerintah gitu.
1: Betul sekali. Sebenarnya mereka punya tujuan yang sangat baik, ya begitu. Tapi ya itu dia. Yang pertama, mereka tidak bisa mengungkapkannya dengan cara yang harusnya baik begitu ya. Kemudian ada juga pihak-pihak yang mungkin memanfaatkan situasi ini begitu ya, Pak Alfred. Nah, kalau Pak Alfred melihat sendiri, apakah generasi muda sendiri sudah diberikan, sudah ada ruang yang cukup bagi mereka begitu, sehingga kalau menghadapi persoalan begini, mereka bisa menyelesaikannya itu dengan baik. Apakah ruang untuk mereka itu sudah cukup ataukah masih terbatas begitu, Pak Alfred?
0: Okay, soal ruang ini kita mulai dalam konteks internal mereka misalnya. Kalau kita posisikan generasi muda yang jadi fokus kita adalah mahasiswa, ruangnya sudah tersedia gitu. Misalnya mereka punya punya kesempatan untuk mengembangkan diri lewat organisasi-organisasi kemahasiswaan ataupun organisasi kepemudaan. Baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Ini satu wadah untuk kemudian mereka mengembangkan kemampuan mereka gitu. Termasuk mungkin dukungan baik secara akademik maupun lingkungan yang kemudian membantu mereka membentuk pola pikir dari mahasiswa gitu. Itu untuk ruang untuk pengembangan kapasitas mereka gitu. Di sisi lain, secara eksternal ya mereka juga diberikan kesempatan gitu untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran gitu. Walaupun sebagian besar ruangnya itu ya bisa kita katakan mungkin secara formal tidak banyak gitu. Misalnya ruang untuk bertemu langsung kemudian tapi ketika ruang itu tidak banyak, mereka memanfaatkan ruang untuk menyampaikan pendapat secara langsung lewat tindakan-tindakan demonstrasi gitu. Memang ada juga beberapa saya lihat baik di saya kurang ini di tingkat nasional, kalau kita di NTT misalnya kan beberapa kali pemerintah ketika ada ini silakan buka ruang dialog gitu. Tapi ruang dialog pun itu setelah ada tekanan atau
1: semacam dibatasi begitu ya.
0: Ya mau bilang dibatasi juga tidak terlalu dibatasi sih. Hanya mungkin keinginan pemerintah untuk kemudian mau mendengar apa yang
1: aspirasi
0: menjadi aspirasi
1: mereka.
0: Generasi muda itu dari soal berpendapat, kemudian soal berkreasi gitu. Soal berkreasi misalnya lewat momen-momen kegiatan-kegiatan, pikiran-pikiran inovasi ataupun bentuk inovasinya, ya ini juga perlu untuk diberikan ruang yang lebih luas gitu. Supaya mereka juga ya terlepas dari mereka bisa menyampaikan pendapat, paling tidak ruang apa yang bisa mereka buat juga gitu untuk bisa mendukung pemerintah.
1: Harus ada tindakan nyata begitu ya, Pak Alfred ya.
0: Ya, untuk mengembangkan inovasi mereka. Karena kalau hanya diserahkan pada lembaga pendidikan saja, dia kan terbatas pada pengetahuan ataupun kapasitas-kapasitas yang berhubungan dengan pengetahuan itu. Praktisnya di luar, ya akhirnya mereka mencari komunitas-komunitas sendiri, ruang sendiri untuk kemudian mengembangkan ini. Ya di sisi lain, di satu sisi bagus juga gitu. Kita lihat banyak anak muda dengan mereka punya kreativitas gitu dalam berbagai bidang termasuk beberapa bidang ekonomi kreatif itu.
1: Jadi ruangnya memang sudah ada begitu, tapi sekarang bagaimana mereka tidak hanya sebagai penyalur aspirasi, tapi ada tindakan yang harus dilakukan gitu. Dan pemerintah harus peka terhadap itu. Pak Alfred ya. Baik, luar biasa sekali ya Bapak Mama, Bapak Saudara, Kak Kanyong dan Kak Kanona ya, untuk obrolan akamsi kita pagi hari ini terkait dengan merawat persatuan begitu ya di era sekarang ini. Kalau kita lihat semangat perjuangan di tengah perubahan zaman yang sekarang semakin canggih, dan kita sudah banyak berbicara tadi dengan Pak Alfred sekarang.

0: kita buka ruang interaktif, ya mungkin ada bapak mama, bapak saudara, atau kakak nyong, kakak nona yang ingin bertanya bersama dengan kami di sini. Silakan beta buka kesempatan, kita juga lagi live di YouTube-nya RRI Kupang. Bisa komen di situ atau juga boleh di telepon 0380833499 atau di WhatsApp 0811382010 43. Kita tunggu atensinya bapak mama semua ya. Dan Pak Alfred, kita break dulu, setelah itu kita lanjut lagi ya, sambil menunggu atensi dari pendengar yang ingin bergabung bersama kita di pagi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 4 104.3 MHz.
1: Suara Budaya NTT.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketemu lanjut lagi di obrolan Kamsi untuk kesempatan pagi hari ini ya, dengan topik merawat semangat perjuangan di tengah perubahan zaman. Dan masih bersama dengan narasumber kita yang luar biasa ya, ada Bapak Alfred O.N.M. Inamau Esos MSI selaku dosen FISIP Undana yang sudah memberikan informasi banyak kepada kita semua pagi tadi. Dan kembali kita buka kesempatan ya, yang ingin bergabung bersama kita di WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-1043 atau juga di telepon 0380-833-499, bahkan juga di YouTube-nya RRI Kupang. Silakan yang mau bergabung kita buka kesempatan ya. Dan Pak Alfred, untuk pagi ini sudah ada yang bergabung. Apakah langsung kita bacakan dari WhatsApp-nya Pro 4 ini sudah ada yang masuk? Baik. Selamat pagi Kakak Penyiar, selamat pagi Pak Alfred, saya Evan di Penfui. Menurut Bapak, nilai-nilai perjuangan apa yang mulai tergerus oleh perubahan zaman dan perlu kembali diperkuat di kalangan generasi muda? Ya. Itu pertanyaan pertama Pak.
2: Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus, nilai-nilai apa yang mulai tergerus gitu ya. Ya, satu tadi yang mungkin kita mengawali percakapan kita itu yaitu soal nasionalisme, kemudian ada satu nilai itu yaitu berhubungan dengan kepedulian.
1: Kepedulian
2: di mana ya, soal nasionalisme ini kan dia berdampak pada sikap apa individualistis dari seseorang. Dia tidak bisa, belum banyak yang kemudian mau berpikir bahwa apa yang saya buat itu paling tidak harus berdampak juga pada bangsa dan negara gitu. Okay. Ya walaupun ini perlu ditelusuri juga kenapa sampai mulai berkurang gitu. Ada yang mungkin karena memang rasa ininya sudah mulai berkurang kepedulian, ada yang mungkin karena kekecewaan juga gitu. Kekecewaan okay. Terhadap kebijakan pemerintah, sehingga kita klaim kamu tidak memperhatikan bangsa dan negara kamu gitu, atau tidak mengedepankan nilai-nilai keindonesiaan Anda gitu. Nah, itu kan seringkali jadi ini. Jadi tergerusnya juga perlu ditelusuri. Hal yang kedua itu soal tadi nilai kepedulian gitu. Nah, kepedulian ini satu hal yang memang harus menjadi perhatian gitu. Karena sekarang ini perkembangan globalisasi dan juga perkembangan teknologi informasi itu kan menempatkan orang pada cara berpikir untuk diri sendiri. Okay. Silakan Anda dengan Anda punya, saya dengan saya punya aktivitas. Bahkan ketidakpedulian ini juga tumbuh di kalangan kita gitu, entah warga secara umum, generasi muda. Cara paling sederhana, peduli untuk bagaimana mau mencegah korupsi. Itu tergerus. Dan ada satu nilai yang sebenarnya penting, tapi itu kemudian banyak yang menganggap bahwa ini satu hal biasa, nilai integritas.
1: Integritas ya.
2: Orang boleh berpikir bahwa dia hebat, dia pintar gitu. Tapi sayang ada satu yang kemudian mulai berkurang, integritas. Mau di pemerintah, mau di kalangan-kalangan ini, seringkali itu menjadi salah satu hal yang harus di nilai yang kemudian mulai menipis. Ketika tiga ini berkurang, kita jangan bicara lagi soal yang namanya gotong royong, kita jangan bicara lagi soal namanya peduli terhadap sesama, persatuan dan kesatuan.
1: Dampaknya seluas itu ya Pak ya?
2: Iya, bahkan ya kita bisa telusuri berita di media gitu. Ketika kepedulian tidak muncul, nasionalisme juga mulai berkurang, intoleransi kan muncul di mana-mana. Orang juga mudah berpikir bahwa satu informasi ini adalah sesuatu yang membuat dia lebih baik dari yang lain. Jadi ini kan satu tantangan. Kalau kita baca di beberapa media kan, salah satu tantangan kita ini sekarang, salah satunya adalah intoleransi. Karena itu tadi, nilai nasionalisme dan juga kepedulian.
1: Oke. Ini akan perlahan-lahan bisa dibilang akan mengikis jati diri kita, yeah, begitu ya. Karena kita kan bangsa yang berdiri atas persatuan kesatuan,
2: yeah,
1: Pak Alfred.
2: Jadi saya misal begini, kalau dalam perkembangannya kemudian orang mulai pikir, ah, ternyata misal ini dari sederhana dari, yeah, budaya gitu. Mm. Kita mengadopsi kemudian budaya-budaya dari luar masuk secara penuh dalam budaya kita. Okay. Entah itu dalam hal aktivitas-aktivitas religi maupun aktivitas-aktivitas kita yang lain, termasuk juga dalam lingkungan kita. Ini menjadi salah satu tantangan kita. Kita tidak usah pikir bahwa nasionalismenya atau cinta tanah airnya harus diwujudkan yang dia harus, yeah, apa namanya, berperang, tidak. Dari hal sederhana saja. Serba banyak orang yang mencoba untuk mengembangkan budayanya, mempertahankannya gitu. Atau seberapa banyak orang yang peduli terhadap situasi di lingkungan dia.
1: Ini bisa dibilang nilai-nilai individualis itu semakin menguat, ya, iya, Pak Alfred.
2: Kalau
1: ya,
2: tidak ditanggulangi, ini bisa membahayakan. Iya. Coba bayangkan kalau dulu ini pahlawan kita, dia, iya, mengedepankan dia punya nilai individu, iya, kita tidak merdeka sekarang,
1: ya,
2: gitu. Betul. Dia tidak berpikir seperti itu, tapi dia ada dalam konteks keyakinan gitu. Dia yakin bahwa saya buat hari ini untuk generasi saya ke depan gitu. Nah, kalau kita sekarang, ya mungkin perlu juga ditelusuri kenapa sampai nilai ini mulai berkurang. Ada yang pengaruhnya ada disebabkan oleh kekecewaan terhadap kebijakan atau ini mungkin, atau mungkin juga bisa pada tataran diri masing-masing gitu. Okay. Diri kita masing-masing.
1: Kembali kita lihat faktor-faktor, yeah, penyebabnya begitu, ya, Pak Alfred, yeah, ya. Oke, okay, baik. Nah, itu dia tadi yang sudah dijawab oleh Pak Alfred. Kembali dia dari YouTube-nya juga ada satu yang bergabung, Pak Alfred. Selamat pagi, ini Sinta 22. Di tengah derasnya budaya global, Bapak, ini bagaimana generasi muda dapat tetap terbuka terhadap perubahan tanpa mereka kehilangan identitas, nilai budaya, dan rasa cinta terhadap bangsa sendiri. Mungkin nyambung dengan pembahasan kita pertama tadi, ya.
2: Ya, kalau memang yang namanya globalisasi, perubahan itu satu hal yang baik gitu. Tinggal bagaimana secara pribadi kita menanggapi perkembangan itu. Tadi awal kita sudah sampaikan ini banjir informasi. Oke. Tidak bisa dihindari. Semua datang ini, termasuk berhubungan dengan informasi mengenai apa teknologi, informasi mengenai budaya, informasi mengenai aktivitas ekonomi dan seterusnya. Oke, kita harus terima itu sebagai satu bentuk tantangan gitu. Tapi untuk bisa menghadapi itu dalam hal bahwa kita terbuka juga dengan perubahan. Tapi yang paling pertama itu mulai dari diri kita sendiri gitu. Apa yang harus kita buat gitu? Mengembangkan pola pikir kita terkait dengan perubahan yang ada. Di bangku pendidikan mungkin kita diajarkan. Di berbagai platform mungkin kita sering baca informasi, yeah, apa yang harus kita buat gitu. Jadi kita mencoba untuk mengembangkan kemampuan kita untuk bisa melihat informasi yang datang pada kita ini sebagai bagian dari pembelajaran untuk pengembangan diri kita. Nah, supaya itu berada di kita, supaya ini bisa kuat juga, kita bisa berdiri sendiri gitu. Okay. Adaptasi yang kita harus bangun nanti itu akan didukung juga oleh lingkungan kita. Jadi adaptasi terhadap perubahan itu satu hal yang bagus gitu. Okay. Asalkan cara untuk beradaptasi harus didukung oleh kapasitas diri yang bisa memilah mana yang positif, mana yang negatif.
1: Tidak diterima semua dengan, iya, mentah-mentah begitu, betul, ya.
2: Nah, kalau tidak, ya ini bahaya juga gitu. Iya, iya. Nah, jangankan untuk yang sampai ukuran apa anak generasi muda dalam konteks pemuda, itu bicara dari yang masih sekolah menengah itu kan sudah sangat terpengaruh oleh perkembangan globalisasi itu. Dan tadi kapasitas untuk literasi kemudian penyaringan informasi itu masih belum maksimal.
1: Oke. kita tidak bisa menolak begitu ya,
2: yeah.
1: Karena adanya informasi yang datang yang banyak atau teknologi digital yang dengan berbagai macam model begitu tidak bisa kita tolak, tapi tidak bisa kita terima
2: secara
1: ini langsung.
2: Langsung. Ya. Dan harus tadi sesari. Yang saya tegaskan juga bahwa mencegah konsekuensi buruk selain dari diri ada juga dari lingkungan, antara lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, itu pun juga harus bisa saling terkait gitu untuk edukasi gitu. Okay. Mengedukasi sesama gitu. Jadi prinsipnya adaptasi tapi dalam konteks adaptasi harus didukung dengan relasi gitu. Okay. Supaya apa gitu? Saling berbagi pengetahuan, informasi dan ini gitu. Itu bisa jalan dengan bagus, nilainya satu gitu. Kepedulian. Gitu.
1: Kepedulian.
2: Okay. Anda mau menerima informasi, Anda mau menerima perubahan baik untuk diri Anda, harus dipikir juga baik untuk orang lain. Karena kita salah juga berpikir soal hak. Saya punya hak untuk ikut perubahan gitu. Tapi ingat, ketika kita mengutamakan hak kita, kita tidak boleh mengorbankan hak orang lain gitu. Okay. Jadi tadi saya bilang tiga nilai ternyata berhubungan. Nasionalisme, kemudian kepedulian dan juga integritas. Kalau tidak, rumit gitu.
1: Tidak bisa hanya salah satu begitu ya, Pak Albert ya. Semuanya ini saling kait mengait ya.
2: Tiga nilai yang paling sederhana gitu. Lepas dari nilai lain misalnya kemandirian, kemudian berhubungan juga dengan nilai-nilai ketangguhan dan lain sebagainya, keyakinan lah gitu soal apa yang kita mau buat dan berdampak pada banyak orang.
1: Oke, okay. Ya. Baik. Kemudian satu lagi pertanyaan masuk dari WhatsApp Rompak. Selamat pagi Pak Alfred, saya Yuri dari Nekoten 1. Nah Bapak ini sebagai akademisi, menurut Bapak sendiri apa peran mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda dalam menjaga semangat perjuangan dan memberikan kontribusi terhadap persoalan-persoalan sosial di masyarakat?
2: Oke, ini satu pertanyaan yang bagus ya. Ini jadi satu tantangan kita saat ini, bukan tantangan ya, tapi tantangan tapi juga semacam satu pendorong gitu. Mahasiswa ini satu label yang kemudian diberikan dalam situasi yang beda dari yang lain gitu. Mahasiswa gitu yang kemudian menempatkan dia sebagai agen pembaharu. Tidak ada kelompok lain yang kemudian menyemat label itu. Sehingga ini yang kemudian perlu untuk didukung. Pertama, lembaga pendidikan kemudian coba untuk mengembangkan kemampuan mereka tidak saja dalam konteks pengetahuan tapi juga soal keterampilan. Keterampilan ini bisa dalam hal mau melakukan sesuatu ini yang inovatif dan juga keterampilan dalam hal soal kemampuan untuk peduli, kemampuan untuk bagaimana menjadi penyambung aspirasi masyarakat gitu. Nah, apa yang harus dilakukan gitu? Tadi kita sudah sebut ada wadah gitu, baik secara internal maupun eksternal, organisasi untuk mereka mengembangkan diri. Ini yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa. Yang kedua, bagaimana mereka memanfaatkan wadah ini untuk menjadi penyambung aspirasi masyarakat. Untuk hal ini, maka diperlukan nilai nasionalismenya harus tertanam juga gitu. Saya mau bersuara untuk siapa gitu.
1: Okay.
2: Jika untuk bangsa dan negara, untuk keberhasilan atau untuk ini kemajuan kita, maka dia harus mencoba untuk membangun pola pikir perjuangannya nanti seperti apa. Tidak usah pikir jauh-jauh gitu. Kadang-kadang kita sorak-sorak mahasiswa kadang berpikir agak luas gitu, sederhana saja gitu. Ketika ada situasi yang tidak sesuai di wilayahnya dia menjalani pendidikan universitas, kampus misalnya, berani untuk menyuarakan itu. Datang di lingkungan masyarakat gitu. Hal yang paling sederhana kan kita di masyarakat misalnya masalah kita Kota Kupang apa? Sampah gitu.
1: Yeah,
2: itu bisa menunjukkan peran kita. Masalah lain misalnya, ini ada ketimpangan gitu. Kita harus suarakan itu.
1: Okay.
2: Termasuk hal yang kadang sekarang kita anggap biasa itu kepedulian terhadap situasi-situasi yang mengarah pada korupsi. ya kita di NTT ini perjuangan mahasiswa untuk mendorong upaya mengatasi masalah korupsi masih kurang. Ada sih tapi tidak terlalu kuat. Karena tadi selama itu korupsi tidak berhubungan dengan saya sendiri, ya, saya tidak peduli. Betul.
1: Buat apa begitu ya?
2: Padahal corong utamanya mereka gitu. Ya mungkin ini yang perlu untuk ada semacam kolaborasi lah ya, untuk kemudian memperkuat keberadaan mahasiswa karena ya, saya sepakat bahwa mereka agen pembaharu. Ya.
1: Mungkin mereka berpikir bahwa suara kami kurang didengar begitu Pak Alfred, sehingga akhirnya mereka pun juga kurang untuk bergerak seperti itu.
2: Mungkin salah satu hal bisa seperti itu bahwa ini kami sudah berusaha tapi sekarang tidak didengarkan gitu. Ya namanya perjuangan gitu.
1: Iya, betul.
2: Harus bisa mendobrak itu. Kalau satu cara tidak bisa, kita pakai cara lain. Makanya saya kadang berpikir begini. Kita pakai cara misalnya audiens gitu. Kita sampaikan data, kita sampaikan informasi. Ini ada hal yang tidak bagus. Tidak ini kita pakai mungkin metode yang mereka pakai sekarang, demonstrasi dan lain sebagainya. Hal yang berikut pakai media gitu. Tapi sopan santunnya
1: cara, juga cara yang tadi
2: caranya
1: ya,
2: harus ini gitu. Ya, memang lagi bukan apa lagi gua bilang tren juga tapi mungkin karena lihat di mana-mana ini kalau tidak apa bicaranya sudah tidak didengarkan kadang-kadang sampai pada hal-hal yang ya bisa dikatakan kasar tapi memang salah satu bentuk partisipasi dalam hal itu secara non konvensional ya salah satunya itu sudah apa kekerasan gitu. Betul. Demonstrasi yang disertai ini ketika itu sudah coba di ini ya, kadang-kadang mereka berpikir sudahlah kita berteriak juga tidak ada manfaat gitu. Tapi saya lihat beberapa kali usaha generasi muda kita lewat ini demonstrasi khususnya mahasiswa mereka untuk menurunnya mungkin tidak ini gitu. Dan mereka mencoba untuk mencari cara yang cara baru supaya apa yang mereka sampaikan bisa berhasil dan ada banyak gitu. Salah satu contoh generasi muda kemarin kita di NTT satu ketika situasi pembangunan itu tidak diperhatikan secara baik ada manfaatkan momen gitu. Pemuda Kabupaten Kupang manfaatkan momen itu kedatangan wakil presiden mereka temui dengan cara yang baik.
1: Betul.
2: Berhasil gitu.
1: Berhasil.
2: Beberapa minggu lalu gitu salah satu mahasiswa Unpad dari Kabupaten Alor itu berhasil untuk menggugah pemerintah. Betul. Dengan cara yang sederhana. Nah, ini kemudian kan bisa menjadi pembelajaran gitu. Oh ternyata mungkin reformulasi cara gitu. Cara kira-kira apa yang bagus untuk mereka bisa menyampaikan. Bahwa ternyata pemuda punya apa power untuk kemudian bisa mempengaruhi pemerintah. Saya sangat apresiasi itu, pemuda apa Kabupaten Kupang ketika bertemu dengan wakil presiden dan juga salah satu mahasiswa. Mungkin masih ada yang lain yang mungkin tidak terpublis tapi pakai cara yang baik.
1: Betul. Luar biasa kita sangat-sangat apa ya merasa bangga juga dengan cara-cara pemuda kita yang sekarang ini mereka beralih ya. Bukan lagi mereka harus ikut serta demonstrasi tanpa tujuan mereka jelas seperti apa tapi mereka memakai cara yang berdialog langsung dengan pemerintah dan itu langsung ada efeknya begitu Pak.
2: Ya, salah satu memanfaatkan momen tapi momen, dengan betul. Cara yang mungkin orang tidak
1: kita
2: terpikir.
1: Tidak terpikirkan ya, betul.
2: Ini nanti pasti akan demonya tidak gitu. Mereka berhenti dan waktu itu misalnya pemuda Kabupaten Kupang mereka bertemu langsung pas dengan, turun dari bandara gitu.
1: Langsung dicegat dan langsung kasih aspirasi mereka itu ya.
2: Paling bagus itu yang kemarin terakhir. Itu. Dia manfaatkan momen betul-betul. Dia tidak sekedar mengkritik, dia tidak hanya mengkritik, tapi dia meminta memberikan satu apa usulan untuk kemudian diperhatikan
1: dan itu segera ditindaklanjuti.
2: Ya mudah-mudahan juga pemerintah yang lain juga responsif juga terhadap usulan-usulan atau pemikiran mahasiswa karena ada juga beberapa isu yang kemudian didorong oleh mahasiswa isunya bagus gitu hanya mungkin ya entah konsen pemerintahnya tidak ke situ atau mungkin pemerintah enggan untuk menanggapi itu juga jadi satu tantangan gitu.
1: Oke, menarik sekali ya Pak Alfred pembahasan kita pagi hari ini. Terima kasih tadi yang sudah bertanya, sudah dijawab oleh Pak Alfred. Dan Bapak, ini tidak terasa waktu kita juga sudah hampir sampai di pukul 10 pagi ya. Iya, baik, dan mengakhiri untuk obrolan makamsi kita pagi hari ini sebagai penutup ya. Ini mungkin ada pesan dan harapan dari Pak Alfred sendiri, khususnya untuk generasi muda dalam momentum HUT ke-81 Republik Indonesia ya, biar semangat perjuangan ini tidak hanya menjadi sejarah begitu ya, tapi menjadi energi untuk menghadapi masa depan. Closing statement Pak Alfred seperti apa, silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Jen. Soal pernyataan akhir gitu. Ya, kemerdekaan yang sudah kita dapatkan ini bukan satu hadiah gitu. Tapi kemerdekaan ini adalah satu situasi yang mengarah kita pada bagaimana kita bertanggung jawab terhadap situasi merdeka ini. Jadi kita memaknai kemerdekaan bukan sesuatu yang mengarah, karena katanya merdeka kita bebas, tidak gitu. Tapi ketika kita diberikan kesempatan untuk menikmati kebebasan, maka kita harus bisa melakukan sesuatu itu dengan merawat situasi-situasi ini. Caranya apa? Wujudkan lewat aktivitas-aktivitas nyata kita. Tidak usah pikir bahwa saya harus jadi pejabat, saya harus jadi anggota dewan, saya harus berperang. Tidak gitu. Tapi berpikir dari hal-hal sederhana gitu. Hal-hal sederhana gitu. Saya misalnya sebagai mahasiswa, kita cukup memanfaatkan pemikiran kita untuk hal-hal yang bersifat inovasi. Menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Kita sebagai akademisi, apa yang harus kita buat? Saya sebagai seorang nelayan, apa yang harus? Jadi wujudkan itu dengan bekerja nyata. Gitu. Ditambah satu, jangan lupa nilai-nilai itu harus tetap ada. Kalau dari ada banyak nilai sih, tapi kalau saya, nasionalisme, kemudian kepedulian, dan juga integritas. Kalau ini sudah di bawah standar, kita mau bikin apa gitu? Orang dulu satu hal paling kepedulian gitu. Ya memang banyak tantangan untuk secara kebangsaan kita, tapi kita coba untuk berpikir apa yang bisa kita buat. Ya tergantung masing-masing juga ya. Bagaimana mengamalkan kemampuan dia. Jadi selamat memaknai kemerdekaan kita. Banyak perayaan, banyak euforia, tapi jangan lupa bahwa bebas merdeka bukan berarti bebas tanpa arah, tapi merdeka berarti kita diberikan ruang secara luas untuk merawat nilai-nilai perjuangan itu.
1: Ya, baik Pak Alfred, terima kasih banyak ya. Ini edukasi yang sangat baik untuk kita semua agar kita tidak sekadar terlarut dalam euforia ya peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan Bapak Mama, Bapak Saudara, Kak Kanyong dan Kak Kanon, dari obrolan kita pada pagi hari ini kita belajar bahwa perjuangan tidak berhenti ya ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, tetapi terus berlanjut dalam bentuk yang berbeda ya, baik dalam pendidikan, kerja keras, menjaga persatuan, merawat budaya, dan menghargai keberagaman. Ya, kita sudahi untuk obrolan AKAMSI di edisi hari ini ya. Dan terima kasih sekali lagi untuk Pak Alfred yang sudah berbagi bersama kami di Pro 4 pagi hari ini. Juga untuk Pak Saudara yang sudah bergabung dari YouTube dan juga WhatsApp-nya RRI Pro 4 Kupang. Dan sekali lagi terima kasih Pak Alfred. Salam Merdeka.
2: Salam Merdeka.
1: Salam Merdeka. Dirgahayu Indonesia Aku, dan tetap bersama kami di 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang.
0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Perempat RRI Kupang. Informasi pertama, Kapolda NTT Irjen Polisi Rudi Darmoko mengungkapkan langkah cepat Polri menangani dampak gempa magnitudo 7,7 di Flores. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Mapolda NTT pada minggu kemarin setelah jajaran melakukan penanganan bencana sejak hari pertama. Kapolda juga menjelaskan penanganan memasuki hari kedua dengan fokus membuka akses wilayah terisolir dan mempercepat bantuan kepada masyarakat terdampak. Ia menyampaikan perkembangan ini setelah mengikuti rapat koordinasi bersama Forkopimda NTT di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Beralih ke informasi selanjutnya, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Flores Timur Maximus Arankian menegaskan saat ini PGRI terus mendorong lahirnya Undang-Undang Perlindungan Profesi Guru. Perlindungan ini bukan untuk menempatkan guru di atas hukum atau memberikan kekebalan terhadap kesalahan, melainkan memastikan guru yang menjalankan tugas secara profesional memperoleh kepastian hukum, pendampingan, dan mekanisme penyelesaian yang adil. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, dalam rangkaian Sasando pagi ini kita akan icip-icip dulu kuliner, ya, kuliner Nusantara. Yang kali ini kuliner yang berasal dari Jawa, namanya adalah ingkung ayam. Ingkung ayam adalah kuliner khas Jawa berupa ayam utuh yang dimasak bumbu opor dengan kuah santan kental. Biasanya berwarna kuning merona yang berasal dari kunyit. Dalam mengolahnya dibutuhkan seekor ayam kampung utuh tanpa dibuang kuku dan parunya. Kemudian dilengkapi bumbu yang terdiri dari bawang putih, bawang merah, kemiri, ketumbar, jintan, garam, gula, merica, dan lengkuas. Nah, soalnya ketinggalan juga ada daun salam, daun jeruk, serai, dan santan kental yang akan bikin cita rasa khas. Direbus sampai ayamnya empuk dan kuahnya mengental dan siap dihidangkan. Dalam upacara adat Jawa seperti pernikahan, kelahiran, dan kematian selalu tersedia ingkung ayam karena filosofi dan maknanya yang mendalam. Bentuk yang berupa ayam utuh dengan kepala menghadap ke bawah melambangkan kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kuah santan kental dan bumbu rempah yang khas menjadikan ingkung ayam jadi punya cita rasa yang gurih dan aromatik. Dalam acara kenduren, ingkung yang terbuat dari seekor ayam jantan disuwir-suwir dibagikan dalam besek makanan sebagai pelengkap menikmati nasi uduk. Namun sekarang seiring perkembangan zaman, ingkung ayam ini dijual bebas dan bisa dinikmati kapanpun dalam acara apapun.

0: Nagekeo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memiliki luas 141,696 hektar dengan 97 desa, 16 kelurahan, dan 7 kecamatan. Bapak Mama, Pak Saudara semua, masyarakat Nagekeo sejak dahulu telah memiliki sebuah pakaian khusus untuk berburu, yaitu dalam bahasa lokal dese atau rompi. Menurut Ibu Christine Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. Dese ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun, motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nagekeo. Bukan itu saja, dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
1: Hampir umumnya kaum pria di Nagekeo lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
0: Bapak Mama, Pak Saudara semua, raja di kampung Boawae sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
1: Kalau di kampung raja di Boawae itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ, dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak lapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini, mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus, sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat, kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet sampai generasi anak cucu segala macam mau belajar, mau lihat lagi, silakan datang ke museum karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, dia kemudian kena debu apa semua, mempercepat kerusakan.
0: Bapak Mama, Bapak Saudara semua, itulah tradisi masyarakat Nagekeo mengenakan dese pada saat berburu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna dari arti dese, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat dan dikenang setelah ia meninggal.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak-mama, bapak-saudara, di tengah populasi global yang terus bertambah, swasembada pangan bukan sekedar soal kebutuhan akan pangan yang terpenuhi, melainkan tentang kedaulatan bangsa. Swasembada berarti negara mampu memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri tanpa bergantung pada impor. Bukan hanya soal kuantitas beras, swasembada juga mencakup kualitas nutrisi seperti daging, telur, hingga sayuran yang harus terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Untuk mencapainya, beberapa strategi utama yang terus diupayakan seperti peningkatan produktivitas dengan menggunakan bibit unggul dan teknologi tani modern, pengembangan infrastruktur pertanian, karena infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung produksi dan distribusi pangan, dan yang terakhir adalah diversifikasi pangan, atau mengurangi ketergantungan pada beras dengan mengonsumsi pangan lokal seperti jagung, ubi, atau sagu. Dukung petani lokal dan wujudkan kemandirian pangan. Dari kita, oleh kita, untuk Indonesia yang lebih kuat.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Berdasarkan data BNPB tahun 2025, Indonesia mengalami ribuan bencana hidrometeorologi setiap tahunnya. Selain faktor cuaca, hilangnya 32 juta hektar tutupan hutan menjadi pemicu utama banjir dan longsor karena tanah kehilangan daya serap. Menurut peneliti ahli utama Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Asep Mulyono, Indonesia membutuhkan solusi berbasis alam, salah satunya dengan menanam pohon rakus air. Apa itu pohon rakus air? Pohon rakus air merupakan tanaman dengan tingkat transpirasi tinggi, yang artinya mampu menyerap dan menguapkan air dalam jumlah besar melalui daun dan akar tunjang yang dalam. Jenis pohon seperti pinus, sengon, eukaliptus, dan albasia adalah pahlawan alami di zona rawan longsor. Akarnya mampu menembus lapisan tanah terdalam untuk mengambil cadangan air, bahkan di musim kemarau sekalipun. Dukung solusi berbasis alam, hijaukan kembali bumi, lindungi dari bencana.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, kalau kita bicara tentang kuliner khas 17 Agustus, ini sonde hanya berupa tumpeng, tapi ada juga bubur merah putih dan berbagai jajanan tradisional. Bahkan setiap daerah itu punya saji yang berbeda seperti kerak telur, telok abang, ketan sepit, nasi tiwul. Dan kreasi kuliner merah putih ini juga turut meramaikan perayaan kemerdekaan sekaligus mengenalkan makanan tradisional kepada masyarakat. Nah, kalau nasi tumpeng ini sering hadir ya saat perayaan 17 Agustus. Namun ada beberapa sajian menggunakan nasi merah putih untuk menyesuaikan tema kemerdekaan. Ada juga bubur merah putih yang biasa ditemukan dalam berbagai acara masyarakat. Jadi sajian ini dibuat dari bubur berwarna merah dan putih. Jajanan pasar juga menjadi bagian dari hidangan yang bisa ditemui saat perayaan kemerdekaan. Contoh dari klepon, bandros, hingga carabikang. Klepon merah putih jadi salah satu jajanan yang khusus dibuat dengan nuansa kemerdekaan. Karena kalau umumnya klepon itu warna hijau, tapi bisa diberi warna merah putih pada saat Agustusan. Ataupun kerak telur yang menjadi salah satu jajanan yang dapat ditemui dalam perayaan kemerdekaan. Makanan khas Betawi ini dibuat menggunakan telur, beras ketan, serundeng, dan bumbu lainnya. Di Palembang ada telok abang yang identik dengan perayaan 17 Agustus, yaitu telur ayam direbus, kemudian diwarnai merah, dan dijual bersama miniatur kendaraan. Nah, kemudian ada juga nih Palembang punya ketan sepit ya, yang biasa hadir dalam perayaan 17 Agustus. Jajanan ini bentuknya menyerupai lemper, dijepit dengan menggunakan bilah bambu. Sementara masyarakat Jawa mengenal nasi tiwul sebagai makanan tradisional berbahan dasar singkong. Dan ini juga biasa ditemui dalam peringatan kemerdekaan di sejumlah daerah. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, setiap daerah dapat menghadirkan kuliner berbeda sesuai makanan tradisional yang berkembang di wilayahnya tersebut. Oke, dan informasi ini mengakhiri informasi kuliner untuk kesempatan pagi jelang siang ini ya Bapak Mama. Sekaligus mengakhiri kebersamaan beta untuk Bapak Mama semua di edisi spesial kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pagi hari ini. Selamat pagi, salam merdeka, dirgahayu Republik Indonesia.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Pukul 11 waktu Indonesia Tengah saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, peresmian jembatan Merah Putih Presisi di Desa Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, NTT juga dirangkai dengan bakti kesehatan bagi masyarakat. Bakti kesehatan dilaksanakan oleh si Dokes Polres Kupang berkolaborasi dengan Bidokes Polda NTT berlangsung pada Kamis 13 Agustus yang lalu. Adapun masyarakat penerima manfaat mendapatkan pelayanan kesehatan sebagai bagian dari rangkaian pengabdian TNI Polri kepada masyarakat. Jembatan Merah Putih Presisi di Desa Benu punya arti penting bagi masyarakat, khususnya bagi warga kampung Bestobe. Sebelum jembatan dibangun, warga harus menyeberangi sungai untuk menuju wilayah Kelurahan Takari. Beralih ke informasi berikut. Jalanan Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rotendao, NTT kembali disemarakan oleh Karnaval Budaya yang berlangsung Jumat 14 Agustus yang lalu. Ratusan warga mengikuti karnaval dengan mengenakan kain tenun dan busana adat khas Rote. Kegiatan ini jadi momentum memperkuat kecintaan terhadap tanah air dan budaya daerah. Adapun seluruh desa di Kecamatan Rote Selatan turut menampilkan kekayaan budaya melalui busana dan hiasan tradisional. Kain tenun yang dikenakan peserta juga menjadi simbol identitas budaya yang terus diwariskan lintas generasi. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

Pemateran Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT Merdeka. Selamat siang Bapak-bapak, Mbak, Saudara, Kakak Nyongde, Kakak Nuna, apa kabarnya? Hari ini kembali lagi Beta Feli hadir menemani Bapak-bapak, Mbak, Saudara, Kakak Nyongde, Kakak Nuna dalam rangkaian Sasando siang edisi ini hari Selasa 17 Agustus 2025 dari jam 11 ini sampai di jam 5 sore nanti ya. Bapak-bapak, Mbak, Saudara akan dihibur dengan ragam musik informasi yang akan temani Bapak Mama Bapak Saudara rumpung aktivitas. Habis ini. Masih ada info-info menarik ya terkait dengan HUT RI ke-81 yang dirayakan hari ini dan juga update terkini kondisi ketumpuk saudara-saudara di Flores yang terdampak gempa bumi pada hari Sabtu 15 Agustus lalu.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak, Mama, Abah, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, seperti yang kita sudah informasikan sebelumnya, kalau di Ketempung Obrolan Teras UMKM kali ini ya, ketemu kedatangan narasumber yang luar biasa ya, salah satu pelaku UMKM di Kota Kupang, yaitu UMKM Kebab Molo. Dan ownernya sudah hadir di Studio Pro 4 hari ini, ada Ibu Sayyidati Hajar ya, yang akan bercerita dengan Ketong ya, seperti apa perjalanannya membangun Kebab Molo ini. Ketong coba sapa dulu. Selamat siang Ibu Hajar.
2: Selamat siang, Kak.
1: Apa kabar?
2: Hari ini sehat, baik.
1: Kabar baik ya, lah, luar biasa. Terima kasih sudah menyempatkan waktu ya hadir di Studio Pro 4 hari ini Ibu Hajar. Nah, Kebab Molo nih, waduh, ini namanya kayaknya agak unik ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kebab Molo. Molo itu apa sih? Kalau kebab kan kita sudah tahu ya, salah satu jenis makanan dari Timur Tengah ya. Kalau molo itu apa sih?
2: Kalau molo orang Timur bilang kuning ya. Saya memang orang Timur, jadi molo, terus molo itu juga nama anak saya biasa panggil molo. Jadi begitu mau buka usaha kayaknya Kebab Molo bagus juga.
1: Oh, ini anak. Nama anak.
2: Ya, nama anak.
1: Oke, baik ya. Jadi terinspirasi dari nama unik ya dari buah hati. Nah, Ibu Hajar, boleh nih diceritakan ya untuk pendengar setia Pro 4 RRI Kupang, sejak kapan nih Kebab Molo ini berdiri? Silakan.
2: Baik. Kebab Molo berdirinya itu baru 4 bulanan ya, Kak. Makanya sekitar tanggal 4 September 2020. Ya. Jadi buka pertama sebenarnya tanggal 1, tapi tanggal 1 itu masih kepemilikan yang lama. Ya. Jadi karena ini saya benar-benar offer dari orang begitu, Kak.
1: Oh,
2: jadi
1: ada ceritanya
2: iya,
1: juga.
2: Jadi beliau masih training kami 3 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 3, terus setelah itu tanggal 4 itu baru fix kami yang buka. Okay. 4 September 2020.
1: Oke, baik. Jadi baru beberapa bulan ini ya?
2: Empat bulan
1: ya. Baik ya, perjalanan Kebab Molo ini berarti ya kalau mau bilang juga cukup panjang ya, konsisten ya sampai 4 bulan ini ya. Dan menarik ya karena melihat bagaimana usaha ini akhirnya bisa bertahan dan terus berkembang ya sampai sekarang. Nah, inspirasinya apa sih? Apa nih inspirasi Ibu Hajar memulai usaha kuliner ini? Apalagi pilihnya kebab lagi.
2: Iya, betul. Jujur Kakak, ini usaha yang tiba-tiba begitu. Karena kalau orang lain mungkin buka usaha itu kayak mereka sudah pikir betul, kayaknya saya ini mau buka ini, kemudian mau buat nama jadi ini, pokoknya sudah disiapkan begitu perencanaan. Kalau kami, kebetulan ini memang usaha teman Kakak, mungkin sedikit cerita. Jadi satu hari itu saya lagi duduk-duduk dengan satu teman di di tempat kerja begitu, terus dia kebetulan beliau ini sedang melanjutkan studi begitu, dan beliau punya beberapa unit usaha untuk kebab. Jadi beliau kayak, aduh saya ini lagi pusing begini-begini, saya kayaknya saya harus punya skala prioritas begitu. Nah, akhirnya dia bilang pusing-pusing, saya menyeletuk sebegitu Kakak, saya bilang, ya sudah kalau begitu biar buat beta saya begitu. Terus beliau ini bilang, betul kok, mau, kalau mau nak ambil su, nanti mau bayar kapan, segala macam, kapan terserah begitu. Jadi saya pulang, saya omong dengan suami bilang, siapa yang ini hari mau kasih dia pembarang, percuma kita untuk usaha, sudah kalau memang mau kita buka begitu. Jadi hanya proses 3 hari begitu Kakak, langsung Ketong angkat ini rombong, kasih pindah di NBD, terus sudah Ketong jualan begitu. Jadi memang kalau untuk kayak mungkin harus mencari inspirasi segala macam, kami mungkin tidak melewati proses itu begitu. Hanya Kak, setelah itu kami hanya bilang, ini kita harus ubah depo nama begitu, nama kira-kira yang cocok apa, sudah kasih Kebab Molo saja begitu Kakak. Dia pusing kan cerita.
1: Okay. Tapi sebelumnya memang produknya juga kebab
2: atau kebab?
1: Oh, sama-sama kebab.
2: Jadi kami ini mengambil semua dari dia punya owner pertama tuh, dia punya menu, dia punya rombong, sampai dia punya barang-barang semua.
1: Oke, Oke, jadi melanjutkan sahabat itu, tapi dengan versinya ya. Kakak Hajar juga ya, Ibu Hajar juga ya. Oke, sederhana, sederhana ya, tapi kuat ya ternyata ya Ibu ya. Dan biasanya dari ini niat juga ya, dari niat seperti ini akhirnya lahirlah usaha yang punya karakter dan mungkin cita rasa tersendiri yang beda dengan sebelumnya begitu ya. Oke. Nah, ada jenis-jenis kebab apa nih yang ditawarkan di Kebab Molo nih?
2: Di Kebab Molo tuh ada yang pertama kebab sapi, terus ada
1: daging sapi.
2: Daging sapi. Yang kayak kornet begitu Kak, yang pabrikan, terus ada ayam black pepper itu yang memang kami kembangkan sendiri. Kemudian ada sosis telur. Kemudian ya itu sih ada sosis telur dan kebab ikan sebenarnya sudah diuji coba tapi belum di kasih turun untuk dijual karena ada beberapa hal yang perlu dikoreksi begitu, terutama karena ikan ini dia agak amis begitu, jadi saya masih cari formula yang tepat untuk bagaimana biar dia bisa bertahan begitu.
1: Jadi masih depending dulu
2: masih
1: nih
2: pending,
1: Jadi yang sekarang ditawarkan itu
2: kebab sapi, kemudian ayam black pepper, ayam patty, sama sosis telur.
1: Banyak ya?
2: Iya.
1: Itu semuanya benar-benar diolah oleh Ibu Hajar sendiri?
2: Iya. Kemudian yang mungkin kalau yang di bahan siap jadi itu yang sapi ya kan, karena ketong kan beli langsung yang pabrikan. Tapi kalau yang lain, yes, sosis telur juga sosisnya ketong beli sih. Hanya mungkin yang benar-benar ketong pun resep itu adalah yang ayam black pepper sama yang patty.
1: Waduh, namanya langsung bikin menggugah selera ya. Langsung pengen dicoba nih ya. Oke, jadi pilihan menunya juga ternyata cukup beragam ya, Ibu Hajar ya. Jadi pelanggan punya banyak opsi ya, sesuai dengan selera masing-masing. Oke, sejauh ini siapa saja nih yang terlibat dalam usaha Kebab Molo ini?
2: Yang terlibat saat ini saya, suami, terus ada adik-adik di rumah karena kita sistemnya masih kerja bersama, kolaborasi dengan adik-adik yang tinggal di rumah. Ada beberapa adik-adik.
1: Ini ada pembagian tugas ke sana nih?
2: Ya tentunya ada. Karena saya punya anak kecil, saya juga kerja, suami juga kerja. Jadi yang lebih banyak untuk jual di standby di rombong itu adik-adik yang jaga di sana.
1: Oke. Tim apa ya namanya? Untuk ACC rasa begitu ya. Apakah ada?
2: Itu
1: ada dari suami itu.
2: Pokoknya kami berani kalau sudah bikin resep baru kami akan berani coba. Makan dulu kira-kira rasanya bagaimana, enak-enak atau mungkin ini kurang ini, itu sudah pasti di dalam tim itu kita sudah
1: terasa sekali ya kebersamaannya ya, semangat kebersamaan dan juga kekeluargaan di balik Kebab Molo ini. Memang begitu sih ya, UMKM memang sering tumbuh dari kerja tim ya, kalau mau dibilang ya ini kerja tim yang solid. Nah, dari semua varian-varian yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Hajar nih, menu unggulan yang mana nih dan kenapa tuh dia jadi best seller tuh?
2: Menu unggulan saat ini tuh kebab sapi yang dari pabrikan itu, terus sekarang nih menyusul di bawahnya tuh ayam black pepper. Karena mungkin pertama kali sebelum menu-menu yang lain ada yang datang duluan ini kan yang sapi ini, jadi memang sudah kayak sudah cocok mungkin di lidah para pembeli begitu kan.
1: Pantas ya jadi favorit pelanggan ya biasanya. Kalau kayak menu unggulan itu memang punya ceritanya sendiri dan juga racikan khusus yang bikin orang balik lagi. Ada racikan khusus pastinya ya di ayam black pepper itu ya.
2: Pasti karena teman-teman yang coba katanya ini kayak sampai meresap sampai di dalam-dalam katanya begitu. Kalau untuk ayam black pepper karena dia baru ini.
1: Berarti dari yang tadi hanya menindaklanjuti begitu ya usaha dari teman, Ibu Hajar baru menyadari punya passion juga atau memang sebelumnya memang sudah punya passion masak nih?
2: Saya ini masak bisa Kak, hanya mungkin kayak
1: suaminya
2: tidak serius.
1: Betul kan?
2: Masak bisa sebenarnya karena di rumah tuh banyak adik-adik yang tinggal, mereka sekolah, mereka kuliah begitu. Jadi ya sudah, saya kalau memasak masak, kalau tidak begitu. Tapi bisa kalau untuk masak bisa.
1: Okay, bisa ya. Apalagi kalau untuk jualan berarti
2: ya, pasti harus bisa karena ada uangnya.
1: Ada cuannya ya. Oke. Okay. Nah, Kalau dari Ibu Hajar, seberapa sering nih memperbarui dan menambah setiap variasi menu? Kan awalnya tadi si sapi ini dulu ya. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Kayaknya Beta harus buat tambah beberapa nih menu ini supaya banyak yang punya selera bisa terpenuhi juga nih.
2: Yang pasti karena kalau misalnya hanya ada sapi ya, kalau ada pelanggan datang yang tidak bisa makan sapi begitu kan, ya kakak coba tambah ayam kok, tambah yang ini kok, jadi
1: kita juga
2: iya, pembeli kayak
1: juga
2: kasih masukan begitu. Terus puncaknya mungkin awalnya saya masih kayak enjoy begitu, oh masih ada sapi, santai saja biar so nanti-nanti begitu. Nah, per bulan Desember kemarin ini daging sapi tidak ada yang dari pabrik ini, kayaknya mungkin ada lah, dia hampir 3 minggu tidak ada stoknya di toko yang biasa kami ambil. Jadi pasti saya harus putar otak begitu, harus segera ada menu baru biar tetap jualan begitu dong. Jadi saya sudah ini saya harus bikin nih ayam black pepper nih. Jadi bisa dibilang kepepet juga, akhirnya harus bikin menu. Dan yang pasti juga karena beberapa pelanggan datang selalu tanya menu yang lain begitu, jadi biar pelanggan juga tidak bosan, ya kotong harus bikin variasi menu juga.

0: oh ini kita bikin menu baru. Terus kayak selada, kita kan pakainya itu ada selada, tomat, timun. Nah kalau tomat dan timun itu sesusah-susahnya di pasar kita pasti dapat, begitu kakak. Tapi selada ini dia musim, kadang kita tidak bisa tebak. Dan harganya di pasar itu juga ya sangat tinggi, kadang kitanya dapat sedikit mungkin yang dia punya daunnya tidak lebar, tidak apa, dia harus ini 110.000 dan lain sebagainya, depo harga memang tidak menentu. Jadi mungkin untuk bahan-bahannya ini yang menjadi tantangan sendiri, karena kita harus banyak berrelasi dengan apa petani-petani, terutama yang sekarang setelah berjalan beberapa bulan saya baru dapat yang oh ternyata ada yang hidroponik yang dia punya daunnya lebih besar, terus mereka jualannya tuh kayak per kilo. Jadi awalnya itu kami hanya tabrak sangka, pokoknya yang ada di pasar ketong beli, ketong jual. Setelah berjalan beberapa itu baru ketong mulai mencari relasi, begitu bagaimana cara ketong dapat harga apa selada atau bahan-bahan yang lebih murah, begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu mungkin karena ketong masih belum pekerjakan orang, begitu. Ketong masih kerja handle sendiri. Kalau adik-adik lagi sekolah atau kuliah, berarti saya yang turun. Kalau tidak suami, pokoknya kami masih handle sendiri. Jadi kadang mungkin molor dari depo jam buka, mungkin jam buka ini ketong menetapkan jam 4, begitu. Tapi ternyata karena ketong harus huru harap di sana di sini, akhirnya buka molor dari itu, kadang jam 5, kadang jam 6. Jadi itu mungkin depo kendala yang saat ini masih ketong hadapi.
1: Memang kendala seperti ini sering dialami juga ya oleh pelaku-pelaku UMKM lainnya. Tapi justru kalau dilihat tuh disitulah terlihat ketangguhannya tuh. Ketangguhan dalam menjalankan usaha. Berasa kesannya tuh, Mas Hajar?
0: Sangat berasa.
1: Jadi akhirnya dapat pengalaman baru dan ternyata seperti tadi Ibu Hajar bilang, ternyata ada orang jual yang lebih murah bahan-bahannya. Belajar juga akhirnya.
0: Belajar karena kemarin ketong hanya mengandalkan satu petani saja untuk selada, begitu. Oh ini ketong senyaman ya karena dia stoknya selalu ada. Tiba-tiba ketong pesan berbilang, kakak ini hari selada ini masih kecil-kecil. Aduh, kemana su ini? Susun ada ini. Akhirnya ketong harus cari lagi petani. Dari situ ketong jadi belajar, begitu kakak. Oh ternyata jadi pedagang nih ketong, terutama yang punya harus berelasi dengan banyak ini petani, banyak ini, karena stok itu kalau di sini soalnya ada, berarti kutong harus cari di sebelah dan seterusnya.
1: Baik. Nah, sejauh ini nih kalau dari Kakak Hajar, yang apa ya, eksekusi semua ya, rasa ya, mulai dari cari bahan sampai memasak gitu. Nah, menjaga cita rasa di setiap menu seperti apa nih kalau dari Bu Hajar?
0: Cita rasa setiap menu tentunya kutong harus punya resep yang sudah diuji coba, begitu kakak. Kadang-kadang kan ketong hanya asal cemplung, pas dicoba oh ini enak, tapi pas ditanya ini coba masak ulang nanti dia merasa berbeda. Jadi kalau untuk kayak yang kebab sapi begitu kan, dia sudah dagingnya sudah benar-benar dari pabrikan, jadi dia merasa pasti akan konsisten. Nah kalau untuk yang lain yang memang ketong resep sendiri ini yang harus ini apa kayak tulis di resep. Terus karena selama ini beta yang eksekusi sendiri, jadi beta perlu dipung tantangan harus ajar ada apa namanya adik-adik yang dengan beta di rumah untuk dong juga harus mengikuti langkah-langkah yang sama sesuai dengan isi resep biar dia punya apa namanya punya rasa itu konsisten, gitu.
1: Memang konsistensi rasa itu adalah kunci ya.
0: Okay.
1: Dari sini kelihatan juga kalau ternyata kualitas itu jadi prioritas utama. Wow, luar biasa ya bapak-bapak, bapak saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, obrolan dengan Bu Hajar, owner dari Kebab Molo. Kita akan lanjutkan lagi ya, seperti apa keseruannya ya. Kayaknya belum suka duka nih ya.
0: Abis,
1: kayaknya suka dukanya lebih seru lagi nih. Kita akan lanjutkan lagi ya, ketempung obrolan teras UMKM bersama dengan Ibu Sayyidati Hajar ya, owner dari UMKM Kebab Molo. Tetap di FM 104,3 MHz.

UMKM, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya, beserta contoh UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, bapak-bapak, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona masih dalam rangkaian obrolan teras UMKM ya, bersama dengan Ibu Sayyidati Hajar, owner dari Kebab Molo nih. Nah, tadi sudah disampaikan ya, awal mula sampai bisa punya usaha Kebab Molo ya, terus kendala-kendalanya, tantangannya, terus varian-varian yang sangat menggiurkan itu ya, sudah disampaikan tadi. Nah, kita juga mau tahu nih Ibu Hajar, suka dukanya seperti apa sih menjalankan usaha ini? Silakan Bu Hajar.
2: Ya, Bu, suka duka. Mungkin lelah ya. Capek iya, karena selama ini mungkin ketong pernah kayak usaha-usaha kecil-kecilan kayak jualan madu, jualan apa, tapi itu tidak yang ada di full tempat, terus ketong harus setiap hari membuka, konsisten jam buka dan lain sebagainya. Yang pasti yang pertama ketong shock juga di badan itu, oh iya ya, ternyata dengan tidur siang yang mungkin agak panjang, sekarang ketong harus pangkas untuk bisa tetap buka usaha, bisa menyiapkan bahan-bahan dan lain sebagainya. Itu. Terus yang kedua, yang pasti karena ketong belum punya karyawan tetap, jadi ketong masih kerja keroyokan. Jadi kalau mungkin sudah punya karyawan, kita akan betul, oh ini dia punya aturan-aturannya, ketong untuk mencapai ini, ketong harus begini-begini, kayak sudah punya apa ya, sudah punya aturan begitu kakak. Tapi kalau ini ketong masih kerja keroyokan, jadi kayak belum bisa maksimal begitu untuk menetapkan kakak ini harus begini ya. Tapi kadang-kadang masih salah juga, dia tidak buat seperti yang ketong mau begitu. Jadi mungkin dia pun tantangan paling besar di bagian itu, dan stok bahan baku yang selalu naik turun, dia pun harga juga itu.
1: Oke. Suka duka. Sukanya ada nih pasti.
2: Oh, sukanya pasti ada. Karena dia punya sukanya itu ya, ketong tentu senang karena punya aktivitas lain begitu. Terus kayak tiap hari kalau ketemu pembeli terus pelanggan begitu, dan mereka kayak bilang, oh ini enak, apalagi mereka datang, ketong lihat dong datang kayak 1-2 hari begitu, nanti dong datang lagi, ketong merasa kayak selalu senang begitu untuk melayani. Karena merasa oh ternyata enak, mungkin makanya pelanggan tuh mau untuk repeat order begitu kan. Tipe senang bagi saya tuh itu.
1: Oke, ya ini dia ya perjuangan UMKM memang penuh dinamika ya, bapak-bapak, bapak, saudara. Tapi dari cerita ini memang kelihatan juga bahwa prosesnya dijalani dengan hati ya, Bu Hajar ya, luar biasa. Walaupun tadi tidur siangnya terpotong.
2: Ya, pulang dari kerja jam 3, buka jam 4. Jadi berarti ya tidur berapa menit, asar yang penting tidur kasih apa mata, kalau bisa juga tidur.
1: Karena harus prepare juga.
2: Iya, harus prepare, harus lihat adik-adik prepare. Kalau misalnya sudah tinggal mereka bawa turun sih aman. Tapi kayak oh ini belum masak, ini bagaimana, ya sudah berarti harus masak segala macam. Jadi ya begitu perjuangannya.
1: Oke, nah kira-kira sejauh ini tanggapan pelanggan seperti apa nih?
2: Tanggapan pelanggan ini menurut saya tuh dia punya masukan yang luar biasa buat kami ya, karena isinya kadang kayak ada pelanggan yang dia WA bilang, kakak ini kok kayaknya agak asin nih, dia punya ini kayak punya ada terus kan, oh ini enak gitu. Jadi tentunya tanggapan pelanggan itu ada dua hal, bisa bisa berupa kayak pujian begitu, kadang juga berupa masukan begitu. Karena mereka yang tiap hari makan, kalau kita mungkin ya coba bosan begitu, bakar dia punya kebab itu juga so, ya. Tapi mereka yang tiap hari mungkin 1 atau 2 hari datang beli begitu, jadi mereka yang tahu betul. Makanya kalau sebegitu ini kita harus ini apa evaluasi nih, apa kira-kira dia pementeganya yang buat terlalu asin atau dia punya apa, karena dia bahan-bahan kan sama sebegitu. Jadi pelanggan tuh jadi apa ya, orang yang selalu memberikan kami saran, terutama ketompu kawan-kawan yang sudah sering beli begitu.
1: Respon positif dari pelanggan juga tentu jadi energi besar ya. Energi besar untuk terus berinovasi ya, koreksi,
2: koreksi.
1: Ya, bertahan lagi ya sampai bulan keempat ya,
2: bulan sekarang, keempat ya.
1: Wow,
2: sekarang
1: luar biasa. Sejauh ini ada cerita yang menarik kosan ini di balik menu andalan begitu, ada kosan ini?
2: Kalau menu andalan mungkin yang kebab sapi ini saja sih kak. Mm-hmm. Tapi kalau untuk yang lain sebenarnya katong ada burger juga.
1: Iya, ada komplit ya.
2: Iya, ada burger dan ada takoyaki juga.
1: Takoyaki juga. Capek.
2: Iya gitu. Jadi untuk di menu andalan itu kalau kebab sapinya ya karena dia pabrikan begitu kak, kotong sen terlalu merasa capek untuk menyiapkan itu. Iya, tapi iya. Untuk yang ayam black pepper itu yang karena itu dia sistem ayam suwir begitu kakak, jadi kotong harus suwir dia dulu baru dimasak dan dia bumbu segala macam begitu. Jadi mungkin dia punya prosesnya juga panjang walaupun nanti kena di lidahnya enak begitu kakak, bumbu sampai meresap-meresap, tapi kotong harus duduk apa namanya karena kotong suwir pakai apa alat. Dan kemarin ada nonton di TikTok begitu, oh itu suwir bisa pakai blender, blender cipar, lagi cipar. Bukan apa mixer, bisa mixer begini, tapi dapat hasil tuh kayak halus sekali begitu. Jadi kayak kita makan kayak kurang enak. Jadi menurut sepunya adik-adik yang jaga ini, ibu ini kayaknya yang lebih enak tuh yang ketong duduk pakai tangan sana, bayangkan setelah ketong bikin 2 kilo. Jadi dia pun cerita mungkin ayam black pepper yang ketong prepare dari awal itu sih yang
1: tuh. Ternyata satu menu ini bisa menyimpan cerita ya. Cerita dan juga proses yang cukup panjang ya, dan ini bikin pelanggan tentunya apa ya kalau mau dibilang makin menghargai setiap sajian yang diberikan. Oke ya. Nah, kalau untuk buat satu menu itu makan waktu berapa lama tuh?
2: Kalau untuk penyajiannya sebenarnya 5 sampai 7 menit untuk satu ini. Karena kan kalau kebab kan dia sudah ada, terus kita di situ dia ada dia punya apa namanya tortilla, terus kita harus kasih masuk terus saus, terus dilipat, panggang lagi, panggang juga. Jadi ya 5 sampai 7 menit. Kalau lagi rame ya. Karena kan benar-benar apa namanya ini kan bukan jualan yang ketong bisa sediakan lebih awal terus orang datang tinggal ambil kok kasih-kasih.
1: Karena enaknya makan
2: panas-panas. Jadi ya pokoknya kalau pelanggan tuh pasti dia pelanggan yang sering tuh pasti dong setahu bahwa ini ketong harus butuh beberapa waktu untuk menunggu begitu.
1: Nah, waktu itu cara promosi dan pemasaran produknya seperti apa tuh? Apa waktu terima dia punya, kalau mau dibilang kontainer ya kayak itu ya?
2: Iya.
1: Itu langsung buka, langsung ini, atau pakai ada promosi-promosi dulu tuh?
2: Waktu itu kita langsung buka sih, Kak. Belum kayak belum promosi. Paling hanya lewat WA, kayak kirim-kirim di kawan dong begitu. Ini kotong ada buka. Terus yang kedua, terus di TikTok sih, Kak. Karena di TikTok walaupun belum konsisten, tapi saya kalau antar Instagram dengan yang lain-lain selama ini baru TikTok yang ketong selalu update-nya tuh di TikTok. Dan beberapa pelanggan juga datang sebenarnya karena dong ini FYP di TikTok bilang jadi dia bilang ini kak ketong ada tidur-tidur terus tiba-tiba nih apa ini kebab molo ada FYP karena begitu. Jadi oh betul kok, berarti ini TikTok ini luar biasa juga untuk promosi karena mungkin anak-anak muda sekarang tuh lebih banyak
1: sudah zamannya medsos,
2: iya mereka di digital. Medsos ya. Jadi lebih banyak di situ. Tapi kalau untuk kayak promosi di apa offline-nya Sunday ini mungkin hanya dong lihat rombong setiap hari lalu lalang pasang apa namanya depo banner yang mencolok begitu untuk biar orang bisa oh iya ini ada kebab di sini.
1: Berarti strategi promosinya belum ada ya, pokoknya jalan saja dulu.
2: Jalan saja. Belum okay. Terpikirkan harus bagaimana.
1: Tapi cukup relevan juga ya dengan sekarang ya kalau menggunakan medsos ya. Dan memang kondisi sekarang kayaknya sudah apa ya, diwajibkan dalam tanda kutip ya, diharuskan begitu ya. Dengan cara-cara yang melalui media sosial.
2: Sebenarnya
1: ya.
2: Sempat terpikir kayak aku tuh undang apa sih namanya ya, tapi kayak kayaknya kotong belum mampu ya untuk membayar tuh segala macam. Oh sudahlah, sekarang kotong coba the power of TikTok lah, kotong jalan saja dulu. Nanti kalau memang sudah ya sudah lebih kuat, nanti kotong bisa undang.
1: Nah, rencana kau sudah nih sejauh ini untuk buka cabang? Ada atau memperluas bisnisnya, usahanya ya. Pastikan kepingin lebih dikenal lagi, lebih besar lagi ya Gembak Molo ini.
2: Kalau untuk rencana buka cabang, sebenarnya terpikirkan pasti, terutama kayak kayaknya saya pengen buka, terutama ketemu keluarga-keluarga dekat yang kayaknya nanti ketemu mau buka di sini ya begitu. Tapi hanya masih sebatas obrolan begitu. Tapi yang pasti yang ingin kami kembangkan sebenarnya yang lokasi yang saat ini sudah kami tempat yaitu di Non Bondela di NPD ini. Nah, sebenarnya pengennya ya mudah-mudahan dia ketong bisa bikin dia punya atap begitu biar orang datang sonde kepanasan, sonde kedinginan, maksudnya dibuat lebih nyaman begitu untuk pelanggan, untuk jangka ya jangka pendeknya mungkin itu dulu. Kalau untuk jangka panjangnya ya nanti mudah-mudahan bisa punya apa usaha, tempat usaha yang nyaman dan include dengan perpustakaan sih, itu mimpi.
1: Luar biasa ya, semoga rencana ini juga bisa terwujud ya, belajar ya, karena Gembak Molo ini ternyata kalau mau dilihat juga punya potensi besar, punya potensi besar untuk berkembang lebih jauh ya. Oke, kan di Kota Kupang nih ya, kebab bukan hanya Gembak Molo ya, banyak nih ada berbagai macam kuliner juga, bukan hanya kebab dan lain sebagainya. Menghadapi persaingan dengan UMKM kebab lainnya seperti apa?
2: Untuk persaingan sebenarnya kita masing-masing punya apa ya, punya resep sendiri, punya ciri khas sendiri tentunya ya, punya apa namanya rasa yang ya mungkin secara umum sama, tapi mungkin ada lah yang berbeda dari kita ya, itu untuk produknya. Tapi kalau untuk tempat jualannya misalnya kayak di kami di NBD itu punya bos ya yang punya lapak itu benar-benar yang jualan di sini tidak boleh sama produknya misalnya gitu, dan itu sangat membantu sekali karena yang di situ tuh benar-benar oh kalau sudah ada kebab dia nggak akan terima kebab lagi, kalau sudah ada mie ayam tidak bisa lagi terima mie ayam dan lain sebagainya untuk usaha di lingkungan kami itu di apa namanya pusat pedagang kaki lima pantai Non Bondela. Nah tapi kalau untuk yang apa secara umum ya, karena kan di situ banyaklah kebab pasti di Kota Kupang apalagi sedang kayak menjamur begitu usaha kebab. Nah yang pasti kami konsisten di rasanya, kemudian yang berikutnya itu mungkin pelayanannya yang harus betul-betul, kalau kita ramah orang senang begitu untuk datang lagi.
1: Pendekatan yang sehat ya,
2: yeah.
1: Pendekatannya sehat yang fokus pada kualitas juga, fokus pada kualitas dan juga keunikan, bukan sekedar bersaing harga atau bersaing apa begitu. Nah kalau dari Kak Ibu Hajar nih kan ada tim nih ya, timnya juga masih orang rumah nih.
2: Betul.
1: Bagaimana nih memotivasi tim supaya kasih pelayanan yang terbaik? Kayak tadi kan harus yang ramah.
2: Iya.
1: Motivasinya gimana nih? Sampai ada sebut lagi.
2: Betul. Ini memang tantangan yang luar biasa bagi kami, karena kalau kita membayar orang mungkin kita kayak punya tuntutan, oh karena kita sudah membayar dengan gaji sekian misalnya ya, tapi kan ini orang-orang rumah sendiri yang mungkin ya antara ketong saling bayar atau sonde misalnya, tapi lebih ke kayak sering ngobrol dengan mereka bahwa ini usaha ini kan bukan untuk apa-apa, tapi sebenarnya untuk kalian punya pendidikan juga, karena kita di rumah adik-adik ini ya maksudnya datang bersama kami di rumah, mereka sambil kuliah, sambil sekolah, jadi yang dikuatkan itu adik-adik ini bukan usaha untuk memperkaya ketong sebagai owner begitu, tapi ini usaha untuk adik-adik bisa tetap sekolah dengan baik, ketong di rumah bisa segala macam bisa terpenuhi dan lain sebagainya, karena memang ketong belum bayar orang untuk kerja, jadi lebih ke pendekatan secara emosionalnya.
1: Oke, baik ya. Luar biasa ya Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, karena memang pelayanan memang cerminan dari semangat juga ya, semangat tim. Kalau ya, kalau timnya solid ya, pelanggan juga pasti ikut merasakan dia punya dampak. Wow, luar biasa. Kita sudah sampai di penghujung ya perbincangan nih Ibu Hajar. Ada apa sih yang mimpi nih yang mau dicapai sejauh ini bersama dengan Gembak Molo tercinta?
2: Mimpi untuk Gembak Molo untuk tahun-tahun berikut apa namanya? Yang pasti ketong mau mudah-mudahan ketong bisa membuat tempatnya lebih nyaman biar dan pelanggan juga datang bisa duduk atau duduk nyaman untuk pemesan atau memakan di tempat juga boleh. Dan yang tadi mungkin kita sesinggung sih, mau punya tempat usaha yang bisa include dengan perpustakaan biar kayak orang datang mungkin sekalian kan literasi begitu. Itu sih mimpi terbesar yang saat ini masih ada di usaha, mudah-mudahan.
1: Harapan dong, harapan lagi, tips atau pelajaran yang bisa Ibu Hajar sampaikan nih untuk para pelaku UMKM lainnya yang kepingin memulai usaha mungkin entah di bidang kuliner atau bidang apa gitu. Kalau versi Ibu Hajar nih, ada tips atau pelajaran yang mau dibagikan ke Sonda nih?
2: Kalau tips yang paling pertama bagi Ibu setelah menjalani beberapa bulan ini adalah mungkin kesiapan mental. Karena kalau ketong siap mental, dia pun tantangan, dia pun suka duka apa, ini hari ada yang beli atau sonde, kotong tetap jalan begitu, kotong tetap ya percaya begitu ya untuk tetap jalan. Tapi kalau kotong tidak kuat mental, mungkin kotong akan berkungkung dengan kotong kayak ini kayaknya sonlah gue, kotong mau tutup atau bagaimana begitu. Jadi yang paling pertama bagi kita adalah kuat mental, itu sih yang paling utama. Terus yang berikutnya itu tipsnya kayak jangan takut untuk memulai begitu. Kalau memang ketong merasa ada peluang atau potensi, mungkin kalau peluang usaha atau potensi misalnya ketong punya apa namanya, ketong punya kemampuan di bagian mana, coba mulai sa, nanti baru pelan-pelan ketong benahi. Ketoh soalnya ada yang orang yang langsung sempurna pas dia buka ini atau dia punya usaha ini, dia langsung bagus begitu. Mungkin soalnya sambil ketong belajar, sambil ketong memperbaiki.
1: Luar biasa ya bapak-bapak, bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nanah, ketemu obrolan dengan Ibu Hajar, owner dari Kebab Molo, yang pastinya kalau kita sih sangat terinspirasi. Terima kasih ya sudah berbagi cerita dengan Pro 4 RRI Kupang hari ini. Ketemu harapkan juga Kebab Molo semakin dikenal yang pertama. Amin. Ya, menu-menunya nambah. Amin. Ya, semakin enak dan semakin apa ya, menjadi inspirasi juga buat semua UMKM lainnya di Kota Kupang. Demikian bapak-bapak, bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona ya, ketemu punya obrolan dengan owner dari Kebab Molo ya, Ibu Sayyidati Hajar, sangat menginspirasi ketemu semua. Dan setelah ini masih ada Sasando Siang hingga sore yang akan menemani bapak mama bapak saudara, tetap di FM 104,3 MHz.
0: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Bandara Frans Sales Lega Ruteng tetap beroperasi dan melayani penerbangan pasca gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi 15 Agustus 2026. Meski gempa menyebabkan sejumlah kerusakan pada bagian terminal penumpang, seluruh fasilitas dan peralatan pendukung pelayanan penerbangan dipastikan masih berfungsi dengan baik dan siap digunakan. Kepala Bandara Frans Sales Lega Ruteng Punto Widaksono mengatakan, kerusakan yang terjadi di area terminal antara lain berupa plafon yang jatuh, material dan puing-puing akibat kerusakan yang telah dibersihkan untuk memastikan keselamatan petugas maupun penumpang. Pindah ke informasi berikut, peresmian jembatan merah putih presisi di Desa Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur juga dirangkaikan dengan bakti kesehatan bagi masyarakat. Bakti kesehatan dilaksanakan oleh Sidokes Polres Kupang berkolaborasi dengan Bidokes Polda NTT yang berlangsung pada Kamis 13 Agustus. Jembatan Merah Putih Presisi di Desa Benu memiliki arti penting bagi masyarakat, khususnya warga kampung Bestobe. Sebelum jembatan dibangun, warga harus menyeberangi sungai untuk menuju wilayah Kelurahan Takari. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai.
1: Klik link ini untuk cek lokasi.
0: Oke. Klik dulu. Kenapa beta pung HP su macet? Aduh, kenapa kode SMS, kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh beta pulsa, aduh berkurang. Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.

0: pernah dengar istilah bioflog? Bukan cuma tren, ini adalah masa depan bagi para pembudidaya ikan. Bioflog berasal dari kata bios yang berarti kehidupan dan flog atau gumpalan. Sederhananya, ini adalah teknologi yang memanfaatkan bakteri baik untuk mengubah kotoran ikan menjadi protein yang bisa dimakan kembali oleh ikan tersebut. Manfaatnya luar biasa. Dengan sistem ini, Anda bisa menghemat biaya pakan hingga 30%. Kenapa? Karena limbah di kolam tidak lagi menjadi racun, melainkan jadi pabrik pakan alami yang kaya nutrisi. Bioflog juga hemat lahan dan air. Anda tidak perlu sering mengganti air kolam dan bisa menebar bibit 10 kali lipat lebih padat dari kolam biasa. Hasil panen pun lebih bersih, tidak berbau lumpur, dan jauh lebih sehat. Modern, efisien, dan ramah lingkungan. Saatnya beralih ke bioflog untuk hasil panen yang lebih untung. Bioflog, solusi cerdas budidaya.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Upacara adat Matekio dilaksanakan oleh suku Kemak Diruhati, suku pendatang dari Timor Leste yang berimigrasi meninggalkan Istana Hatulia sekitar tahun 1911 akibat penjajahan Portugis dan sekarang menetap di Kabupaten Belu, tepatnya di Manumutin. Ritual adat Matekio adalah upacara penyerahan arwah leluhur suku rumah raja Bei Leto kepada sang pencipta. Dalam ritual budaya Matekio, terdapat salah satu tahapan yang berkaitan dengan pelantikan raja, yakni Irilelo Pai Tuma, artinya berjemur di matahari pagi yang merupakan tahap ke-23 dari rangkaian upacara adat Matekio. Setelah sebulan lebih Mate Ubu atau penyelenggaraan Mate Kio menjalankan berbagai tantangan seperti tidak boleh menyentuh air dingin, tidak boleh meninggalkan Dedu Mane atau pondok adat bagi laki-laki dan Dedu Hine atau pondok adat bagi perempuan, maka pada tahap ke-23 ini Mate Ubu boleh turun dari Dedu Hine dan Dedu Mane guna mempersiapkan diri menuju acara puncak dari Iri Lelopai Tuma, yakni pelantikan Korel atau Raja Suku Kemak Diruhati yang diberi gelar sebagai Amu Tuma, Amu dan Bi. Tahapan prosesi pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati dibagi lagi menjadi 3 prosesi inti, yakni Kabala Tais dan Hias Tais, Gara Hopat Mola Natar, serta Hutulesi Seisau. Kabala Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi raja, yakni Amu Tuma, Amu dan Bi. Hias Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi istri dari Amu Tuma, Amu dan Bi yang akan dilantik. Sedangkan Gara Hopat Mola Natar adalah 4 pimpinan suku yang diberikan tongkat pimpinan oleh rumah adat Bei Leto, yakni rumah adat suku Kemak Diruhati yang terdiri dari suku rumah Aileo, suku rumah Atabatu, suku rumah Manusae, dan suku rumah Oelau. Dari 4 suku ini terbentuklah Gara Hopat atau 4 ketua, yakni Gara Aileo, Gara Atabatu, Gara Manusae, dan Gara Oelau yang secara adat memiliki kewenangan untuk melantik Raja Suku Kemak Diruhati. Tahapan berikutnya, yakni prosesi Hutulesi Seisau. Secara harafiah, Hutulesi berarti pemasangan destar bagi raja dan Seisau berarti pemasangan sisir dari tanduk kerbau bagi istri raja yang akan dilantik dan prosesi ini dilakukan oleh seorang pemangku adat. Selanjutnya, pelantikan dilakukan oleh Ketua Gara Aileo, Ketua Gara Aibata, Ketua Gara Manusae, dan Ketua Gara Oelau. Pada awal pelantikan dilantunkan syair adat, begitu juga akhir pelantikan, syair adat kembali dilantunkan dan disambut dengan pemukulan gong dan babati atau tambur yang digantung di depan Uma Luli, yang menandakan bahwa pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati telah sah secara adat. Sementara gong dan tambur ditabuh, pasukan berkuda raja yang baru dilantik bersama istri beserta prajurit pembawa senjata dan kelewang melakukan prosesi Lolo Inama Maneheu atau berjalan mengelilingi tenda penginapan dalam pelataran Uma Luli. Gara Hopat atau 4 ketua dan seluruh suku melantunkan syair yang disebut Sei Manu untuk memberikan penghormatan kepada raja yang baru dilantik. Akhir dari rangkaian upacara adat Matekio, yakni Huri, di mana seluruh masyarakat dan undangan yang hadir menari bersama. Saudara, dari proses panjang upacara adat Matekio oleh suku Kemak Diruhati menandakan betapa pentingnya kerjasama, kesabaran, dan kebersamaan yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan ini.

0: Kondisi bumi semakin buruk. Cuaca yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi. Perubahan cuaca yang tidak menentu kini sudah tidak bisa diprediksi lagi.
1: Oh, baca terus, Mama. Tahu satu ya katong lai.
0: Hih, sabar ah. Ini penting buat ketong, Ju.
1: Penting? Lusa, beta sonde.
0: Lu, ini memang sonde mengerti. Dengar ko bekas tau eh. Katompung bumi ini sekarang susah karat. Orang dong potong pohon sambarang tapi sonde tanam kembali. Terus, udara justru tercemar. Pemakaian listrik dan air berlebihan. Bahkan yang biasa lu lihat sekarang tuh sampah di mana-mana. Karena sonde ada kesadaran buang sampah di tiapung tempat. Jadi tolong kau sadar eh. Mulai sekarang, mari peduli dan jaga katompung bumi.
1: Siap, Bu Bos.

Saudara, salah satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah Moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk Moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa Moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Moko dahulu ternyata sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan sempat menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan penguasa pun membuat sistem baru dengan membatasi peredaran Moko di Pulau Alor. Di beberapa suku tradisional di Pulau Alor, Moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya, alat musik gong dan Moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis Moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan Moko Malay Tang atau Moko Itkira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Selain sebagai alat musik tradisional, Moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hingga kini, kebiasaan adat menjadikan Moko sebagai mahar masih terus berlangsung. Suku di Alor yang masih menetapkan mas kawin dengan Moko adalah suku Darang, Tawaka, Kolondama, Kawali, dan Balomasali. Apabila pihak keluarga pria tidak memiliki Moko, mereka harus meminjam Moko kepada tetua adat. Peminjaman ini pun tidaklah gratis, karena pihak keluarga pria harus menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup besar. Keluarga yang menerima Moko berkewajiban menjaga Moko itu. Menghilangkan Moko berarti kehilangan wibawa di masyarakat. Sampai saat ini masih banyak suku yang menyimpan Moko untuk kepentingan adat perkawinan. Moko mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri dalam budaya, sejarah, dan sistem sosial masyarakat Alor. Namun, sangat disayangkan banyak Moko yang telah dibawa ke luar Pulau Alor oleh para pemburu barang antik.

0: Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kementerian Kebudayaan melalui Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK setempat melakukan pemantauan secara berkala terhadap aset kebudayaan seperti cagar budaya dan rumah adat setelah terjadinya gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan sejauh ini belum ada laporan adanya kerusakan pada rumah-rumah adat meski kebanyakan bangunan tersebut terbuat dari kayu dan berada di kawasan terjadinya gempa. Yang memastikan Kementerian Kebudayaan akan terus menyampaikan situasi terkini pada masyarakat berdasarkan data yang akurat dan sesuai fakta di lapangan. Pindah ke informasi berikut, semangat kompetisi turut memeriahkan pameran pembangunan NTT Bastel 2026 yang berlangsung di halaman Hotel Harper Kupang. Ketua Panitia Pameran NTT Bastel 2026 Adi Mandala menyampaikan rangkaian lomba menjadi bagian penting memeriahkan kegiatan tersebut. Mengusung semangat bangun SDM, tumbuhkan ekonomi, lajukan NTT, Bastel 2026 menghadirkan berbagai pameran dan kompetisi yang melibatkan generasi muda serta masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi ruang untuk mengembangkan potensi, kreativitas, prestasi sekaligus memperkuat interaksi masyarakat dalam suasana pembangunan daerah. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: kakak. Tolong kau jangan buang sampah di sini ya.
1: Hei Ena, ini kan lahan kosong. Masa ini kakak pun tanah? Bukan toh. Kalau bukan jangan larang-larang.
0: Bukan begitu kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sangat sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sampaikan bau kakak, aman sa.
0: Tetap sa kakak, ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit, di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kau hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh.
1: Iya, iya kakak.
0: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

Bapak mama bersaudara semua, tahukah kita bahwa kunci masa depan pangan ada pada perpaduan antara tradisi dan inovasi? Integrasi antara kearifan lokal dan teknologi modern menjadi kunci dalam membangun sistem pertanian berkelanjutan. Teknologi tidak hadir untuk menggantikan pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, melainkan untuk memperkuat dan menyempurnakannya. Sebagai contoh, penentuan waktu tanam berdasarkan kalender musim tradisional ini dapat dikombinasikan dengan data cuaca digital yang lebih presisi. Begitu pula dengan pupuk organik lokal yang kini dapat diolah melalui teknologi kompos modern agar lebih efisien dan higienis. Pendekatan ini memberikan dampak luar biasa. Dari sisi lingkungan, mampu menekan emisi karbon dan menjaga keanekaragaman hayati. Sementara, dari sisi sosial ekonomi, petani memperoleh peningkatan produktivitas, biaya produksi dapat ditekan, dan nilai jual produk pertanian menjadi lebih tinggi di pasar global. Mari wujudkan pertanian Indonesia yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing dengan menjaga kearifan lokal dan merangkul teknologi modern.

Bapak mama dan saudara semua, masyarakat suku Timur menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni aenaf atau ni enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding yang disebut ni ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timur Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi, atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan ni aenaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi.
Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timur memiliki fungsi sebagai tempat.

0: Lantai 12.
1: Saya lihat kok di dalam satu wilayah itu, kalau kita tanam, orang awam lihat tanam rumput laut ya, kok di wilayah sini sama wilayah sini itu, bibitnya sama tapi pertumbuhannya berbeda.
2: Oh.
1: Padahal jaraknya itu kurang lebih ya hampir masih satu kecamatan.
2: Dekat ya padahal.
1: Dekat
2: apa
1: kondisi.
2: Itu,
1: ya, itulah tantangan kita.
2: Satu hal yang merupakan kebanggaan kita juga ya, karena didanain loh langsung dari Jepang. Kalau nggak salah tentang penelitian internasional ya. Dari ya. Jepang ya, kalau nggak salah sih mengenai Kurita Water and Environment Foundation Research Grant Program 2026. Saya harus baca karena panjang.
1: Bedanya kita dengan yang lain itu, karena kita belum mencoba.
2: Oke, karena kita belum mencoba.
1: Karena saya rasa apa yang kita

0: melawan ancaman mikroplastik marikultur. Nah, dan saat ini Vero tidak sendiri karena Vero bersama dengan narasumber yang expert banget, bahkan dihargai sama negara tetangga. Negara Jepang ya, didadain lagi begitu. Yaitu ada Pak Dosen, dosen muda nih loh, Pak Dosen Muhammad Farhan Eskel MSc yang merupakan dosen program studi budidaya perairan Fakultas Peternakan Kelautan dan Perikanan Undana FPKP Universitas Nusa Cendana. Langsung ketong sapa-sapa. Pak Dosen, halo, apa kabar?
1: Halo Kak Vero.
0: Baik?
1: Puji Tuhan baik.
0: Puji Tuhan luar biasa baik adanya. Terima kasih sudah hadir di sini ya Pak Dosen, karena saya dengar-dengarnya ini satu hal yang merupakan kebanggaan kita juga ya, karena didanain loh langsung dari Jepang. Dan ini kalau tidak salah universitas, kalau nggak salah tentang penelitian internasional ya, dari Jepang ya, kalau nggak salah sih mengenai Kurita Water and Environment Foundation Research Grant Program 2026. Saya harus baca karena panjang. Dan itu kalau juga tidak salah nih, hibahnya itu untuk penelitian itu ada kurang lebih 400.000 yen Jepang. Betul. Setara dengan berapa rupiah itu?
1: Kalau kita lihat kurs terakhir itu, kalau saya tidak salah 44 juta.
0: 44 juta rupiah untuk riset tentang kualitas air dan pencemaran mikroplastik. Dan itu di kawasan budidaya laut Kabupaten Kupang nih. Betul. Wah, ini kenapa kita bilang menarik nih ya Pak Dosen ya? Karena seorang dosen muda gitu ya, yang tadi sempat kita ngobrol-ngobrol waktu offline, katanya dosen muda itu lagi semangat-semangatnya gitu ya, di awal-awal dosen baru gitu, mencari penelitian-penelitian. Dan tiba-tiba tertarik dengan mikroplastik ini. Betul. Kenapa sih? Kenapa?
1: Terima kasih Kak Vero. Jadi kalau kita berbicara mikroplastik itu sebenarnya salah satu bahan pencemar yang lagi banyak dibicarakan kurang lebih 8 sampai 5 tahun terakhir ini. Karena itu bisa terakumulasi di biota perairan.
0: Okay.
1: Dalam hal ini di wilayah tertentu, di pesisir, ataupun di wilayah-wilayah budidaya perairan, salah satunya di budidaya laut atau marikultur.
0: Oke.
1: Nah, setelah melihat salah satu bahan pencemar ini, kebetulan saya dosen baru di program studi budidaya perairan, khususnya pada grant ini. Jadi kalau kita lihat hibahnya itu dibahasakan research grant, itu berasal dari salah satu perusahaan di Jepang namanya Kurita. Di bawahnya itu ada yayasan Kurita Water Environment Foundation. Dia itu membiayai peneliti muda di bawah 40 tahun under 40 years. Nah, khususnya dia banyak concern di wilayah ASEAN. Jadi awardee atau penerima grant ini itu berasal dari wilayah ASEAN, dari Thailand, Malaysia, Filipina. Tetapi untuk panitia di Indonesianya itu ada. Dan itu berada di ITB. Jadi seleksinya itu pertama by lokal di Indonesia sendiri, baru dikirim ke KWEF, Kurita Water Environment Foundation, untuk diseleksi lebih lanjut untuk menetapkan awardee pemenang dari negara ASEAN, salah satunya Indonesia.
0: Oh begitu, salah satunya Indonesia. Tapi kan itu pasti bukan cuma dari Pak Dosen aja kan, banyak banget yang juga mengirimkan begitu kan penelitian-penelitian. Kenapa sampai bisa terpilih? Ada berapa banyak sih yang terpilih kalau boleh tahu?
1: Kalau untuk rilis tahun ini, masih proses administrasi itu masih belum dimunculkan di website dari KWF. Tapi kalau kita lihat dari tahun lalu ya, karena ini pendanaan hampir tiap tahun ada, itu kurang lebih khusus Indonesia dia sekitar 5-8 orang.
0: Dan Indonesia ada 5-8 orang, orang ya?
1: Terus dibagi dengan kota-kota dari negara ASEAN lainnya. Tetapi kalau kita lihat jumlah universitasnya itu sangat menumpuk di wilayah Indonesia bagian barat, Pulau Jawa dan sebagainya. Nah, sedangkan kita di Indonesia Timur itu masih kurang untuk mendapatkan pendanaan ini. Makanya saya coba, pasti Undana bisa nih. Terus kalau untuk penilaiannya tentu ada poin penilaian dari komite atau panitia dari Kurita. Dari websitenya itu ya tentu dilihat rekam jejaknya dong. Apakah pernah melakukan penelitian ini. Terus kedua adalah kualitas dari proposal grant-nya. Dua itu menjadi poin penting dari komite atau panitia pusat di Jepang dan di Indonesia untuk menetapkan awardee dari research grant ini.
2: Dengan iklan Google, kami bisa

0: menjangkau customer yang paling relevan. Sekarang, kami itu bisa mengirimkan ribuan order per hari. Semakin Cyberbox bisa berkembang dengan bantuan Google, semakin banyak petani di Indonesia yang bisa kami bantu.
1: Kita selalu punya pilihan.

0: Dirgahayu, Indonesiaku, Gudang Garam.
1: Okay. Judul penelitiannya apa sih? Aku sampai menarik perhatian juga dari pihak dewan, ya yang juri lah begitu kan?
2: Kalau judulnya itu dalam bahasa Inggris,
1: ya, apa tuh?
2: Integrated Special Assessment of Water Quality and Microplastic Contamination in Mariculture Area. Implication for environmental risk and optimal site selection in Kupang Regency Indonesia.
1: Oke, okay, especially in Kupang Regency ya, kabupaten. Jadi,
2: terus kebetulan saya 1 tahun belakangan ini hampir kurang lebih pernah berkunjung ke Sumba Barat, ke Sumba Timur, melihat bagaimana wilayah-wilayah sentra budidaya. Dan menariknya kita di wilayah NTT itu, kalau kita lihat di Sumba Timur, ada desa tertentu di Kaliuda, Kak Veroni.
1: Apa namanya?
2: Kaliuda.
1: Kaliuda.
2: Ya, kami bersama teman-teman Konservasi Indonesia, bulan Februari itu melakukan...
1: Tahun ini?
2: Iya, tahun ini kita melakukan survei untuk melihat dampak dari budidaya rumput laut ke ekosistem terumbu karang. Dan selain itu saya melihat, ada ternyata permasalahan di lapangan. Makanya itu permasalahan itu kita bawa ke research problem. Yang menarik dari komite itu mungkin itu research problem. Nah, research problemnya itu saya lihat kok di dalam satu wilayah itu, kalau kita tanam, orang awam lihat tanam rumput laut ya, kok di wilayah sini sama wilayah sini itu bibitnya sama tapi pertumbuhannya berbeda. Padahal jaraknya itu kurang lebih ya hampir masih satu kecamatan.
1: Dekat ya padahal.
2: Dekat kondisi.
1: Apa itu?
2: Ya, itulah tantangan kita yang menjadi research problem saya untuk melihat apakah ada perbedaan di daerah sini dan daerah sini. Nah, makanya dilakukan monitoring dan untuk lebih informatif hasil risetnya dibuatkan peta. Nah,
1: betul.
2: Muncullah ide penelitian ini, Kak Vero.
1: Oh, begitu. Dan ide ini pun langsung dikembangkan untuk diberikan ya kepada mereka
2: research grant
1: ya untuk nanti kalau mereka merasa ini menarik ya akan didanain kayak gitu ya, seperti itu. Dan ternyata it's interesting ya buat mereka, sangat menarik ya, langsung didanain. Nah, tentunya pendanaan ini kan juga ada beban dan tanggung jawab nih.
2: Betul.
1: Dari pendanaan ini nih, apa aja sih yang harus disampaikan begitu?
2: Oke, okay. Kalau tentu dalam pendanaan ada namanya kontrak penelitian ya. Diisi kontrak itu, pertama tentu kita harus melakukan penelitian dengan jujur, valid, dan memiliki etika riset. Selain itu, ada pertanggungjawaban yang harus kita lakukan dalam bentuk laporan keuangan dan sebagainya.
1: Iya, betul, anggaran.
2: Dan menariknya di sini, sebelum dapat pendanaan ini, saya membimbing salah satu mahasiswa saya juga. Dia mendapat salah satu grant dari Amerika, namanya The Explorer Club. Kemarin, kalau saya tidak salah, di minggu kemarin itu sudah dipublish siapa pemenangnya. Dan salah satu undangan mendapatkan. Dan sudah dilakukan.
1: Keren, keren,
2: keren. Kurang lebih... namanya small grant, jadi dananya mungkin tidak terlalu besar, tapi yang saya lihat adalah bahwa kita undana bisa loh bersaing di skala internasional, dan bisa bersaing dengan undergrad student di wilayah-wilayah lain. Jadi kebetulan mahasiswa itu mendapatkan $2,000 untuk melakukan penelitian sekitar 33 juta.
1: Wow, lumayan loh.
2: Dan
1: itu
2: berlanjut lagi dengan penelitian ini. Sebenarnya tantangan terbesar yang harus kita jawab adalah bagaimana melakukan monitoring sih. Jadi ide besarnya
1: itu kan
2: nanti
1: harus standby terus, namanya monitoring.
2: Nah, kalau habis dari grant ini tentu ada alat ya. Kalau orang kita taruh alat itu, jadi kita monitor aja lewat HP. Oh, dia suhunya lagi naik, terus kondisi perairannya lagi tidak bagus, itu kan kita bisa lihat. Nah, itu ide besar kedepannya yang ingin kita lakukan sih.
1: Oke. Tapi tentunya ini apakah include dari pendanaan itu atau itu di luar itu?
2: Kalau untuk ini kami cuma melakukan basic research.
1: Yang ini cuma basic research ya, dengan pendanaan ini ya. Oh, hanya basic research, research dasar aja ya. Nah, tentunya dari perbedaan yang tadi sempat disinggung oleh Pak Dosen, apa sih hubungan mikroplastik dengan perbedaan kondisi laut pada saat itu? Atau kalau kita mau bilang sih, hasil laut secara umum yang sudah pernah disurvei atau dilihat oleh Pak Dosen itu secara keseluruhan, atau secara umum laut NTT, hubungannya mikroplastik ini?
2: Oke. Kalau di beberapa hasil riset juga yang dilakukan oleh dosen di wilayah NTT ya, Kak Vero, sudah ada beberapa yang melihat bahwa memang rumput laut kita sudah terkontaminasi mikroplastik. Dan salah satu terakhir itu yang dilakukan penelitian oleh mahasiswa dengan dana itu, dan itu terkonfirmasi bahwa memang terkontaminasi. Baik dari air dan dari organismenya atau rumput lautnya.
1: Begitu ya. Nah, tentunya ini kan ada sumber, ada penyebab ya. Ada api, ada asap, nggak mungkin enggak ya. Kalau dari hasil penelitian yang dilakukan, kan nggak mungkin langsung lihat hasil, tapi kan sumbernya dulu nih, search dulu ini dari mana nih mikroplastik ini dan lain sebagainya. Itu seperti apa sih?
2: Betul. Kalau kita punya hipotesis ya, penelitian dugaan sementara itu adalah dari degradasi atau fragmentasi dari plastik itu sendiri. Tentu kita tahu bahwa pencemaran perairan yang ada di
1: NTT,
2: NTT khususnya, kita bisa lihat jalan-jalan ke Esapa tuh banyak sampah plastik ya.
1: Oh, iya.
2: Nah, kalau ya plastik itu kalau dia terdegradasi secara kimia ataupun secara biologi itu akan menjadi partikel kecil, Kak. Mm-hmm. Nah, partikel kecil itu yang dinamakan mikroplastik. Itu bisa melekat di rumput laut, bisa terbawa oleh arus, oleh dan masuk dan terkonsentrasi di perairan.
1: Hipotesa itu berdasarkan data tidak?
2: Berdasarkan data.
1: Nah, kalau dari data itu seperti apa hasilnya yang dikumpulkan?
2: Oh,
1: kalau kita bicara data nih.
2: Iya. Untuk mengetahui itu, maka secara saintifik kita harus menguji. Namanya itu polimer ya. Apakah mikroplastik yang ditemukan di rumput laut ini polimernya sama dengan apa yang ada plastik di sekitar situ? Hmm. Makanya dilakukan uji FTIR. Nah, hasilnya positif memang dari situ. Makanya kalau kita berbicara pencegahan sih, Kak Vero, saya rasa di Kak Vero tahu Semau kan?
1: Iya, tahu.
2: Semau dan Sulamu.
1: Sulamu sana. Ya.
2: Sulamu. Kalau di Sulamu itu saya lihat mereka sudah mengganti dari botol plastik itu yang pelampung itu menjadi yang HDPE yang tidak gampang terdegradasi, yang bulat itu.
1: Okay.
2: Itu salah satu bentuk pencegahan dari kontaminasi mikroplastik dengan menggunakan itu. Karena kalau pakai yang botol plastik sekali pakai itu sangat mudah terdegradasi.
1: Iya, ya.
2: Betul. Nah, kalau pakai itu kan bisa meminimalisir
1: ya, untuk waktu pemakaian dan awetnya ya, gitu ya. Betul. Oke. Kalau kita bicara lagi soal mikroplastik dan dampaknya sejauh ini dengan laut NTT ya, dilihat dari research tadi budidaya rumput laut. Nah, ini kan otomatis kita harus mencegah dari sourcenya dulu nih, sumbernya. Karena kalau makin lama ya sama aja budidaya rumput lautnya bakal mutunya akan semakin berkurang gitu kan ya. Nah, dari hasil penelitian ini juga apa solusi sih yang bisa diberikan? Mungkin ada beberapa pemikiran tersendiri dari Pak dosen dan teman-teman.
2: Oke. Kalau kita berbicara tentang plastik, saya rasa kita tidak bisa dipisahkan ya. Semua pasti pernah menggunakan plastik atau bahkan setiap waktu menggunakan plastik. Nah, saya rasa pertama kita harus melakukan campaign untuk bagaimana plastik itu dia masih bisa digunakan atau diolah kembali. Selain itu untuk bagaimana menutup source dari kontaminasi mikroplastik, Kak Vero. Selain itu tentu banyak yang bisa kita lakukan seperti di fakultas kita, lakukan beach clean up atau pembersihan pantai untuk mencegah terjadinya masukan atau input dari daratan ke perairan pesisir. Jadi langkah-langkah itu saya rasa kalau kita lakukan bersama itu bisa meminimalisir lah. Karena kalau kita berbicara tentang langsung menghentikan plastik itu tidak mungkin.
1: Sulit ya.
2: Ya, karena semua kita pasti menggunakan plastik. Nah, salah satu kebijakan yang perlu kita apresiasi bahwa di beberapa toko-toko retail di Kupang khususnya itu sudah jarang menggunakan plastik. Jadi mereka minimal melakukan pembelian plastik untuk tidak langsung memberikan kepada konsumen atau menggunakan goodie bag kepada konsumen yang belanja. Nah, itu salah satu beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk meminimalisir kontaminasi mikroplastik.
1: Tapi kalau Pak Dosen melihat dari hasil penelitian, sudah mengkhawatirkan apa sih kontaminasi mikroplastik ini?
2: Kalau ini yang masih menjadi catatan semua peneliti ya.
1: Oke.
2: Khususnya di Indonesia itu kita belum ada standar baku mutu.
1: Ah iya, kan harus ada standarnya dulu ya. Kalau udah mencapai standar berarti mengkhawatirkan nih. Kenapa belum ada?
2: Itu kalau kita lihat
1: PR loh ini.
2: Iya, itu yang masih menjadi diskusi beberapa peneliti atau dosen di bidang lingkungan yang lagi konsen di bidang mikroplastik. Bagaimana pemerintah itu menetapkan satu regulasi ya, bahwa biasanya di Kementerian KKP atau Lingkungan Hidup,
1: Kementerian KKP atau Lingkungan
2: bahwa
1: Hidup,
2: ketika melewati konsentrasi ini itu sudah dikatakan tercemar lah dan sebagainya. Tuh. Jadi biasa rujukannya kami itu adalah penelitian-penelitian yang ada di luar untuk menetapkan itu. Tapi secara regulasi itu belum ada. Nah, itu kedepannya perlu memang ada regulasi bahwa dalam suatu perairan itu perlu kita tetapkan standar baku mutunya.
1: itu PR banget ya, yeah. Itu PR banget. Karena kalau kita bicara kontaminasi mikroplastik ini udah dari dulu kita ngomongin, bertahun-tahun kita ngomongin. Tapi sekali lagi harus ada standar juga bahwa memang ini perlu untuk dikhawatirkan, ini perlu diwaspadai, bukan hanya di Laut NTT ya, tapi provinsi lain juga penting gitu. Mungkin untuk NTT kita butuh itu juga untuk tahu ke mana ya. Oke, kalau dari yang perbandingan dengan luar, itu seperti apa perbandingan dari luar? Apakah kita mencemaskan atau tidak? Kan tadi bilang, pakai standar luar nih.
2: Iya. Kalau saya lihat, ya, kalau kita compare, kebetulan saya pernah melakukan penelitian di wilayah pesisir Sulawesi Selatan, punya kita itu masih di bawah sedikit.
1: Oke, masih di bawah sedikit.
2: Ya. Untuk di wilayah, di airnya.
1: Di sana,
2: ya.
1: Di airnya. Oh.
2: Tapi itu kan lama-lama juga pasti kalau kita melakukan pencemaran di wilayah perairan itu akan menumpuk juga.
1: Tapi untuk NTT masih belum.
2: Masih. Saya nggak bisa katakan
1: belum ada standarnya. Iya. Kalau mau dibandingkan dengan standar luar tadi yang saya sampaikan gimana?
2: Kalau hasil terakhir yang kami masih di laboratorium itu masih mendingan.
1: Masih mendingan ya?
2: Iya.
1: Oke, di bawah jauh, bukan di bawah sedikit, tapi di bawah jauh. Oke, di bawah jauh berarti masih mendingan. Masih mending. Tapi efeknya saja sudah berdampak pada budidaya rumput laut yang menurun mutunya ya.
2: Iya.
1: Untuk beberapa tempat tadi. Nah, pernahkah ini kan namanya penelitian ya, pasti juga bersosialisasi dengan masyarakat di sekitar situ, apalagi masyarakat yang budidaya rumput laut. Nah, bagaimana bisa mereka sampaikan nggak dampaknya begitu? Mungkin penjualan berkurang atau mungkin ada yang gagal panen atau seperti apa begitu?
3: Perkenalkan, nama saya Krisna Kusuma dari perusahaan Rumah Kreasi. Di sini saya bertanggung jawab sebagai general manajernya. Sebelum menggunakan kredo, pencatatan keuangan perusahaan Rumah Kreasi itu cuma pakai aplikasi Excel aja, Mbak. Dan itu kita buat sendiri rumus-rumusnya. Dan itu banyak banget yang harus dimasukin ke sana gitu. Setelah pakai kledo semuanya jadi lebih ringkes. Cukup masukin dari kledo aja semuanya udah beres. Gak perlu buka Excel yang banyak-banyak lah. Kledo itu membantu di semua lini, Mbak. Jujur kita untuk invoicing termudahkan karena sudah ada template-nya. Untuk stok juga bisa diupdate menggunakan barcode juga. Habis itu untuk pencatatan pengeluaran juga lebih bisa dipercaya karena di sana ada fitur yang harus mengupload notanya baru bisa di-approve. Nah, itu untuk pencatatannya jadi lebih rapi dan lebih trusted lagi lah.
1: Okay. Apakah ada hubungan juga dengan penyakit dan sebagainya?
2: Oke. Okay. Sangat menarik sekali pertanyaannya. Jadi kemarin saya ke Tabalolong.
1: Tabalolong
2: okay. Terus ke Wenaik melihat dan mewawancarai beberapa masyarakat. Dan kondisi yang lagi ada di lapangan itu, kalau kita berbicara penyakit di rumput laut namanya ice-ice.
1: Ice-ice?
2: Ice-ice itu yang putih-putih tuh.
1: Oh iya, tahu-tahu yang putih-putih ya.
2: Nah, masyarakat juga di lapangan itu biasa heran. Karena di satu wilayah itu, misalnya jarak 10 meter itu dia terkena. Tetapi di 10 meter setelahnya itu dia tidak terkena.
1: Lucu ya.
2: Nah, itu kan kita sebagai seorang peneliti harus menjawab secara saintifik.
1: Betul. Kenapa?
2: Ya, itu makanya kita lakukan penelitian untuk memonitoring apakah siklus itu memang ada terjadi perubahan, baik itu secara bulan ataupun secara wilayah. Nah, kalau dampaknya mikroplastik secara langsung ke rumput laut itu, untuk sekarang masih mungkin kita lihat seafood safety-nya.
1: Iya, itu makanan laut ya, ya
2: yang kita konsumsi. Itu yang kalau kita lihat, kalau rumput laut ini sampai diekspor terus, misalnya nanti ke depannya ada salah satu standar bahwa hasil laut kita itu konsentrasi mikroplastiknya tidak boleh melewati batas ini.
1: Oh, iya.
2: Nah, itu pasti kan ditolak. Kan?
1: Ditolak, betul.
2: Pernah kayak kasus udang itu yang radioaktif, dia terkonsentrasi jadi dipulangkan. Yang ini yang perlu kita lihat sekarang bahwa kalau dia mengkontaminasi terus ketika diekspor, dia masih melekat di rumput laut. Di rumput laut itu kan menjadi
1: kerugian
2: petani.
1: Ya.
2: Iya, kerugian bagi petani.
1: Itu kerugian bagi petani pembudidaya rumput laut dan bagi kita mengkonsumsi seafood. Ya, itu juga akan menjadi kerugian buat kita nih ya. Yeah. Karena kita akan, tapi mungkin kita tidak terkena penyakit ice-ice tadi. Mungkin kita ice-ice baby. Ini pasti Arasan enggak tahu lagunya ya. Karena kelahiran anak Itu mah kelahiran-kelahiran kita gitu yang sama SS Baby. Ya elah. Oh begitu ya. Paling mentoknya keracunan mungkin ya. Keracunan mikroplastik. Pernah gak sih ada kejadian kayak gitu? Jadi, ada ya? Iya. PA ada ya PA? Pernah ya? Ibu PA. Ya diri sendiri. Oh gitu. Contohnya kayak ini kayak buka ikan di dalam perut ikan. Ada banyak plastiknya dan sebagainya.
2: Banyak kejadian.
1: Kan juga. Nah, oke. Okay. Nah, kalau sekarang kita bicara lagi kembali ke pendanaan yang diberikan begitu. Yeah. Ini tim dari Pandosan ada berapa orang sih yang melakukan ini?
2: Kalau khusus penelitian ini karena dia award-nya individu.
1: Oh, individu.
2: Individu. Dia penerimanya atau pengusulnya itu memang individu. Mm-hmm. Tapi sebagai bentuk kolaborasi saya ajaklah mahasiswa saya yang telah mendapatkan funding dan sudah dilatih di laboratorium maupun di lapangan cara melakukan sampling dan pengamatan di laboratorium. Jadi ada kurang lebih 2 mahasiswa yang akan saya ikutkan di dalam penelitian ini.
1: Ada nggak target jangka waktu
2: untuk
1: dana yang diberikan ini? Kapan nanti harus hasilnya segera di kan deadline-nya lah begitu?
2: Kalau sesuai kontrak sih maksimal September 2027 itu kita sudah harus memenuhi dari kontrak yang telah kita sepakati dengan pemberi dana.
1: Oh.
2: Itu baik itu publikasi ataupun hasil peta yang disebarkan ke masyarakat ataupun kita sosial.

0: Oke, kalau dari pihak universitas sendiri supportnya seperti apa? Undana?
1: Betul,
0: ini bawa nama Undana soalnya kan, Universitas Nusa Cendana, ya kan?
1: Kalau dari Undana saya rasa sangat banyak memberikan support ya, dari fasilitas di kampus, laboratorium, dan sebagainya.
0: Oh, iya. Lengkap?
1: Lengkap.
0: Untuk fasilitas-fasilitas laboratoriumnya,
1: laboratoriumnya lengkap, terus okay. Kita punya publikasi juga banyak didorong untuk menyampaikan bahwa Undana juga bisa bersaing di kancah internasional dengan mendapatkan beberapa dana.
0: Oke, baik, menarik sekali ya apa yang disampaikan gitu ya. Kalau ini kan selesainya September nih katanya kan?
1: Iya, ya.
0: Ada tidak ide lagi untuk program internasional berikutnya yang pengen digapai atau dicari gitu mungkin?
1: Kalau sekarang lagi menunggu dua.
0: Ada dua?
1: Ada dua.
0: Apa itu?
1: Sementara untuk pengusulan alat, okay. Jadi alat itu saya rasa sebagai orang lapangan tentu kita agak riskan kalau tiap hari melakukan kunjungan. Kalau yang seperti saya bilang tadi, kalau kita pasang alat kan kita bisa monitor.
0: Iya, betul.
1: Jadi kita bisa monitor lebih jauh selama temporalnya itu lebih singkat. Nah, itu masih sementara berproses. Selain itu ide besarnya adalah bagaimana kita bisa melakukan campaign ke masyarakat untuk menggunakan pelampung-pelampung yang ramah lingkungan ataupun pelampung-pelampung yang berbahan high density polyethylene yang tidak gampang terdegradasi.
0: Nah, itu tadi ya, yang sementara program berikutnya ada dua tadi yang mau dicapai gitu. Kalau kita lihat dari deadline di bulan September, sekarang kan bulan Agustus nih kan, Agustus, September, bentar lagi nih. Nah, sampai dengan bulan ini sudah sejauh mana sih di lapangan penelitian yang dilakukan?
1: Oh, kalau Septembernya itu kalau September 2027.
0: Oh, September 2027, berarti masih tahun depan ya? Oke. Okay.
1: Karena kan announcement-nya itu baru, pengumumannya itu baru di Juli kemarin.
0: Oh, baru Juli kemarin. Oh, baru mau satu bulan. Oke, okay, kalau gitu kita bicara timeline-nya deh. Timeline yang udah disiapin seperti apa? 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, dan seterusnya seperti apa?
1: 3 bulan pertama itu kita melakukan survei lapangan tentunya secara temporal. Baik itu mingguan ataupun 2 minggu sekali lapangan untuk melihat lokasi-lokasi sentra budidaya rumput laut di Kabupaten Kupang dengan melakukan monitoring. Setelah melakukan pengambilan sampel tentu dianalisis di laboratorium. Setelah dianalisis di laboratorium kita melakukan drafting peta. Setelah melakukan drafting peta kita akan terjun ke masyarakat tentu langsung untuk bagaimana mensosialisasikan atau menginfluence masyarakat bahwa memang di daerah-daerah tertentu itu kondisi perairannya tidak optimal. Jadi perlu mungkin kita lihat daerah-daerah tertentu yang kondisi perairannya itu optimal untuk pertumbuhan rumput laut. Nah, sosialisasi-sosialisasi itu yang langsung ke masyarakat. Dan terakhir tentu sebagai dosen, melakukan publikasi penelitian hasil dari riset ini.
0: Iya, harus publikasi dong ya. Terus sampaikan, dan publikasi ini juga kalau boleh tahu adakah kolaborasi dengan pemerintah setempat begitu ya, terkait kebijakan ruang laut di NTT, begitu juga penting nih potensi tata kelolanya nih, karena berhubungan dengan tadi pemetaan yang dilakukan gitu.
1: Untuk penjajakan kerjasama mungkin ke depan ya, kalau untuk sekarang kami sih masih banyak melakukan potensi kerjasama dengan NGO, NGO lingkungan seperti Konservasi Indonesia untuk melakukan survei pada area-area budidaya rumput laut di wilayah NTT, khususnya di yang sudah kami lakukan itu baru di Sumba.
0: Nah, artinya khususnya ke depan kan jangan hanya masyarakat pesisir Sumba aja yang diberikan edukasi, tapi juga pendekatan dengan pemerintah setempat untuk bagaimana juga ikut bersama-sama menjaga lautnya gitu kan. Ini kan juga mungkin ke depannya akan seperti itu ya.
1: Betul.
0: Ada juga rencananya untuk nanti ya bercengkrama dulu nih dengan pemerintah daerah setempat dan masyarakat kan. Karena memang penting, mereka juga harus tahu nih kondisi daerahnya seperti apa, begitu. Oh, menarik nih dari hasil penelitiannya seperti ini. Impact-nya sangat besar sebenarnya ini ke depan ya, kalau kita bicara soal apa yang hasil penelitian ini impact-nya sebenarnya sangat besar. Nih. Itu bisa dijadikan standar juga, akan seperti apa nanti pengelolaan tata kelola laut di masing-masing daerah tersebut. Ada kesan yang pernah, artinya kesan dari Pak Dosen, ketika datang ke Kupang ini kan aslinya dari mana sih Pak Dosen?
1: Saya dari Makassar.
0: Dari Makassar, oke. Lalu kemudian ditempatkan di Kupang ya. Nah ini seperti apa sih? Ada nggak kesan ketika selama melakukan penelitian yang baru berapa bulan ini? Apa yang didapatkan? Mungkin perbandingan dengan laut di Makassar kemarin yang sempat disampaikan.
1: Kalau untuk wilayah NTT sih, untuk tantangannya semua aman.

0: masyarakat lebih terbuka untuk menyampaikan keluhan-keluhan. Nah, keluhan itu sebenarnya yang menarik bagi seorang peneliti menjadi research problem bagi Grant. Karena kalau kita ibaratnya hanya melihat, oh ini masalah-masalah ini, tapi yang merasakan kan tidak, masyarakat langsung. Betul. Permasalahan yang ada itu itulah yang kami angkat di dalam research plan. Sehingga itu penelitian kami lakukan memang berangkat dari masalah yang ada di lapangan dan dirasakan oleh masyarakat. Seperti mungkin kalau kita lihat bibit rumput laut, dan beberapa program-program pemerintah sudah banyak mendukung hal itu dan Undana hadir pada hal itu. Seperti membuat kebun bibit, itu semua adalah tantangan untuk menjawab masyarakat, untuk menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi saya rasa masyarakat di wilayah NTT itu sangat terbuka. Apa permasalahan yang ada di lapangan, tentu kita bisa peneliti untuk menjawabnya secara saintifik atau secara ilmiah. Memberikan solusi, seperti bibit, mungkin kita bisa bikinkan kebun bibit. Kalau misalnya optimal site-nya atau daerah wilayahnya budidaya itu tidak optimal, kita bisa melihat pemetaannya itu di mana sih daerah optimalnya. Sehingga apa yang kami lakukan sebagai seorang dosen dan peneliti itu bisa berdampak langsung kepada masyarakat. Nah, itu sangat selaras dengan apa yang disampaikan Pak Rektor dan tujuan dari Undana untuk bagaimana menghadirkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang langsung menyentuh kepada wilayah tertentu. Nah, kita lihat sekarang kan Undana selalu hadir ke wilayah-wilayah untuk melakukan pengabdian seperti di Sumba, di untuk Pulau Timur sendiri sudah banyak. Jadi tahun ini itu sudah banyak dilakukan langsung ke masyarakat.
1: Oke, ini tadi juga sudah sempat dijawab sama Pak Dosen ya, dampaknya secara ekonomi, kasihan ya masyarakat dari sisi penjualannya berkurang, bahkan ditolak ya jika suatu saat nanti ada standar yang sudah ditentukan gitu ya, kasihan sih sebenarnya. Apalagi kalau itu kita kan mengekspor kan, rumput laut ini, serius kalau rumput laut budidaya ini untuk diekspor gitu kan. Ketika tidak standar pengaruh dari mikroplastik tersebut, maka ini menjadi masalah besar bagi para petani atau pembudidaya rumput laut. Nah, kalau kita bicara tentang kelemahan dari riset di penelitian di NTT secara khusus atau mungkin di Kota Kupang begitu ya, apa poinnya? Apakah fundingnya atau pendanaannya atau lebih kepada ide-ide atau dari khususnya anak muda atau generasi muda begitu untuk meneliti apa sih gitu yang menjadi persoalan gitu? Lebih kepada pendanaannya atau bagaimana nih? Karena kan buktinya pada dasarnya nyari dulu nih kan, ada program, ada internasional apa nih? Oh ini kita bisa nih gitu.
0: Iya.
2: Halo, aku Cynthia Puri.
3: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
4: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi di Provinsi NTT selama 14 hari terhitung mulai 15 hingga 28 Agustus 2026. Penetapan tersebut dituangkan dalam keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 305 tentang status tanggap darurat bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan di Kupang pada 15 Agustus 2026.

Menanggapi informasi berikut, PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PLNI Persero menyiapkan akses pengiriman bantuan logistik secara gratis bagi masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur guna mempercepat distribusi kebutuhan dasar melalui jaringan kapal. Dirut Angkutan Barang dan Tol Laut sekaligus Ketua Tim Posko Bantuan PLNI untuk NTT Hana Suhardi mengatakan melalui ini program perusahaan BUMN sektor pelayaran menerima barang bantuan dari berbagai wilayah Indonesia untuk diangkut menggunakan kapal penumpang PLNI sesuai dengan rute regulernya.

0: Kakak, tolong kau jangan buang sampah di sini ya.
1: Hena, ini kan lahan kosong. Apa ini kakak pun tanah? Bukan toh. Kalau bukan jangan larang-larang.
0: Bukan begitu kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sonde sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sonde kan bau kakak, aman sa.
0: Tetap sa kakak, ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit, di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kau hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh.
1: Iya kakak.
0: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

Bapak mama bapak saudara semua, tahukah kita bahwa kunci masa depan pangan ada pada perpaduan antara tradisi dan inovasi? Integrasi antara kearifan lokal dan teknologi modern menjadi kunci dalam membangun sistem pertanian berkelanjutan. Teknologi tidak hadir untuk menggantikan pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, melainkan untuk memperkuat dan menyempurnakannya. Sebagai contoh, penentuan waktu tanam berdasarkan kalender musim tradisional ini dapat dikombinasikan dengan data cuaca digital yang lebih presisi. Begitu pula dengan pupuk organik lokal yang kini dapat diolah melalui teknologi kompos modern agar lebih efisien dan higienis. Pendekatan ini memberikan dampak luar biasa. Dari sisi lingkungan, mampu menekan emisi karbon dan menjaga keanekaragaman hayati. Sementara, dari sisi sosial ekonomi, petani memperoleh peningkatan produktivitas, biaya produksi dapat ditekan, dan nilai jual produk pertanian menjadi lebih tinggi di pasar global. Mari wujudkan pertanian Indonesia yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing dengan menjaga kearifan lokal dan merangkul teknologi modern.

Papa Mama dan saudara semua, masyarakat suku Timur menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni'ainaf atau ni'enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding yang disebut ni'ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timur Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi, atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan ni'ainaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi.
Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timor memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan leluhur.

0: bukan begitu kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sudah sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sedangkan bau kakak aman sah.
0: Tetap sah kakak. Ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kok hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh.
1: Iya, iya kakak.
0: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital,

Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Indonesia, suatu nama yang mempersatukan puluhan ribu pulau sejak zaman kemerdekaan, bahkan kini dikenal luas di seluruh dunia. Tapi, dari manakah asal nama tersebut? Pada tahun 1850, sebuah jurnal ilmiah yang terbit di Singapura, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, volume 6, membuat sebuah artikel berjudul On the Leading Characteristic of the Papuan, Australian, and Malay Polynesian Nations. Dalam artikel tersebut, salah satu staf redaksi Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang juga ahli etnologi Inggris, George Samuel Windsor Earle, mengungkapkan sudah saatnya penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu memiliki nama khas. Masih dalam Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, volume 4, pengelola jurnal asal Skotlandia, James Richardson, menulis artikel The Ethnology of the Indian Archipelago dalam tulisannya sepakat bahwa perlu ada nama yang khas untuk tanah air. George Samuel Windsor Earle mengusulkan dua pilihan nama, yaitu Indonesia dan Malayunesia. Nesia mengacu pada bahasa Yunani Nesos yang artinya pulau. Namun Earle merasa lebih cocok dengan nama Malayunesia karena sesuai untuk ras Melayu, sedangkan Indonesia lebih condong pada Sri Lanka dan Maladewa. Sedangkan nama atau istilah Indian Archipelago terlalu panjang dan membingungkan. Nama Indonesia yang pernah diusulkan George Samuel Windsor Earle agar pengucapannya lebih baik, maka Logan mengganti huruf U dengan O sehingga menjadi Indonesia. Kata Indonesia dimunculkan Logan pertama kali dicetak pada halaman 254 halaman jurnal tersebut. Nama Indonesia mulai dipopulerkan kepada para sarjana pada tahun 1884. Saat itu guru besar pada etnologi Universitas Berlin, Adolf Bastian, menerbitkan buku Indonesian Order di Inzen des Malaysian Archipel sebanyak 5 volume. Isinya tentang hasil penelitian selama pengembaraannya di tanah air pada tahun 1864 hingga 1880. Bastian mengutip nama Indonesia itu dari karya-karya Logan. Sedangkan warga pribumi yang memulai penggunaan nama Indonesia adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara.

0: Pagi, Ma Ana. Tumbeno, ini hari bawa kotak bekal untuk anak di sekolah nih. Biasanya kan Andi dapat uang jajan, sah.
1: Aduh, Ma Atai. Kemarin Andi masuk angin dan diare nak. Gara-gara beli jajan sembarangan di depan sekolah. Baru dia cerita kalau itu jajan pewarna merah mencolok. Dan dia pun saus rasa aneh ke mana kok.
0: Eh, kok Mama Ana? Ngeri juga. Memang sekarang nih banyak makanan yang pakai pengawet dan perwarna tekstil berbahaya. Jadi, kok tuh mesti pikir dua kali, Le, kalau mau kasih jajan anak.
1: Makanya, sekarang beta bawa bekal kasih Andi dari rumah. Biar kok lebih higienis, dia kenyang, dia pun gizi juga jelas, terjamin. Dan ketong juga lebih hemat, indeks ekonomi ya.
2: Bapak Mama, jangan pertaruhkan kesehatan ketong punya anak. Jajanan sembarangan bisa memicu gangguan pencernaan hingga penyakit kronis. Mari, biasakan bawa bekal sehat dari rumah. Lindungi anak, sayangi.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Gubernur Melki Lakalena bersama jajaran Forkopimda Provinsi NTT tiba di Momere Kabupaten Sika pada Sabtu 15 Agustus siang dan untuk memastikan secara langsung penanganan pasca gempa bumi yang melanda wilayah Flores. Gubernur mengatakan koordinasi penanganan dilakukan secara intensif melalui seluruh jajaran pemerintah. Dan ia menegaskan bahwa data-data yang masih bersifat sementara akan terus diperbarui seiring dengan proses pencarian, evakuasi, serta pendataan yang dilakukan tim di lapangan. Pindah ke informasi berikut, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP memperkuat kolaborasi menjaga ekosistem laut dan pesisir Kabupaten Rotendau. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui deklarasi Laut Sehat Bebas Sampah dan Aksi Bersih Pantai Desa Papela, Kecamatan Rote Timur pada Minggu 16 Agustus 2026. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

99 atau WhatsApp Pro 4 di 0811 3820 1043. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Sekitar bulan Juli hingga Agustus setiap tahun, masyarakat tradisional di Sabu menjalankan sebuah tata cara budaya yang disebut Upacara Puruhogo. Upacara Puruhogo adalah satu dari 9 syarat yang harus dijalankan oleh masyarakat tradisional Sabu sebagai bagian kegiatan sosial ekonomi. Upacara ini dilakukan sebagai pertanda dimulainya kegiatan menyadap lontar atau kaum pria untuk mendapatkan nira. Upacara Puruhogo dilakukan agar kegiatan sadap lontar yang dilakukan oleh kaum pria mendapat air nira yang banyak. Bagi masyarakat Sabu, due atau nira dan donahu atau gula hasil olahan nira adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Sabu. Kegiatan menyadap lontar harus dibuka oleh Mone Ama, yaitu sejenis imam dengan upacara adat. Dalam upacara Puruhogo, selain Deo Ama yang disembah, ada beberapa tokoh leluhur yang dikenang. Leluhur-leluhur itu adalah Talonawa, pembawa nira, Habahau, pelindung dan penampung nira, Deo Bebohau, penjaga tangga di pohon lontar, Kode Tebi, penguat urat kaki, dan Deo Jira Dohe, penyedia kayu bakar. Jalannya upacara Puruhogo dimulai pada hari ke-14 dalam bulan berjalan ketika bulan purnama. Pada malam itu, bubungan rumah adat dibuka sebagai tanda bahwa pekerjaan yang menyadap nira segera dimulai. Keesokan harinya, tungku masak gula dibuat di pondok masak. Tungku itu dibuat sebagai tungku induk. 2 hari sesudah purnama, diadakan upacara doa dan persembahan kepada Deo Ama. Isi doa kepada Deo Ama meminta berkat agar pohon lontar mengeluarkan mayang yang banyak dan menghasilkan nira berlimpah, juga kekuatan untuk memanjat pohon lontar dan terhindar dari kecelakaan. Dalam upacara itu dipersembahkan seekor babi dan seekor kambing yang disembelih dan dimasak di dalam gula hasil sadapan lontar. 3 hari sesudah upacara persembahan kepada Deo Ama, diadakan pesta makan bersama atau Ngaa Kewehu. Pesta ini didahului oleh para pemuka adat dan diikuti seluruh masyarakat. Pada bulan Agustus hingga September, seekor babi dan seekor ayam disembelih untuk dipersembahkan kepada Deo Ama di atas batu persembahan. Upacara ini dimaksudkan agar Deo Ama memberikan mayang tuak dengan nira yang melimpah. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan pada musim awal memanen nira dan memasaknya menjadi gula dilakukan dengan jelas. Kaum pria bersiap menyadap nira, sedangkan kaum perempuan mengumpulkan kayu bakar yang sudah dipotong pada bulan sebelumnya. Upacara Puruhogo, salah satu bagian budaya Sabu yang masih dilestarikan masyarakat tradisional Sabu yang berkeyakinan Jingitiu.

Warga asli Pulau Sumba kaya akan adat dan tradisi yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Namun, tak dapat dipungkiri, ada beberapa tradisi yang tinggal cerita atau minimal mulai jarang dipraktekkan lagi. Salah satu tradisi Sumba yang kini mulai langka ditemui adalah tradisi Heringu Kanigi, sebuah tradisi yang merupakan warisan leluhur bagi putra-putri Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Tradisi tersebut dilaksanakan setiap musim tanam padi tiba, di mana saat menanam padi, para ibu-ibu akan mengiringi proses tersebut dengan nyanyian. Secara umum, nyanyian yang dilantunkan bercerita tentang kegembiraan atau rasa sukacita para penduduk karena bisa mengolah tanah, menanam padi di lahan yang telah dikaruniakan Sang Pencipta.

0: RRI Kupang setiap Senin sampai Minggu pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380-833-499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-1043. Rodangdut, dangdut adalah kita.
1: Ya, Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Selamat sore Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Merdeka. Senang sekali ya Beta Feli kembali hadir bareng-bareng Bapak Mama, Bapak Saudara di Pro Dangdut hari ini. Spesial kemerdekaan kita yang ke-81. Kok kemerdekaan kita? Ya iya ya. Di jam 3 nih sampai di jam 5 sore nanti ya Bapak Mama, Bapak Saudara yang mau gabung silakan kirim-kirim salam, request lagu, bapak tunjuk boleh. Line telepon sudah buka di 0380-833-499. Bisa juga di SMS dan WA-nya Pro 4 di 0811-3820-1043.

Saudara, salah satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah Moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk Moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa Moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Moko dahulu ternyata sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan sempat menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan penguasa pun membuat sistem baru dengan membatasi peredaran Moko di Pulau Alor. Di beberapa suku tradisional di Pulau Alor, Moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya, alat musik gong dan moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan moko Maleitang atau moko Itkira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Selain sebagai alat musik tradisional, moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hingga kini, kebiasaan adat menjadikan moko sebagai mahar masih terus berlangsung. Suku di Alor yang masih menetapkan mas kawin dengan moko adalah suku Darang, Tawaka, Kolondama, Kawali, dan Balomasali. Apabila pihak keluarga pria tidak memiliki moko, mereka harus meminjam moko kepada tetua adat. Peminjaman ini pun tidaklah gratis, karena pihak keluarga pria harus menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup besar. Keluarga yang menerima moko berkewajiban menjaga moko itu. Menghilangkan moko berarti kehilangan wibawa di masyarakat. Sampai saat ini masih banyak suku yang menyimpan moko untuk kepentingan adat perkawinan. Moko mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri dalam budaya, sejarah, dan sistem sosial masyarakat Alor. Namun, sangat disayangkan banyak moko yang telah dibawa ke luar Pulau Alor oleh para pemburu barang antik.

0: Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa PSPB adalah salah satu mata pelajaran yang pernah ada dalam kurikulum masa Orde Baru. Sesuai dengan namanya, pelajaran ini adalah upaya mendalami nilai-nilai sejarah. Namun di saat ini dengan perubahan kurikulum yang ada, mata pelajaran PSPB sudah berganti nama menjadi Pendidikan Sejarah. Sebagian kita mungkin menganggap belajar sejarah identik dengan belajar manusia purba, belajar masa lalu, zaman jadul, dan masa silam. Sejatinya karena mengandung pelajaran tentang nilai dan moral, maka sejarah harus dipahami oleh kita sebagai sebuah cermin untuk menuju kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berapa banyak dari kita, bahkan dari kaum milenial, yang mengenal cerita pahlawan dari daerah atau bahkan cerita di balik bangunan-bangunan bersejarah yang ada. Adalah Benteng Concordia, sebuah benteng yang terletak di jantung ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Benteng ini lebih dikenal orang sebagai markas besar pasukan TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY dibandingkan sebagai sebuah situs sejarah. Tidak heran memang, karena selain akses masuk yang terbatas, situs sejarah ini pun tidak terlalu menarik perhatian akibat minimnya referensi sejarah. Saat ini Benteng Concordia adalah markas TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY. Tentu sebagai sebuah markas militer, tidak sembarangan orang boleh memasuki tempat tersebut. Ada prosedur yang harus diikuti. Hal tersebut diungkapkan Serka Fraga dan Siwat Yonif 743 PSY Kupang yang mengetahui sejarah Benteng Concordia dan tertuang dalam buku sejarah Satuan Yonif 743 PSY.
1: Kalau untuk masyarakat, karena secara tidak langsung meskipun ini merupakan situs sejarah, tapi yang saat ini menempatinya adalah militer atau kami sendiri di sini Yonif 743. Jadi selain masyarakat ingin ke sini tidak langsung masuk, tapi ada hal-hal administrasi yang harus diselesaikan dulu. Yang pertama mungkin dari masyarakat perorangan atau dari dinas atau instansi bisa mengajukan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada satuan kami bahwa akan melaksanakan penelitian atau sekedar mungkin jalan-jalan atau mengetahui situs sejarah benteng itu seperti apa. Mungkin diajukan dulu suratnya, setelah beberapa hari akan kami sampaikan kembali. Karena kami di sini yang menempati pihak militer. Kami juga memiliki atasan yang harus kami laporkan bahwa dari dinas atau instansi ini ingin mengadakan penelitian. Apabila sudah dicek dan sudah diizinkan, siapapun bisa masuk.
0: Serka Fraga mengakui Benteng Concordia yang menjadi markas besar mereka memiliki beberapa aset sejarah yang sampai saat ini dijaga dengan baik dan kerap dijadikan sebagai pusat penelitian oleh mahasiswa maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
1: Untuk aset yang di sini, kami memang punya catatan tersendiri, khususnya di sejarah satuan kami, itu aset-aset peninggalan di sini sudah masuk semua. Karena berkaitan langsung dengan selain sejarah satuan kami juga, secara tidak langsung mengenai juga sejarah kota Kupang ini sendiri. Karena kami juga, markas kami berada tepatnya di salah satu situs sejarah. Jadi aset di sini termasuk itu bangunan, meriam peninggalan, gua-gua, secara tidak langsung sudah masuk dalam aset satuan kami. Hampir setiap tahun itu dari, biasanya dari mahasiswa, khususnya dari PGRI dan dari Undana yang jurusan sejarah, hampir setiap tahun itu mereka melaksanakan penelitian di sini dan biasanya kami dampingi. Apa hal-hal yang ingin mereka pelajari, kami ajak, kami sampaikan dengan dasar-dasar seadanya.
0: Pendengar, Benteng Concordia memiliki cerita yang terbilang unik dan cukup panjang sebagai sebuah situs sejarah. Hal ini dituturkan oleh salah seorang pemerhati sejarah dan budaya yang juga merupakan keturunan langsung dari Raja Kupang, Salmun Bisilisin.
2: Benteng Concordia ini ceritanya itu sonafnya Raja Kuen Lebisi, Raja pertama Kota Kupang. Kuen Lebisi itu dibilang Kuen Antuan, Kuen Besar, itu Raja pertama di yang sekarang Benteng itu. Pada saat itu terus sonaf Raja itu dia pakai dua kaki batu. Pagar tapi dua kaki berlapis sehingga dikasih nama Pan. Jadi sonaf Kuen Pan biasa dipanggil oleh Portugis dan orang Cina pada saat perdagangan cendana di Kota Kupang.
0: Pada waktu lampau sebelum nama Benteng Concordia ini disematkan, tempat tersebut merupakan istana raja. Namun, karena kelicikan para penjajah Portugis yang ingin membuat sebuah tempat pendudukan mereka, maka istana itu kemudian direbut oleh bangsa Portugis.
2: Pada satu saat, Portugis minta untuk bikin mobili, untuk bikin asrama, pokoknya markas. Tapi raja sudah mau, Kuen Lebisi bilang tidak jual. Hello, bahasa Hellonya bilang begitu, hello, tidak jual. Oh, jadi ini orang Hello nih. Jadi dari situ, dengan akal bulusnya dia mulai bikin, bilang tidak bikin satu pos saja untuk berdiri, jadi tidak lebar, selebar kulit kerbau. Raja bilang, ya kalau itu sana apa-apa, kecil sedikit. Entah di istana situ, nah, di sanafnya raja. Sudah. Pintarlah penjajah ini, irislah ini kulit kerbau, tipis-tipis, terus dia lingkar di benteng situ. Nah, dia bilang iya, tadi raja bilang bisa selebar daun kulit kerbau, jadi ini sudah. Raja mulai terdesak. Dan itulah, mulai itu dikasih pindah front di benteng yang di Solor, dikasih pindah di Fort Concordia, nih, Benteng Concordia dinamakan oleh penjajah Portugis.
0: Sebagai sebuah markas militer, Benteng Concordia sebenarnya bukan sebuah benteng biasa. Menurut Salmun Bisilisin, benteng ini memiliki kisah mistis magis yang menjadikannya sebagai sebuah kekayaan budaya, di mana benteng ini berdiri di atas sebuah gua yang dijaga oleh seekor ular naga yang memiliki kesaktian.
2: Ada ceritanya, mau bilang legenda atau memang benar atau mitos? Ada satu batang kuningan besar yang dijaga oleh naga di dalam laut situ. Iya. Jadi biar dulu musuh itu bom tentara Belanda dong juga sampai di situ sudah bisa meledak. Nah itu memang betul. Sehingga itu jadi dia bilang pertahanan kuat benteng itu karena memang ada gaibnya di situ.
0: Sebagai seorang saksi sejarah, Salmun Bisilisin berharap ada perhatian dari pemerintah Kota Kupang maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar situs ini dapat dijadikan sebagai sebuah tujuan wisata sejarah.
2: Ya, nanti kita mencobain dulu untuk melalui pemerintah untuk komen dengan ini supaya kalau kita buka sudah sejarah itu hubungan nanti dengan Pantelis Kedacana, jadi kita coba-coba omong dengan pemerintah termasuk pagu penggali untuk bisa bikin pariwisata sudah dia punya situsnya.
0: Benteng Concordia, situs sejarah di jantung Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur ini selayaknya memiliki referensi untuk dapat dijadikan sebagai sebuah paket wisata sejarah peradaban yang memiliki nilai tambah bagi siapapun yang berkunjung dan melihat keajaibannya. Saya, Delianti Babo, untuk Pro 4 RRI Kupang, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi nilai moral, etika, dan keterampilan hidup yang menjadi bekal dalam menghadapi tantangan zaman. Pendidikan berperan sebagai motor penggerak kemajuan bangsa, karena dari sinilah lahir generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing tinggi. Di era kemajuan teknologi dan globalisasi, pendidikan memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi muda agar mampu bersaing secara global. Melalui proses belajar yang terarah dan modern, dapat mengembangkan potensi diri, menggali bakat, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Pada akhirnya, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depan bangsa. Dengan pendidikan yang berkualitas, Indonesia dapat melahirkan generasi unggul yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian sosial, serta semangat kebangsaan yang kuat.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka mempercepat penanganan darurat bencana gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Flores. Koordinasi tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi penanganan darurat bencana gempa bumi Provinsi NTT yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno via Zoom pada Sabtu 15 Agustus lalu. Dalam rapat tersebut, Gubernur Melkilakalena melaporkan perkembangan terkini kondisi di wilayah terdampak, termasuk jumlah korban, kerusakan infrastruktur, serta langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan pemerintah Provinsi NTT bersama pemerintah kabupaten dan unsur TNI Polri. Pindah ke informasi berikut, memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Kabupaten Rotendao melaksanakan penanaman mangrove di Desa Badale, Kecamatan Lobalain pada Sabtu 15 Agustus. Dan kegiatan ini jadi bagian dari upaya bersama menjaga ekosistem pesisir dan mendukung pembangunan kelautan berkelanjutan. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

9 atau WhatsApp Pro 4 di 0811 3820 1043. Rodangdut, dangdut adalah kita.

nada yang spesifik, kecil akan tetapi bertubuh proporsional dan tangkas dalam memanjat jalan berbatu, serta ahli dalam tarian upacara peherek jara yang ditampilkan oleh pengendara kuda di atas kudanya. Ada dua macam tarian kuda peherek jara. Yang pertama, peherek jara sebagai tarian ritual, di mana kuda yang dipakai harus jenis kuda keramat. Artinya, kuda tersebut harus terlahir pada saat tertentu di sebuah tahun dan memiliki warna yang spesifik. Ritual seperti ini bisa dianggap sebagai pengikat suatu kejadian tertentu di masa lalu yang berhubungan dengan sebuah suku, desa, atau wilayah. Peherek jara ditampilkan sebagai ritual di pagi hari di sebuah tempat upacara dengan hanya satu atau beberapa kuda keramat. Sebagai aktivitas rekreasi, peherek jara ditampilkan oleh siapapun di komunitas yang memiliki kuda. Penampilan ini dilakukan pada hari yang sama dengan ritual tarian kuda dan di sore harinya atau selesainya ritual tarian kuda tersebut. Acara ini diikuti oleh puluhan bahkan ratusan laki-laki yang mengendarai kuda mereka dan ditonton oleh ratusan penonton yang bergembira. Yang kedua, peherek jara adalah bagian dari upacara dakwah atau bulan dakwah dan hole dalam bulan Banggaliwu. Di pagi hari, para pria dengan berkendaraan kuda keramat akan mengelilingi sebuah tempat keramat atau sebuah pohon keramat dalam aturan tertentu. Di siang dan sore hari, peherek jara mampu menarik perhatian ratusan orang untuk melihatnya. Para pengendara kuda mendemonstrasikan kemampuan berkuda mereka melalui langkah-langkah kuda yang tertata unik sehingga menarik perhatian anak-anak untuk mengantri. Peherek jara yang ditampilkan di Bodo, Kecamatan Sabu Barat, merupakan pengingat akan serbuan hama belalang yang terjadi beberapa abad silam. Guna mengusir hama belalang dari perusakan hasil panen mereka, para pria kala itu menunggangi kuda yang dipasangi sabuk mengelilingi leher dan kaki mereka. Lalu mereka berputar mengelilingi ladang sampai akhirnya belalang-belalang itu pergi. Hasil panen dapat diselamatkan dan semenjak itu peherek jara di Bodo, Sabu Barat diadakan setiap tahun di bulan Februari guna mencegah datangnya kembali hama belalang. Upacara tarian peherek jara sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat suku Sabu sebagai salah satu aset budaya yang akan terus diingat oleh generasi mendatang.

Sarung sabu yang berasal dari Kabupaten Sabu Rejua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu wastra Indonesia yang telah dikenal luas bukan hanya oleh masyarakat NTT, namun juga masyarakat Nusantara dan dunia. Sarung dalam bahasa Sabu disebut ei, ditenun secara tradisional oleh kaum perempuan. Keahlian membentuk motif yang ada pada sarung sabu oleh kaum perempuan didapatkan dari nilai-nilai kehidupan yang diturunkan dari leluhur. Secara umum, masyarakat di Pulau Sabu dapat saling mengenal dengan melihat motif pada tenunan yang dipakai. Motif dalam sarung perempuan bersegi dan berbentuk geometris yang terdiri dari 3 buah belah ketupat adalah pola utama dari sarung perempuan bagi kelompok Hubi Ae. Sedangkan motif dasar untuk kelompok Hubi Iki adalah garis gelombang yang pembuatannya lebih rumit. Warna dari sarung untuk kedua kelompok juga memiliki perbedaan, yaitu warna tenun bagi kelompok Hubi Ae lebih muda dibandingkan untuk kelompok Hubi Iki. Sarung sabu adalah identitas budaya bagi masyarakat Sabu, khususnya kaum perempuan, dan merupakan bagian dari kekayaan budaya yang tak tergantikan.

Tahukah Anda, dalam masyarakat adat Sumba, terdapat sistem pelapisan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini merupakan bagian dari sejarah dan budaya yang mengatur peran serta kedudukan seseorang dalam kehidupan adat. Tingkatan pertama adalah Maramba, yaitu golongan bangsawan atau keturunan raja. Maramba memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur adat. Secara tradisional, mereka memegang kepemimpinan, memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan adat, serta menjadi pemilik tanah ulayat. Di bawahnya terdapat Kabihu, yaitu golongan orang merdeka atau masyarakat biasa. Kabihu merupakan anggota klan atau marga yang berperan penting dalam kehidupan sosial, pertanian, dan berbagai kegiatan adat di Sumba. Sementara itu, lapisan paling bawah adalah Ata. Dalam sejarah Sumba, Ata merupakan golongan hamba atau budak yang memiliki kedudukan sosial paling rendah. Meski demikian, sistem ini merupakan bagian dari sejarah masa lalu yang kini dipahami sebagai warisan budaya dan tidak lagi menjadi dasar pelakuan terhadap seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami struktur sosial masyarakat Sumba membantu kita mengenal lebih dekat kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur sekaligus menghargai perjalanan sejarah yang membentuk kehidupan masyarakat hingga saat ini. Yeah.

0: Dangdut RRI Kupang setiap Senin sampai Minggu pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380833499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811 3820 1043. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Ya, perundang dudang, dud adalah kita. Kembali lagi bapak, mama, bapak, saudara, kakak, nyong, dan kakak, nona. Waktu menunjukkan 38 menit lepas dari pukul 4 sore. Dan silakan buat bapak, mama, bapak, saudara dong yang mau gabung, beta masih tunggu melalui line telepon 0380 833 499. Dan juga bisa SMS dan WA beta ju di 0811 3820 1043.
2: Cukup kamu datang dulu, biar hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Mas Bro, lu lihat ini grup WA dulu. Ini ada berita bilangnya Ketum Punda Era mau kerusuhan besok gara-gara masalah kemarin tuh. Beta mau langsung bagikan di grup sebelah do.
1: Eh, sabar dulu. Jangan langsung tekan tombol share begitu sah. Lu cek itu berita betul kok Sonde. Sekarang nih orang suka putar balik fakta di internet.
0: Tapi ini ada tulisan bilang sebarkan. Berarti penting tuh. Nanti kalau Ketong Sonde kasih tau orang lain, Ketong yang salah leh.
1: Nah, itu yang bikin Ketong gampang diadu domba. Orang jahat dong sengaja bikin berita palsu atau hoax. Kok bikin Ketong saling baku hantam, panik, dan saling curiga. Kalau Ketong main sebar sah, Ketong iko bantu dong pun kejahatan toh.
0: Aduh, betul Jue. Bison pikir sampai situ leh. Jadi, kalau dapat berita model begini, Ketong mesti bikin karmana?
1: Sini, bekas tau lu. Saring dolo sebelum sebar. Cocek dia pun sumber berita jelas atau sonde. Kalau sonde jelas, cukup berhenti di Ketong sah. Jangan bagikan lai. Ketong tuh mesti jaga kedamaian di media sosial.
2: Jangan biarkan jempolmu memicu perpecahan. Saring informasi sebelum membagikan. Tolak hoax dan jaga persaudaraan. Bersama kita perangi disinformasi.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Institut Teknologi Bandung atau ITB bersama Nautika Foundation mendorong masyarakat pesisir di Desa Alor Besar, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur menjadikan informasi cuaca sebagai dasar sebelum melakukan aktivitas di laut. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi informasi cuaca untuk wisata yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Pada Sabtu 15 Agustus 2026. Ini kegiatan jadi bagian dari dompung program pengabdian masyarakat, sinergi Alor, sinergi pendidikan dan teknologi dalam pengelolaan lingkungan dan pariwisata yang memadukan pengetahuan akademik, informasi cuaca, teknologi pemantauan, dan pengalaman masyarakat pesisir untuk mendukung keselamatan serta keberlanjutan wisata bahari di Alor. Pindah ke informasi berikut, PT TEP Indonesia bersama program Positif Bajo mendukung penyelenggaraan Festival Golokoe Maria Asumta Nusantara 2026 sebagai green event melalui pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Festival yang berlangsung pada 10 hingga 15 Agustus 2026 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur tersebut merupakan salah satu top 10 Karisma Event Nusantara 2026. Selama pelaksanaannya, festival dihadiri lebih dari 45.000 pengunjung dan wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia maupun mancanegara. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan karst yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan karst di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Sumba tidak hanya terkenal dengan kuda sandalwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari, meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: panggang di
1: Wih, ada su pintar membaca, padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka. Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada, Eka. Dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren, Kayaknya beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebakaran bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Kebakaran dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak, kehilangan harta benda, dan lebih parah lagi, nyawa menjadi taruhan. Lantas, bagaimana mencegah kebakaran terjadi? Matikan kompor. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Simpan bahan mudah terbakar di tempat aman. Periksa instalasi listrik secara berkala. Siapkan alat pemadam api ringan atau APAR di rumah dan di kantor. Mitigasi kebakaran adalah tanggung jawab kita bersama, lindungi keluarga dan lingkungan. Cegah kebakaran, selamatkan masa depan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Itulah sekilas musik pengiring tarian Wanda Pau. Bapak Mama Basodara, Kabupaten Ende lebih dikenal dengan Danau Tiga Warna Kelimutu, bahkan belakangan ini satu sebutan diberikan kepada kota Ende, yakni kota cikal bakal lahirnya Pancasila sebagai salah satu pilar bangsa Indonesia. Namun kali ini, kami mengajak Anda untuk mengetahui salah satu sisi lain dari kehidupan masyarakat Ende kaitan dengan budaya setempat, yakni tarian Wanda Pau. Menari dengan menggunakan selendang, mungkin Bapak Mama Dong pernah lihat seperti dalam tarian Wanda Pau yang melekat dalam kehidupan masyarakat Ende Lio. Tari Wanda Pau adalah tari persahabatan antara orang muda dan biasanya berlangsung dalam suatu pesta atau hajatan. Dalam tarian Wanda Pau ini, penari menggunakan selendang sambil menari, kemudian selendang akan dioffer atau diberikan kepada orang lain. Lebih jelasnya kita dengarkan penuturan Bapak Amatus.
1: Wanda Pau itu satu bentuk tari persahabatan, persaudaraan dalam sebuah hajatan. Jadi Wanda itu menari, Pau itu mengover selendang. Jadi kita menggunakan properti selendang dalam menari. Terus saat kita menari itu ada saatnya kita harus over selendang itu kepada orang lain. Itu yang disebut dengan Pau. Di Ende orang sebut dengan Toja Pa'a. Di Lio orang sebut dengan Wanda Pau. Jadi mana dari Wanda Pau sebenarnya itu adalah simbol persaudaraan, orang membangun persaudaraan. Dan lebih jauh dari itu, kadang-kadang melalui Wanda Pau itu orang bisa menjadi ajang mencari jodoh juga lewat Wanda Pau.
0: Dalam tarian Wanda Pau, kadang dipakai sebagai arena mencari jodoh bagi kaum muda. Pada saat tarian ini digelar, maka seorang lelaki muda menari sambil melambaikan selendang, kemudian memberikannya pada seorang perempuan, maka itu bisa sebagai isyarat cinta, sehingga setelah Wanda Pau berakhir, perempuan yang menerima selendang bisa lari meninggalkan rumah orang tuanya mengikuti lelaki tersebut.
1: Jadi tandanya begini, kalau seorang pemuda, Pau atau dia over selendang kepada gadis yang sama lebih dari satu kali, itu berarti sudah masyarakat di sekitar situ akan tahu bahwa oh, ini ada maunya. Dan biasanya dalam hajatan tertentu, misalnya pesta Jokaju, itu kan selama 4 hari, Jokaju itu. Dan setiap hari itu ada Wanda Pau. Lalu kalau dalam 4 hari itu orang pasangan yang sama ini saling Wanda Pau, biasanya akhir dari Jokaju itu hari kelima, kan 4 hari. Setelah itu hari kelima, pasti ada yang namanya orang sana bilang lari ikut. Dan di kampung kami kalau orang lari ikut, orang teriak ramai-ramai bilang kambak geju. Seolah-olah kerbau itu keluar dari kandangnya. Kalau orang sebut kambak geju itu orang tahu berarti ada perempuan yang lari ikut. Dan lari ikut itu berawal dari itu, dari pesta adat itu. Dan itu tidak salah sebenarnya.
0: Seperti pada tarian muda-mudi yang energik mengikuti pukulan gong, maka gerakan-gerakan dalam tarian Wanda Pau sangat variatif, tidak terikat dengan gerakan-gerakan tertentu. Tarian Wanda Pau biasanya diiringi musik gong, lamba atau benduk dengan penabuhnya paling kurang 5 orang sesuai dengan peran masing-masing.
1: Di dalam Wanda Pau itu gerakan sangat variatif, tergantung pada orang itu mau bikin gerakan apa, sangat variatif. Jadi mungkin untuk menarik perhatian banyak orang atau apa, tapi dia ada gerak-gerak yang khas dari setiap orang dan tidak ada batasan. Kalau gawe kan seperti sudah ada bentuk tubuh harus sekian, bergesternya sekian. Kalau di Wanda Pau itu dia sangat bebas, sangat kreatif. Musiknya itu bisa menggunakan suling gendang, bisa menggunakan gong gendang. Ada paket alat musik gong lamba itu ada gong, ada lamba atau beduk itu. Dan biasanya yang umum itu lamba itu ada harus ada dua yang disebut dengan lamba ine, lamba ana. Lamba ine itu lebih besar, lamba ana itu lebih kecil dan cara memukulnya juga beda. Pada lamba ine itu kalau kita ilustrasikan dengan drum, itu lamba ine itu pada drum kaki itu. Sedangkan lamba kecil itu pada simba dan sebagainya itu. Jadi bentuk pukulan ritmenya juga beda. Lamba ine itu sekali-sekali saja dan lamba ana itu yang bikin ramainya. Lalu gong itu ada gong kecil yang untuk lagunya itu paling kurang ada 4-nya. Terus ada satu yang kecil sekali disebut dengan dou dan ada yang besar sekali disebut dengan diri, tapi juga digunakan juga sebagai gong besar bemu namanya. Dan ketika musik itu sudah mulai ramai, dia pukul itu berarti tandanya irama musik itu sudah mulai hebat. rame berdiri. Dan pemainnya itu biasanya di lamba itu kena ada 2 orang, di gong itu biasanya paling kurang ada 5 orang, sesuai dengan peran masing-masing.
0: Itulah sekilas cerita tentang tarian Wanda Pau dari Ende Lio, suatu tarian yang menggambarkan persahabatan dan persaudaraan dalam masyarakat Ende Lio. Zaman boleh berganti, namun tradisi yang hidup dalam masyarakat hendaknya tetap terjaga terus sebagai warisan budaya daerah yang memperkaya budaya Nusa Tenggara Timur.

0: Saudara, orang Sumba percaya adanya kehidupan sesudah mati. Karena itu, ritual yang berhubungan dengan kematian dan penguburan menjadi sangat penting sehingga perlu dilakukan dengan tata cara yang benar. Orang Sumba yang meninggal dunia, jasadnya diletakkan di Mbale Katonga dalam posisi berbaring atau duduk, ditekukan sedemikian rupa sehingga mirip janin dalam kandungan sebagai perlambang kelahiran kembali ke dunia arwah. Pengaturan posisi ini tidak dilakukan semaunya, tapi merujuk pada asal almarhum. Jasad tersebut diselubungi dengan kain tenun terbaik yang kian lama kian bertumpuk seiring kedatangan para pelayat yang membawanya sebagai simbol duka cita. Seperti upacara adat besar lain yang dilakukan bersama-sama, ritual ini tidak dilakukan oleh keluarga inti saja. Sudah menjadi kebiasaan orang Sumba untuk membawa pulang mayat ke kampung besar untuk diurusi keluarga klan. Tidak peduli dimanapun ia meninggal. Peristiwa kematian di Sumba Barat menyebabkan arus mudik semacam reuni besar-besaran. Kedatangan kaum kerabat, terutama mereka yang mempunyai pertalian khusus, kedatangan ini tidak dilakukan dalam bentuk perorangan, tetapi dalam bentuk rombongan. Mereka selalu datang dengan membawa kain adat lengkap terbaik serta kerbau, kuda, dan babi. Jarak antara kematian dan penguburan umumnya berkisar antara 5 sampai 7 hari, tapi jika urusan finansial dan batu kubur masih harus dipersiapkan, jenazah dibiarkan berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Sejumlah kerabat perempuan selalu berkerumun sekeliling mayat sambil menangis dan meratap. Pada malam hari menjelang penguburan, ada ritual yang disebut Pakako Ata Mate, yaitu pengucapan syair-syair ratapan tentang perjalanan yang ditempuh almarhum. Saat jenazah dikebumikan, belasan bahkan puluhan ekor kerbau, kuda, serta babi disembelih sebagai persembahan kepada Marapu yang akan menyerupai perjalanan almarhum menuju dunia arwah. Binatang yang disembelih juga dimaksudkan untuk menjamu ribuan pelayat yang datang memberikan penghormatan terakhir. Kain tenun tradisional, emas, barang pecah, dan benda berharga lainnya ikut dikuburkan bersama almarhum sebagai bekal. Di kalangan bangsawan Sumba Timur, ada kebiasaan memilih 4 atau 8 orang hamba untuk ditugaskan sebagai papanganggu, semacam pengiring sekaligus mediator untuk berkomunikasi dengan almarhum. Hamba-hamba ini terlebih dahulu disucikan melalui ritual adat dan didandani dengan busana terbaik. Mereka tidak diperkenankan menyentuh tanah. Sewaktu menuju kubur, mereka digendong atau naik kuda. Hamba kesayangan biasanya diletakkan di atas batu kubur dan berdiam diri hingga upacara selesai. Ritual kematian dan penguburan, suatu tradisi yang masih terus dipertahankan masyarakat Sumba.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Hai hai hai, merdeka, merdeka, merdeka. Selamat merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun, yang mana tentunya harapan kita semua untuk Indonesia untuk lebih semakin maju. Dan hai negara kita ya, sudah di umur 81 tahun ini, artinya ini bukan umur yang muda lagi ya, tetapi ini sudah umur yang, kalau orang manusia ini sudah umur tua ya, tetapi tentunya untuk bangsa Indonesia sendiri ya, harapannya ke depan untuk lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Di 81 tahun, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Untuk itu, selamat malam untuk Bapak, Mak, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua di malam hari ini. Apa kabar ya? Semoga kabarnya baik semua ya di ini malam yang lagi berapa saja ya, dengan berbagai aktivitas tentunya, dengan berbagai kemeriahan, perlombaan-perlombaan untuk meramaikan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Untuk itu selamat malam saja untuk basudara semua juga yang masih mengikuti upacara ya penurunan bendera di mana saja ya. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan memang hari ini ya kalau kotong lihat memang hampir semua upacara itu berjalan dengan baik. Dan khususnya untuk kotong di Nusa Tenggara Timur ini sendiri, memang untuk tahun ini sendiri ya memang ini yang Sonde ingin kotong mau, ini yang Sonde memang kotong harapkan. Yang mana ketika pada hari ulang tahun di 81 ini ya, kotong Nusa Tenggara Timur sendiri tentunya harus berduka dengan terjadinya gempa ya dengan 7,7 skala Richter yang terjadi di daerah Flores. Yang pastinya untuk kemerdekaan tahun ini juga ya kotong berharap bahwa kotong punya saudara semua yang ada di daerah Flores dikuatkan ya untuk bisa teguh ya dan juga bisa kuat untuk menerima ya bencana yang memang Sonde Kotong inginkan ya, tetapi apa mau dibilang ya, Kotong berharap saja semoga semua penanganan dari pemerintah sendiri ya yang sudah mulai membantu ya masyarakat atau Kotong Umbah Saudara di daerah Flores tentunya bisa berjalan semuanya dengan baik. Dan harapannya bahwa semoga gempa ini Sonde lagi ya, cukup sudah. Untuk itu Bapak Maka Kade Basudara semua, selamat malam saja seperti biasa di Sesando Malam di edisi spesial Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Beta Rogan yang akan temani Basudara semua sampai nanti di pukul 24 atau di jam 12 malam nanti. Untuk itu selamat malam saja untuk buat saudara semua dan terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Bintang Radio itu salah satu ajang paling...

Republik Indonesia di Istana Merdeka Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Senin 17 Agustus 2026. Yang mana penampilan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo yang menjadi inspektur upacara ini tentunya dilengkapi dengan untaian kalung melati dan kopiah berwarna hitam. Jadi inilah salah satu pakaian ya yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia di tahun ini. Jadi ya Bapak Mama Kakak Adik Bapak Saudara semua yang biasanya identik dengan pakaian daerah, dan untuk tahun ini sendiri memang agak berbeda ya dari tahun-tahun sebelumnya. Tetapi tentunya dalam busana ini pun juga tentunya kemeriahan kemerdekaan Republik Indonesia ya begitu terasa ya. Dan untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Bapak Saudara dong semua, tentunya banyak ya hal-hal unik yang terjadi selain dengan pakaian yang digunakan oleh Presiden Prabowo ya untuk hari kemerdekaan tahun ini. Dan juga memang untuk tahun ini sendiri banyak ya kegiatan-kegiatan yang mau dibilang ditunda atau penundaan, karena memang dengan hal yang memang Sonde Kotong inginkan, seperti hal yang terjadi atau gempa yang terjadi di daerah Flores. Nah ini yang membuat penundaan pesta kembang api, yang mana pemerintah sendiri menunda untuk agenda pesta kembang api di atas gedung Wisma Nusantara sebagai bentuk empati dan kepedulian atas musibah gempa yang terjadi di bumi di Nusa Tenggara Timur.

ಸೇರ್ಬೇಕ? Bapak-bapak, kakak-kakak, saudara semua, kalau tadi ada busana yang dipakai oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo. Dan kali ini busana dari Wakil Presiden ya, Gibran Rakabuming Raka. Yang mana ini memang yang paling ya dibanggakan oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, ini menggunakan pakaian adat Rote Nusa Tenggara Timur saat menghadiri upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka pada Senin 17 Agustus 2026. Nah, untuk itu Pak Saudara dan semua, ini dilansir dari Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden, ini terdapat makna simbol ya dalam busana adat yang digunakan oleh Wakil Presiden. Yang mana Pak Saudara semua, kain lava yang dililitkan di pinggang dan diselempangkan di bahu Wakil Presiden ini tentunya berhiaskan motif huapeni yang menggambarkan keluhuran dan juga keteraturan adat. Sedangkan untuk garis tengah merah marun yang mendominasi corak kain ini memprestasikan keberanian, semangat hidup, serta penghargaan kepada para leluhur. Serta jas hitam yang dikenakan oleh Wakil Presiden juga ini dipadukan dengan topi tiilangga. Topi berbahan daun halontar kering yang merupakan simbol keperkasaan, kehormatan, serta jiwa kepemimpinan. Inilah yang membuat masyarakat NTT sendiri bangga ya dengan keberagaman budaya yang ada di berbagai daerah, yang tentunya pada hari ini Wakil Presiden tentunya menggunakan pakaian adat dari Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, tentunya dari istana sendiri kita bisa melihat bahwa inilah kebanggaan dari NTT, yang mana memang sudah beberapa tahun terakhir ini ya pakaian-pakaian daerah dari Nusa Tenggara Timur ini selalu dipakai ya oleh Presiden maupun juga menteri-menteri yang hadir mengikuti upacara. Sedangkan istri dari Wakil Presiden sendiri, Selvi Ananda Putri, ini menggunakan pakaian adat Ta'adayakenya yang berasal dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Tentunya dengan motif katalog aga, busana istri Wakil Presiden ini sendiri mempresentasikan keserhatan dalam jiwa yang berwibawa, kuat percaya diri, dan memiliki ketertarikan dengan alam dan leluhur.

0: Setiap momen akan dikenang jika ada jepretan kamera foto. Namun, bagaimana jika momen paling bersejarah di Republik ini hilang begitu saja tanpa ada satupun bukti foto? Nyatanya, hal ini hampir saja terjadi pada 17 Agustus 1945. Beruntungnya, seorang pemuda asal Minahasa bernama Franz Mendur mengarahkan kamera Leica 35mm-nya. Tiga kali ia menekan tombol rana dan terciptalah tiga foto ikonik, yaitu Bung Karno yang sedang membacakan naskah proklamasi, pengibaran merah putih, dan juga kerumunan warga saat itu. Namun, ancaman besar datang tepat setelahnya. Tentara Jepang pun memburu para fotografer untuk memusnahkan bukti kemerdekaan. Di bawah ancaman bahaya, Franz tak hilang akal. Demi menyelamatkan sejarah bangsa, ia nekat menyembunyikan gulungan film negatif itu yang kemudian dikubur di tanah kebun belakang rumahnya di Petojo. 6 bulan lamanya foto-foto itu tersembunyi di dalam tanah, hingga akhirnya pada 20 Februari 1946, bukti otentik lahirnya Indonesia tersebut berhasil dipublikasikan ke seluruh dunia. Franz Mendur mungkin tidak memegang senjata di garis depan, namun lewat keberaniannya dan jepretan kameranya, kita hari ini bisa menyaksikan detik-detik lahirnya Republik Indonesia. Lalu, bagaimana dengan kita yang hidup di zaman kemerdekaan saat ini? Sudahkah kita melakukan sesuatu untuk mengisi kemerdekaan yang kita nikmati sekarang?
1: Pendengar, angin kencang bisa datang kapan saja dan menyebabkan berbagai kerusakan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap siaga. Beberapa langkah yang bisa kita lakukan adalah memastikan semua benda di luar rumah yang bisa terbang terbawa angin, seperti pot bunga, alat berkebun, atau perabot luar ruangan, sudah diamankan atau diberi pemberat. Pastikan pohon di sekitar rumah dipangkas secara rutin untuk menghindari ranting atau dahan patah yang dapat membahayakan saat angin kencang datang. Pastikan juga Anda dan keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat angin kencang melanda. Tetaplah berada di dalam rumah dan menjauh dari jendela. Simpan nomor darurat di tempat yang mudah diakses dan siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio baterai, dan obat-obatan penting. Jika Anda sedang berada di luar, cari tempat perlindungan yang aman, hindari berdiri di dekat pohon atau tiang listrik yang bisa roboh. Dengan persiapan yang matang, kita bisa meminimalkan risiko dan menjaga keselamatan bersama. Tetap waspada dan jaga keselamatan.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
3: Barita Pro 4 RRI Kupang.
4: Berita Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Perum Bulog Cabang Bajawa menyalurkan bantuan beras kepada warga terdampak gempa di Kabupaten Ngada pada Minggu 16 Agustus 2026 kemarin, yang mana penyaluran dilakukan bersama pemerintah daerah Kabupaten Ngada untuk memastikan bantuan pangan diterima masyarakat yang membutuhkan secara tepat sasaran. Barali Pikotopung informasi berikut. Warga desa Nanggadero yang berada di kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo yang terdampak gempa bumi kini mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Beberapa titik pengungsian diantaranya di Airamo, Kelurahan Dangga, Kelurahan Bayi 1, dan Kelurahan Lape. Salah satu lokasi dengan jumlah pengungsi terbanyak berada di Kelurahan Lape, tepatnya di DDWU yang diperkirakan menampung sekitar 500 hingga 600 jiwa. Para pengungsi memilih meninggalkan rumah karena khawatir terhadap kondisi bangunan dan potensi gempa susulan. Di lokasi pengungsian, kebutuhan logistik menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi warga. Untuk itu, Sekretaris Desa Nanggadero, Paternus Agung Rewabai kepada RRI mengatakan bahwa para pengungsi membutuhkan bahan makanan seperti beras, mie instan, telur, serta kebutuhan pangan lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini membuat warga berharap adanya bantuan segera dari pemerintah maupun berbagai pihak agar kebutuhan dasar para pengungsi dapat dipenuhi selama berada di tempat pengungsian. Informasi tadi mengakhiri Kotompu Berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Masih dari kawasan Topolo 8, Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Seperti yang tadi Beta suka sih tahu ya, kalau di malam ini dalam obrolan budaya, Kotong akan beromong banyak tentang pahlawan Amanuban Meo Suvaselan ya. Dan yang akan berbagi tentang Meo Suvaselan itu ada Papina Openope ya, selaku Sekretaris Masyarakat Adat Amanuban, dan juga ada Bapak Pendeta Amran Selan STH selaku keturunan Meo Suvaselan ya. Dan di kesempatan malam ini Kotong akan beromong lebih dulu ya bersama dengan Bapak Pendeta Amran Selan STH ya, selaku keturunan Meo Suvaselan, yang Kotong juga sudah terhubung ya bersama Bapak Amran melalui line telepon ini. Halo, selamat malam Bapak Amran.
3: Salam, selamat malam.
2: Salam, selamat malam Bapak Amran. Bagaimana kabarnya malam ini Bapak?
3: Kabarnya baik-baik saja Bapak.
2: Baik ya. Ini posisinya di mana Bapak?
3: Kami di Desa Tublopo, Kecamatan Amanuban Barat.
2: Oke. Baik Bapak, ini sebagai keturunan dari Meo Suvaselan ini. Ini kalau boleh tahu Bapak, ini keturunan yang keberapa?
3: Kelima Bapak.
2: Kelima ya? Oke. Ya. Dan Meo Suvaselan ini dikenal juga sebagai pahlawan dari daerah Amanuban ya Bapak Amran?
3: Iya, betul-betul.
2: Oke, ini kalau boleh tahu juga Bapak Amran bisa jelaskan ya begitu cerita-cerita soal Meo Suvaselan ini Bapak. Dari mana asalnya, kemudian dilahirkan itu di mana dan kapan itu Bapak?
3: Iya. Meo Suvaselan zaman dahulu memang orang tua kita berpindah-pindah tempat. Jadi di tahun kurang lebih di tahun 1950-an mereka menetap di kawasan Desa Tetaf, Kecamatan Amanuban Barat. Okay. Jadi Meo Suvaselan ini menetap dilahirkan di Tetaf None kurang lebih tahun 1863. Yang ayah kandung daripada Meo Suvaselan adalah Kabununu Nusususelan dan ibunya adalah Abak Bi. Jadi Meo Suvaselan dilahirkan di tahun kurang lebih tahun 1863 dan bertumbuh besar menjadi orang yang dihormati, dihargai dalam keluarga, sehingga dia layak untuk masuk ke dalam barisan kerajaan Amanuban dan menjadi pahlawan atau Meo.
2: Iya. Mungkin Bapak juga bisa berbagi cerita tentang apa ya, kisah perjuangan begitu, kisah perjuangan dari Meo Suvaselan ini, Bapak.
3: Iya, Meo Suvaselan ini dipercaya oleh kerajaan Amanuban untuk menjadi kasatria di kerajaan Amanuban itu sendiri, dalam kerajaan Amanuban, Usif Amanuban, yaitu Usif Nope. Dari mereka itu satu kelompok atau banyak meo-meo yang bertugas di zona Songkolo Niki-Niki, kerajaan Amanuban itu sendiri. Jadi tugas mereka itu biasanya ronde malam, bagi-bagi tugas, dan Meo Suvaselan mampu menjalankan tugas dengan baik.
2: Oke. Kalau kisah perjuangannya begitu?
3: Kisah perjuangannya itu ketika dia diangkat sebagai Ameo bersama Usus, ada banyak pertempuran-pertempuran untuk mempertahankan kerajaan Amanuban itu sendiri, sehingga ada beberapa kejadian yang diikuti, bahkan mereka dari Soe atau dari Amanuban bisa sampai ke Kupang untuk mempertahankan kerajaan Amanuban dan khususnya mempertahankan bangsa dan negara itu sendiri.
2: Oke, luar biasa ya perjuangan dari Meo Suvaselan. Meo ini kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya panglima ya, Bapak Amran?
3: Ya, betul Bapak.
2: Panglima Suvaselan atau Meo Suvaselan, ini luar biasa kisah perjuangannya ya. Ini. Mungkin Bapak juga bisa berbagi cerita tentang peristiwa begitu. Adakah peristiwa-peristiwa penting ataupun pertempuran yang dikaitkan dengan Meo Suvaselan begitu secara detail begitu Bapak?
3: Kalau pertempuran-pertempuran yang sebelum beliau meninggal, memang kami kurang mengerti. Yang tahu persis itu adalah keturunan Raja Nope itu sendiri yang menyimpan semua kejadian itu sendiri, Pak.
2: Berarti sebagai generasi kelima juga ini pasti punya cerita ataupun yang diturunkan oleh Meo ataupun Panglima Suvaselan ini. Mungkin Bapak juga bisa berbagi dengan Kotong visi ataupun misi dari Meo Suvaselan dalam memperjuangkan melawan penjajah pada waktu itu.
3: Iya Pak, jadi visi dan misi dari Suvaselan itu sendiri Bapak, mereka adalah generasi yang hebat, generasi yang kuat saat itu Bapak. Jadi tidak ada orang luar yang bisa mengganggu wilayah mereka itu sendiri. Terutama dalam mengamankan keamanan dalam kerajaan itu sendiri, mereka tidak pernah curang, tidak pernah bimbang, mereka tetap tulus menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka itu sendiri, Pak. Jadi setiap bukan cuma hanya menjaga Usus, Bapak, tetapi semua masyarakat yang ada dalam kerajaan Amanuban itu mereka lindungi. Istilah orang tua itu mereka sebagai papan pelindung buat Usus dan juga buat masyarakat seluruhnya. Jadi mereka siap untuk mati, siap untuk membela masyarakat tanpa saat itu tanpa mereka mendapatkan gaji atau upah yang besar, tapi mereka betul-betul mengabdi buat bangsa dan negara dengan sukarela. Sehingga mereka dipercaya dan artinya kami sebagai anak cucu boleh bangga bahwa orang tua kami memang luar biasa dalam menjaga keamanan, menjaga kelestarian bangsa dan negara itu sendiri, Pak. Sehingga mereka itu tidak pernah khawatir atau tidak pernah menuntut daripada Usus itu sendiri atau bangsa untuk menghargai mereka, tetapi mereka mengorbankan jasa mereka buat bangsa dan negara dan semua masyarakat mereka lindungi. Istilah di Timur ini Bapak, mereka pelindung buat semua masyarakat yang ada dalam satu kampung itu atau dalam wilayah kerajaan Amanuban. Bukan saja dalam kerajaan Amanuban, di kerajaan Molo, kerajaan Amanatun, karena di TTS ini ada 3 kerajaan besar.
2: Iya.
3: Nah, itu kerajaan Amanatun, kerajaan Molo. Jadi mereka bahu-membahu ketika ada serangan dari musuh atau orang luar mengganggu ketika kerajaan ini, mereka bersatu untuk melawan. Dari situ mereka terdidik dengan baik sehingga mereka tidak melawan raja atau melawan kumpulannya sendiri. Mereka bersatu dan maju.
2: Iya. Nah, kalau sangat-sangat dihormati Panglima ataupun Meo Suvaselan ini sebagai sosok yang sangat dihormati dan juga sebagai pelindung bagi masyarakat di Kerajaan Amanuban ini, mungkin ada dari pihak keluarga sebagai apa ya, untuk mengenanglah begitu. Bagaimana keluarga mengenang jasa dan juga pengorbanan dari Meo ataupun Panglima Suvaselan ini yang dilakukan oleh keluarga? Seperti apa itu untuk mengenang jasanya?
3: Selama kejadian di tahun 1910, kami belum lahir saat itu dan kami bangga karena ketika kejadian tumbang ya Bai Suvaselan di Kerajaan Amanuban, ada beberapa buku yang dituliskan terutama dari Australia. Mereka menuliskan sejarah-sejarah itu dengan rapi buat kami sehingga kami anak cucu bisa mengikutinya, terutama buku Stephen Parham, akademisi dari Universitas Charles Darwin Australia itu yang menuliskan di halaman 209 itu tentang Suva Selen itu sendiri, karena ketika kejadian pecahnya perang Amanuban melawan penjajah, Suva Selen juga berhasil membunuh Letnan Hoff, dan Letnan Hoff juga berhasil membunuh Neo Suva Selen saat itu, dan itu dicatatkan secara rapi sehingga kami generasi kelima atau enam dan selanjutnya boleh bangga bahwa Neo Suva Selen bisa kami belajar dari perjuangannya, dan kami bangga sebagai keturunan dari Neo Suva Selen itu sendiri.
2: Iya. Mungkin ada upacara-upacara khusus juga yang dilakukan oleh keluarga ini untuk mengenang Neo Suva Selen.
3: Karena memang selama 114 tahun kami mencari-cari jejak dari Bapak Suva Selen. Memang diceritakan, namun saat itu Bapak memang tidak ada tulisan-tulisan yang kami pegang sebagai keluarga. Namun kami berusaha di perpustakaan dan ada beberapa buku yang kami baca tentang Neo Suva Selen, dan puncaknya pada tanggal 26 bulan Juli kami ada di Songkolonikiniki atau pusat kerajaan Amanuban, dan kami bertanya, dan akhirnya dari kerajaan Amanuban melalui sekretaris perkumpulan kerajaan Amanuban itu Bapak Pina Openope boleh menerima kami, dan yang hadir saat itu sebagai anak cucu daripada Neo Suva Selen sekitar hampir 200 orang yang hadir Bapak.
2: Wow, luar biasa.
3: Kalau untuk jadi saya lanjut, ketika kami ada di sana, kami Neo Suva Selen ini memang betul gugur karena membela kerajaan Amanuban dan bangsa ini, sehingga diabadikan oleh USIS itu sendiri, dan dia sebagai kasatria yang baik menurut USIS, dan artinya kami juga diberikan penghargaan, iya, penghormatan sebagai Neo Suva Selen sebagai pahlawan di Amanuban dan terkhusus di Indonesia.
2: Iya, wah, luar biasa ini. Oke, okay. Bapak Amran, kalau untuk makam dari Neo Suva Selen ini sudah ditemukan, ada di mana begitu?
3: Makam dari Neo Suva Selen ini ada di kerajaan Amanuban itu Songkolonikiniki, Pak. Jadi Bapak Bill Nope sebagai raja yang tumbang bersama-sama dengan Neo Suva Selen saat itu dikuburkan berdekatan atau satu tempat Neo Suva Selen berdekatan dengan USIS Bill Nope. Jadi Neo Suva Selen ini dikuburkan bersama-sama dengan beberapa Neo, sehingga tempatnya satu.
2: Iya.
3: Kurang lebih ukuran 8x4 makam mereka, makam para pahlawan. Artinya tidak dipisahkan, namun jelas bahwa Neo Suva Selen dikuburkan di kerajaan Amanuban di Niki-Niki.
2: Oke. Sampai dengan sekarang Ju masih tetap terjaga ya untuk makamnya dari Neo Suva Selen ya Bapak Amran.
3: Masih terjaga, masih dipelihara baik oleh keturunan USIS dan Nope.
2: Iya. Oke. Selain makam yang menjadi warisan terbesar juga yang ada di kerajaan Amanuban ini, mungkin ada warisan terbesar yang ditinggalkan oleh Neo Suva Selen bagi keluarga anak cucu ini supaya tetap dikenang begitu.
3: Harta yang paling besar adalah tanah, Pak. Tanah yang ditinggalkan, tempat rumah, semua tanah cukup luas, Pak.
2: Oke.
3: Dan bahkan di dalam tanah tersebut ada kehutanan, hutan rakyat. Kalau di Timur, di TTS dikenal dengan Kio. Hutan rakyat itu cukup luas yang ada di dalam tanah Neo Suva Selen sendiri. Jadi kami anak cucu boleh mendiami dan bangga bahwa orang tua kami boleh meninggalkan tanah yang cukup luas buat kami semua. Kalau untuk harta-harta yang lain, karena zaman dulu mereka hidup karena berkebun dan beternak, jadi ternaknya habis, tetapi tanahnya masih terpelihara sampai hari ini, Pak.
2: Wah, luar biasa. Nah, selain tanah ini, mungkin ada benda-benda pusaka yang digunakan oleh Neo Suva Selen yang masih tetap bertahan, yang masih tetap dijaga sampai dengan sekarang itu. Itu pusaka-pusakanya seperti apa saja ini, Bapak Amran?
3: Karena dia beliau adalah Neo yang tiap harinya kerjanya perang, menjaga keamanan. Jadi senjata dan juga tombak-tombak, bahkan kalewan itu sendiri kami masih dalam perjuangan untuk mencarinya. Hmm. Apakah ada di tersimpan di kerajaan, kami belum sempat tanya, tapi kami masih mencoba untuk mencari tahu benda-benda yang dipakai beliau saat bertugas sebagai kasatria atau panglia Meok naik saat itu, Pak. Hmm.
2: Wah, luar biasa. Oke, mungkin ada nilai-nilai khusus yang diwariskan juga dari Meo Suvaselan ini kepada keluarga anak cucu ini.
3: Nilai yang ditinggalkan adalah ketaatan, sopan santun, dan keberanian.
2: Oke.
3: Jadi sampai hari ini cucu-cucu daripada Meo Suvaselan ada yang ada di Polda Metro Jaya, dua orang perempuan yang bertugas di Polda Metro Jaya. Dan juga ada salah satu kepala dinas pariwisata atas nama Ruby Selan yang sekarang ini menjabat sebagai kepala dinas pariwisata. Dan ada banyak anak-anak dari keturunan Yosef Selan ada di PNS dan bahkan tentara polisi, Pak.
2: Ah, luar biasa. Ini keturunan-keturunan yang sangat luar biasa ini yang meneruskan semangat juang dari Bapak almarhum Panglima ataupun Meo Suvaselan ini. Yang harus tetap dijaga, yang harus tetap digaungkan, dilestarikan terus tentang ketaatannya, tentang semangatnya. Begitu ya, Bapak Amran?
3: Iya.
2: Oke. Mungkin beberapa hal lagi yang Datan mau tanyakan di Bapak Amran ini. Mungkin ada monumen ataupun tempat-tempat peringatan yang disediakan untuk Meo Suvaselan, begitu? Mungkin ada monumen yang ketika masyarakat juga mampir begitu, ataupun lewat, oh ternyata ini monumennya, begitu.
3: Sedang dipersiapkan, Pak, karena kami baru ada di Songkolon ini, atau Pusat Kerajaan Amanuban, untuk memastikan bahwa memang betul Meo Suvaselan adalah pejuang dan tumbang di Nikiniki atau korban di Nikiniki karena melawan penjajah Belanda saat itu. Dan kami keluarga memang sedang memikirkan untuk membuat satu monumen secara khusus untuk ada di kampung kami, karena kami ada juga di tengah-tengah Kabupaten PTS dan berdekatan juga dengan Timor Leste. Jadi kami ingin untuk membuat sebuah monumen yang ada di pinggir jalan raya, jalan negara, antar negara, untuk bisa disaksikan atau bisa dilihat langsung oleh banyak orang.
2: Iya, benar. Harus ada monumen seperti itu supaya ketika masyarakat lewat juga ataupun keturunan yang apa ya, anak cucu cecek lah begitu ya, bisa tahu ya. Oh ternyata ini opa eyang begitu Meo Suvaselan.
3: Iya.
2: Nah, ya. Mungkin yang terakhir Bapak Amran sebagai closing statement juga selaku keturunan dari Meo Suvaselan ini, apa yang Bapak harapkan begitu ataupun pesan dari Bapak Amran begitu kepada generasi muda saat ini untuk dapat meneruskan semangat perjuangan dari Meo Suvaselan ini?
3: Ya, harapan saya terutama Meo Suvaselan ini, mereka bekerja saat itu sebagai Meo, itu mereka tidak pernah menuntut bayaran daripada USIF ataupun negara. Mereka betul-betul siap membela masyarakat, siap melindungi masyarakat, siap melindungi USIF dari segala arah pertempuran atau pihak luar. Itu yang menjadi satu kebanggaan tersendiri, sehingga itu harus dimiliki oleh seluruh. Kalau bisa diketahui oleh seluruh warga Indonesia agar itu menjadi dorongan atau menjadi hal penting bagi setiap generasi selanjutnya agar tidak hanya melihat upah untuk bekerja, tetapi betul-betul bekerja buat bangsa dan negara dengan tulus hati, dengan ikhlas. Dan harapan kami ini menjadi satu catatan sejarah yang bisa dipublikasikan oleh pemerintah atau anak-anak sekolah, terutama karena tumbang di tahun Meo Suvaselan meninggal di tahun 1910 dan sudah 114 tahun kami baru bisa membicarakan atau dari RRI Kupang boleh menanyakan atau berbincang-bincang, dan ini akan diketahui banyak orang. Kami harapkan pihak pemerintah dan juga pihak pendidikan bisa menjadikan itu sebagai satu acuan khusus bagi generasi-generasi berikut, mungkin dalam pendidikan atau dalam budaya bisa diangkat sebagai contoh terbaik dalam membela bangsa dan negara, Pak.
2: Iya. Dan semoga juga dalam buku-buku pelajaran begitu dicantumkan juga Meosuvacelan ini supaya generasi penerus juga tahu ternyata pahlawan dari daerah timur adalah Meosuvacelan salah satunya.
3: Iya, Pak.
2: Oke.
3: Itu harapan kami juga, Pak.
2: Baik, terima kasih banyak Bapak Amran untuk waktunya berbagi di Pro 4 RRI Kupang sehingga Koton juga bisa mengenal pahlawan Meosuvacelan ini.
3: Iya, Pak.
2: Oke, baik, terima kasih. Selamat malam Bapak Amran. Sukses untuk aktivitasnya ke depan. Mungkin Kotong bisa kembali bertemu lagi ya Bapak Amran dengan topik-topik menarik lainnya begitu.
3: Iya, kami siap Pak.
2: Siap, baik, terima kasih Bapak Amran.
3: Iya, terima kasih juga Pak.
2: Selamat malam, salam. Iya, Bapak Mama, kakaknya, kakak nona semua. Itu dia ketemu obrolan ya. Obrolan singkat bersama dengan Bapak Amran Selan selaku keturunan dari Meosuvacelan ya, yang merupakan pahlawan Amanuban. Dan Kotong masih lanjutkan lagi Kotong Pung obrolan ya mengenai pahlawan Amanuban Meosuvacelan dan sesaat lagi Kotong akan terhubung dengan Bapak Pina Openope selaku sekretaris masyarakat adat Amanuban.

0: Iya, Bapak Mama, kakaknya Kak Kenona semua, katong masih di obrolan budaya Perempat Adat Rekupang ya, mengenai pahlawan Amanuban, Meo Sufaselan ya. Dan katong juga sudah terhubung bersama dengan Bapak Pina Openope ya, selaku Sekretaris Masyarakat Adat Amanuban. Halo, selamat malam Bapak Pina.
1: Ya, selamat malam.
0: Selamat malam Bapak Pina. Ini untuk kesekian kali lagi ya, kita bertemu di obrolan budaya. Ya.
1: Betul.
0: Iya, bagaimana kabarnya Bapak Pina?
1: Kabar baik.
0: Iya, Bapak Pina, ini tadi Koton juga sudah bercerita banyak dengan Bapak Amran selaku keturunan Meo Sufaselan ya, tentang perjuangannya seperti apa, dan Bapak Pina juga mungkin bisa lebih apa ya, perjelas lagi ya tentang siapakah Meo Sufaselan dan bagaimana latar belakang kehidupannya, perjalanannya seperti apa, begitu sebagai pahlawan dari Amanuban ini, Bapak Pina.
1: Oh, itu baik. Saya mohon langsung saja ya. Meo Sufaselan ini adalah

0: Di saat itu, di akhir, di awal tahun 1900 itu perang pemberontakan. Jadi mereka berpikir bahwa Belanda sudah menguasai Timor dan Amanuban maupun Sendai memberontak. Tidak, itu adalah perang pasifikasi Belanda. Karena tahun di bawah sebelum itu adalah tahun kedua kerajaan ini masih merdeka. Saya tidak usah mengarang ya.
1: Iya.
0: Ini saya kutip saja dari tulisannya Stephen Parham yang saya sudah terjemahkan beberapa bagian. Stephen Parham ini adalah akademisi dari Charles Darwin University of Australia. Dalam bukunya berjudul Usulan Air, The Raja Who Died by Fire, The Death of Raja Binnope in Netherland Timor, 1910. Dia menulis pada pembukaannya, itu disebutkan ini. Hingga paruh atau akhir tahun 1800-an, pemerintahan Belanda mengambil kebijakan abstensi atau tidak melakukan campur tangan terhadap banyak wilayah pribumi di seluruh Nusantara. Di Timor Belanda atau Timor Barat, hal ini berarti sebagian besar wilayah berada di bawah kendali penuh orang Timor. Namun pada awal abad ke-20 atau awal tahun 1900, kebijakan ini dibatalkan dan Belanda secara aktif berusaha mengukuhkan kekuasaan mereka di seluruh Hindia Belanda. Perubahan kebijakan ini mempunyai konsekuensi yang mengerikan bagi banyak penguasa pribumi di Timor Barat dan menyebabkan kehancuran kerajaan Sendai yang dulunya besar selama kampanye perdamaian dan atau pengamanan maupun kerajaan Amanuban yang sering melakukan perlawanan. Hal serupa terjadi pada Kaisar Amanuban, Hang Sukaluu, yang dikenal sebagai Raja Binnope, yang menyambut kedatangan Belanda pada kerajaannya pada tahun 1906. Akan tetapi pada tahun 1910, Binnope benar-benar kecewa dengan pemerintahan Belanda dan bangkit memberontak, bersumpah bahwa ia lebih baik mati dalam pertempuran daripada terus-menerus menderita penghinaan yang ditimbulkan oleh Belanda. Pada bulan Oktober 1910, Binnope dan beberapa pengikut setianya membarikade diri mereka di sana dan terlibat baku tembak dengan pasukan Belanda dari luar. Jadi ini menjelaskan bahwa pada tahun sebelum 1910, Amanuban itu adalah kerajaan merdeka. Itu kami juga tuangkan di dalam register sebelum Amanuban yang menyebutkannya sebagai seorang sebagai salah satu pahlawan Amanuban.
1: Berarti sudah ada catatannya begitu, sudah ada buku, sudah ada artikel, sumber referensi yang menulis tentang Meosuphacelan ya Bapak Pina?
0: Ya. Dan bukan hanya Meosuphacelan, dalam perang ini, selain Meosuphacelan, ada Meosuphabeti, ada Meosuphalo, ada juga Tepalo, itu dari pisan Lesnono Amanuban Timur, Amanuban Timur. Semoga tahu itu dari Benteng Nono. Kalau tidak salah, RRU pernah buat siaran di Benteng Nono.
1: Iya, benar sekali.
0: Dan juga, ya, dan TKBP itu dari Sutul Meo, dari Sutul. Dan juga ada Lakak Faot, tapi Lakak Faot dia berhasil menyelamatkan diri karena pelurunya habis. Jadi ketika dia lihat bahwa istana sudah terbakar dan raja menolak menyerahkan diri dan membakar diri, ada beberapa mayor yang menyelamatkan diri keluar dari istana.
1: Oke. Berarti meo-meo yang lain juga itu menjadi tokoh penting juga yang pernah bekerja sama dengan Meosuphacelan ya Bapak Pina?
0: Iya. Jadi memang saat itu kerajaan Amanuban sehingga dalam situasi yang cukup genting karena beberapa bagian dari wilayahnya itu menunjukkan keterpisahannya dari raja. Artinya memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan raja. Sehingga waktu itu ketika perang pecah dan berkumpul itu jumlahnya tidak sebanyak yang dulu-dulu. Karena kerajaan Amanuban ini dalam catatan Belanda, gue sudah bersikap betul.

0: ini tidak mempertahankan diri. Tapi dia bersikap otentik, jadi lebih banyak menyerbu wilayah-wilayah Belanda. Kalau boleh saya membaca satu cuplikan lagu
1: tentang
0: keadaan Amanuban.
1: Boleh, jadi, Bapak.
0: Latar belakang yang dituliskan oleh Stephen Parang tentang keadaan di Timur itu, dia memberikan pemahaman begini. Pada awal abad ke-19, Belanda juga mendirikan permukiman di atas itu, di utara, di pantai utara dekat perbatasan tengah yang sekarang. Namun di luar kedua wilayah pemerintahan ini, maksudnya Kupang dan atas itu, Belanda tidak mempunyai kendali dan jarang memasuki wilayah pedalaman. Sejumlah ekspedisi hukuman dilakukan terhadap kerajaan-kerajaan seperti Sandau dan Amanuban sebagai pembalasan atas tindakan akan suka berperang mereka terhadap Belanda maupun kerajaan-kerajaan lain yang bersahabat dengan pemerintah Belanda. Jadi Belanda memutuskan bahwa kedua kerajaan ini harus segera ditundukkan untuk memulihkan kekuasaan Belanda di atas Wilayah Timur secara total atau secara penuh. Begitu, ini situasi politik pada awal tahun 1900. Sehingga boleh dikatakan bahwa baik Amanuban maupun Sandau adalah kerajaan yang merdeka dan baru mengalami penjajahan pada awal tahun 1900.
1: Pada awal tahun 1900-an?
0: Ya, jadi Sandau di Jawa Belanda baru tahun 1906 dan kerajaannya diruntuhkan dan dibagi menjadi tiga kerajaan, menjadi kerajaan Satelu, Molo, dan Nyomako. Sedangkan Amanuban tahun 1910, tapi kerajaannya tidak diruntuhkan dan tetap diberikan kuasa untuk menjalankan pemerintahnya sebagai kerajaan berturun.
1: Mungkin ada catatan juga soal kolaborasi begitu dengan tokoh-tokoh lokal lainnya dari Meosuva Zeeland ini. Atau bagaimana Meosuva Zeeland menggalang dukungan begitu dari masyarakat ataupun kelompok lain dalam melawan penjajah begitu. Karena kau tahu kan untuk persenjataan untuk ketompong prajurit begitu di daerah ya prajurit Papua Pina. Mungkin ada tindakan dari Meosuva Zeeland untuk menggalang dukungan dari masyarakat ataupun kelompok lain begitu untuk bisa melawan penjajah pada waktu itu Belanda.
0: Jadi begini, itu saya jelaskan sedikit bahwa pusat politik maupun aktivitas pemerintahan di seluruh wilayah Amanuban. Jadi Amanuban itu wilayahnya kira-kira sekarang sudah dalam administrasi modern itu sudah 17 kecamatan dan cukup luas. Jadi di dalam hukum adat itu semua meo dari seluruh ketemukungan itu wajib untuk tiap minggu mendatangkan pasukannya untuk menjaga sonak atau istana di sini. Nah, terkait kerjasama pada saat itu memang banyak meo dari banyak ketemukungan itu berada di sonak untuk menjaga sonak atau istana di sini. Dan persenjataan saat itu memang tidak punya senjata api, senapan tumbuk itu. Ya. Hanya mungkin kalah modern karena pada waktu itu bangsa Eropa sudah semakin memodernkan senjata apinya, termasuk senjata Browning yang bisa memuntahkan ribuan peluru tajam dalam hitungan menit itu. Nah, itu mereka persenjataan mereka semakin canggih, sedangkan meo-meo kita masih menggunakan senjata api tapi yang bersifat konvensional. Dan memang salah satu kelemahan juga biasanya itu suatu peperangan bisa berlangsung secara cepat berakhir itu dari pihak yang kalah itu mengalami pengkhianatan. Jadi ternyata setelah perang berakhir baru diketahui bahwa ada orang dari dalam istana yang menunjukkan jalan rahasia bagi Belanda untuk memecah blokade benteng di dalam istana itu. Jadi ada ada orang yang berkhianat kepada raja, memberikan penjelasan kepada Belanda, bahkan menunjukkan rute-rute lewat mana untuk bisa masuk ke dalam istana, melewati blokade-blokade yang sudah dilakukan oleh Mel-Mel. Tapi para Mel-Mel yang bertugas untuk mempertahankan kebebasan dan kemerdekaan Amanuban terhadap penjajahan bangsa Eropa tidak putus semangat. Mereka tetap bertarung sampai titik darah penghabisan. Jadi ada ratusan Mel yang gugur mati dengan mempertahankan untuk mempertahankan kebebasan dan kemerdekaan Amanuban. Salah satunya Mel Sukaselan, dia setelah kehabisan peluru, dia ambil kudanya dengan galop berani, dia menghampiri Letnan Kof waktu itu dan menggunakan pedang dan langsung memotong Letnan Kof. Tapi waktu itu Letnan Kof juga punya tendangan senjata, jadi pistol, dia tembak menyusup terus ke jalan. Jadi waktu itu mereka dua-dua mati bersamaan.
1: Oke, itu di tahun berapa itu? Kejadian penting itu?
0: Itu Oktober tahun 1910.
1: 1910. 1910 ya, Bapak?
0: Betul, iya. Sudah 114 tahun yang lalu.
1: Oke, berarti itu juga merupakan akhir ya, kalau mau dibilang ya, Bapak. Akhir dari kisah perjuangan Mel Sukaselan. Atau masih tetap berlanjut itu?
0: Setelah itu, setelah melihat bahwa pertahanan raja melihat bahwa banyak Mel yang sudah gugur, bahkan jalan rahasia sudah berhasil dibobol oleh Belanda, Raja Amanuban Halsukatluubilnopel ini kecewa, bahkan dia sudah bertekad bahwa apapun alasannya dia tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Sehingga ketika itu dia bakar dia punya istana. Pokoknya dia sebelumnya sudah persiapkan, dia kasih minyak, waktu itu minyak babi ya, minyak kelapa, jadi dengan tumpukan kayu, istananya dibakar. Jadi waktu itu Belanda berhasil masuk ke istana, kompleks istana itu sudah melihat apinya besar sekali, tapi di depannya berdiri Raja Amanuban. Jadi Belanda minta, seluruh Mel-Mel kamu sudah gugur dan sudah saatnya kamu bekerja sama dengan Belanda. Terus Raja Amanuban ini berkata dengan lantang bahwa lebih baik saya mati daripada menjadi budak Belanda seperti anjing dan monyet. Lalu dia melemparkan dirinya ke dalam api. Itulah sebabnya kemudian disebut sebagai raja yang mati oleh api. Raja Hudaud by fire oleh Stephen Parham itu. Dan dengan kematian Raja Amanuban, maka terhitung sejak saat itu pasifikasi atau penjagaan Belanda atau Amanuban itu dimulai.
1: Oke. Nama Raja Amanuban itu siapa, Bapak Pina? Waktu itu?
0: Halsukatluubilnopel. Tapi biasanya disebut Bilnope atau Raja Bilnope.
1: Usif Bilnope. Oke. Bapak Pina, tahun berapa itu Belanda berhasil dipukul mundur itu oleh Kerajaan Amanuban ini bersama dengan para Mel ini?
0: Begini. Jadi sebelum tahun 1910 itu Belanda tidak pernah mengalahkan Amanuban. Saya boleh mengutip salah satu catatan dari Emmanuel Francis, salah satu gubernur Kupang yang bertugas di Kupang. Dalam bukunya itu, dia menulis buku Timor dalam tahun 1831. Itu di dalam laporannya ke gubernur jenderal Batasu dan menyebutkan ini. Amanuban adalah kerajaan dengan lengket yang luas, yang mengubarkan perang melawan Belanda sejak lama. Orang-orang di sana dianggap paling berani di seluruh Timor. Mereka bahkan memiliki reputasi yang tak terkalahkan. Jadi tahun-tahun sebelum tahun 1910 itu tidak pernah ada satu ekspedisi militer Belanda yang berhasil mengalahkan pasukan kerajaan Amanudan. Jadi dalam banyak ekspedisi, bahkan tahun 1811 itu kakek buyut dari Raja Dilnope yang meninggal tahun 1910 ini, jadi 100 tahun sebelum Dilnope meninggal, itu Raja Amanudan juga itu Louis Nope itu berhasil mencapai kota Kupang, rumah residen, dan membakar rumah residen di Kupang. Itu saya sudah pernah jelaskan dalam radio siaran di RRI Pro 4. Dan interval waktu selama 1811 sampai 1910, itu tidak pernah ada ekspedisi militer Belanda yang pernah mencapai Amanudan. Itu mereka tidak pernah. Jadi Amanudan itu steril dari semua jenis pemerintahan kolonial Belanda. Sampai tahun 1906 ketika Selat Sundai itu dikalahkan, Belanda membangun pos di Kapan. Jadi kalau Kapan itu, kalau jalurnya dari Miki-Miki jaraknya sekitar 20-an kilometer. Dan ketika Belanda sudah membangun pos di Kapan, itu menjadi katalisator bagi Belanda untuk bisa memasuki Amanudan. Sehingga puncaknya itu pada Oktober 1910, Belanda berhasil mengalahkan Raja Amanudan di Dilnope. Dan itu kekalahan Raja Amanudan pertama dalam sejarah Belanda.
1: Okay. Wah, luar biasa ini kisah perjalanan, perjuangan dari Meosuvaselan ini, Bapak Pina. Oke. Nah, ya. Dengan...
0: Dan peran Meosuvaselan ini juga dia cukup setia dengan Raja Amanudan saat itu.
1: Iya.
0: Dia menunjukkan keberaniannya, tekadnya yang kuat untuk membela kepentingan Amanudan terhadap upaya Belanda. Dalam salah satu peristiwa yang sebelum terjadinya perang, itu Belanda menunjukkan kesenangannya di Kolgano, di selatan Amanudan. Dan saat itu ada yang biasa kita dengar, perang Kolgano. Tapi waktu itu pemberontakan di Kolgano berhasil dikalahkan Belanda. Beberapa tahun kemudian, Belanda mengumpulkan cendana di Kisan Lesnono. Tapi Raja memerintahkan Neo untuk membakar cendana. Dan ini menyulut kemarahan Belanda. Sehingga ketika Belanda berusaha untuk menaklukkan Raja, Neo Sukaselan adalah salah satu kesatria yang berdiri untuk menentang hegemoni bangsa Belanda terhadap bangsa Amanudan.
1: Luar biasa. Ini kisah perjuangannya memang sangat-sangat luar biasa dari Meosuvaselan ini. Dari apa yang Bapak Pina sudah jelaskan itu, mungkin sudah ada penghargaan begitu, ataupun pengakuan yang diterima begitu, Bapak, atas perjuangannya?
0: Baik, kalau kami menanti penghargaan dari pemerintah, rasanya nanti cukup butuh waktu dan energi yang lama. Karena kita tahu birokrasi kita ini, tapi kami dari kerajaan Amanudan, dari Sonok Amanudan, kami memiliki penghargaan yang tingginya kepada seluruh meo-meo yang sudah berjasa mempertahankan kerajaan Amanudan. Dan salah satunya adalah Meo Sukaselan yang pada tanggal 26 Juli kemarin kami sudah memberikan penghargaan sebagai pahlawan Amanudan. Dan itu dibuktikan dengan kami memberikan piagam penghargaan tanda jasa sebagai pahlawan Amanudan, dan juga Amanudan Regis Konsilium gelarnya yang suka celan sebagai pahlawan Amanudan, dan juga bintang kehormatan kepada keturunan yang suka celan yang mungkin tadi sudah diwawancarai oleh pihak keempat. Itu hanya tanda penghormatan, tetapi cinta kami dari Sonok Miki-Miki kepada Neo-Neo itu tidak bisa diukur dengan benda-benda yang sudah saya sebutkan tadi. Bahwa kami masih sangat mengasihi keturunan Nabi SAW sebagai pahlawan yang gagah berani dan memang yang lainnya yang juga akan mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan aman negara.
1: Oke, luar biasa. Tadi sudah mendapatkan piagam itu. Kalau untuk buku, mungkin sudah ada buku khusus begitu yang membahas tentang Meo Suvasialan, Bapak?
0: Kami sementara menyusunnya untuk menjelaskan tentang perjuangan Meo Suvasialan. Tetapi dalam acara tanggal 26 Juli itu, kami menyerahkan satu buku yang ditulis oleh Profesor Stephen Parham, yaitu akademisi dari Charles Darwin University Australia, untuk mereka juga memiliki pegangan. Dan di sana dalam salah satu halaman itu menyebutkan tentang peran Meo Suvasialan dalam perjuangan kerajaan Amanu dan melawan penjajahan Belanda. Dan mereka sangat berbangga bahwa kakek leluhur mereka tercatat dalam sejarah.
1: Luar biasa. Berarti untuk perjuangan-perjuangan yang lain juga yang sedang dilakukan untuk mengenang Meo Suvasialan ini mungkin sedang diperjuangkan juga untuk membuat sebuah monumen begitu ya, supaya anak cucu Cece begitu bisa tahu begitu Meo Suvasialan yang mana, opanya yang mana, eyangnya yang mana begitu ya. Bahkan masyarakat umum juga ketika melihat, oh ternyata ini Meo Suvasialan begitu.
0: Dan mereka dan seluruh masyarakat sudah selayaknya tahu, mencontohi dan meneladani kepahlawanan Meo Suvasialan sebagai salah satu Meo pemberani yang gigih menentang segala upaya penjajahan Belanda.
1: Oke, baik Bapak Pina, yang terakhir sebagai closing statement juga dari Bapak Pina, apa harapan dari Bapak Pina ini terkait dengan pahlawan Meo Suvasialan ini, Bapak Pina?
0: Harapan saya pribadi adalah seluruh masyarakat Amanu dan maupun seluruh masyarakat Timur patut mencontoh dan meneladani semangat-semangat para pejuang atau pendahulu kita, terutama salah satunya adalah Meo Suvasialan yang tanpa rasa takut dan gentar berani untuk menentang segala bentuk penindasan dan penjajahan orang-orang yang ingin merampas kebebasan dan kemerdekaan kita.
1: Iya, kalau kepada pemerintah terkait sendiri harapannya seperti apa, Bapak Pina?
0: Kalau kepada pemerintah tentu kami berharap banyak bahwa pemerintah memiliki perhatian yang secara serius dan mendalam untuk menggali sejarah-sejarah di Amanu secara khusus maupun BPS secara umum untuk menggali seluruh potensi-potensi sejarah kepahlawanan atau heroisme yang ada di dalam sejarah orang BPS secara khususnya. Bahkan boleh dikatakan saya menghimbau kepada pemerintah BPS untuk memiliki satu keyakinan bahwa Kabupaten BPS itu telah melahirkan banyak kesatria. Kalau boleh disebut, Timur Tengah Selatan itu adalah negeri para kesatria.
1: Luar biasa. Baik. Apa yang menjadi harapan dari Bapak Pina dan juga Bapak Amran, harapan yang sama juga dari Daten seperti itu ya, supaya pemerintah-pemerintah terkait juga yang bisa menggali lebih dalam lagi, begitu, soal sejarah, perjalanan, perjuangan dari Meo-Meo dan juga kerajaan-kerajaan, raja-rajanya, begitu ya Bapak Pina?
0: Betul.
1: Oke. Baik. Baik, terima kasih banyak Bapak Pina sudah berbagi dengan Ketong di Pro 4 RRI Kupang dalam obrolan budaya kali ini.
0: Baik, saya juga sebagai satu budayawan sangat berterima kasih atas peran serta RRI Pro 4 yang sering mengangkat tentang budaya dan sejarah di NTT. Itu suatu penghargaan dan suatu upaya yang sangat positif bagi kami masyarakat. Kami sangat berterima kasih kepada RRI Pro 4 Kupang.
1: Iya, Ini juga sebagai bentuk pelestarian budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur supaya anak cucu Cece juga bisa tahu ternyata beta pun sejarah seperti ini.
0: Betul. Ya.
1: Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Pina. Semoga kotong bakal ketemu kembali dengan topik-topik menarik lainnya lagi, Bapak Pina.
0: Ya, terima kasih juga.
1: Baik, terima kasih Bapak Pina. Selamat malam, sukses untuk aktivitasnya ke depan.
0: Selamat malam, salam sukses.
1: Iya, baik. Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, itu dia ketempung obrolan ya bersama dengan Bapak Pina Ope Nope ya, selaku Sekretaris Masyarakat Adat Amanuban, dan juga tadi sudah berbagi banyak dengan Bapak Amran Selan selaku keturunan Meos Sufaselan di obrolan budaya Pro 4 RRI Kupang. Dan Sasando Malam masih terus menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Untuk itu,
2: Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tanto Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap momen akan dikenang jika ada jepretan kamera foto. Namun, bagaimana jika momen paling bersejarah di Republik ini hilang begitu saja tanpa ada satupun bukti foto? Nyatanya, hal ini hampir saja terjadi pada 17 Agustus 1945. Beruntungnya, seorang pemuda asal Minahasa bernama Franz Mendur mengarahkan kamera Leica 35mm-nya. Tiga kali ia menekan tombol rana dan terciptalah tiga foto ikonik, yaitu Bung Karno yang sedang membacakan naskah proklamasi, pengibaran merah putih, dan juga kerumunan warga saat itu. Namun, ancaman besar datang tepat setelahnya. Tentara Jepang pun memburu para fotografer untuk memusnahkan bukti kemerdekaan. Di bawah ancaman bahaya, Franz tak hilang akal. Demi menyelamatkan sejarah bangsa, ia nekat menyembunyikan gulungan film negatif itu yang kemudian dikubur di tanah kebun belakang rumahnya di Petojo. 6 bulan lamanya foto-foto itu tersembunyi di dalam tanah, hingga akhirnya pada 20 Februari 1946, bukti otentik lahirnya Indonesia tersebut berhasil dipublikasikan ke seluruh dunia. Franz Mendur mungkin tidak memegang senjata di garis depan, namun lewat keberaniannya dan jepretan kameranya, kita hari ini bisa menyaksikan detik-detik lahirnya Republik Indonesia. Lalu, bagaimana dengan kita yang hidup di zaman kemerdekaan saat ini? Sudahkah kita melakukan sesuatu untuk mengisi kemerdekaan yang kita nikmati sekarang?
2: Pendengar, angin kencang bisa datang kapan saja dan menyebabkan berbagai kerusakan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap siaga. Beberapa langkah yang bisa kita lakukan adalah memastikan semua benda di luar rumah yang bisa terbang terbawa angin, seperti pot bunga, alat berkebun, atau perabot luar ruangan, sudah diamankan atau diberi pemberat. Pastikan pohon di sekitar rumah dipangkas secara rutin untuk menghindari ranting atau dahan patah yang dapat membahayakan saat angin kencang datang. Pastikan juga Anda dan keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat angin kencang melanda. Tetaplah berada di dalam rumah dan menjauh dari jendela. Simpan nomor darurat di tempat yang mudah diakses dan siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio baterai, dan obat-obatan penting. Jika Anda sedang berada di luar, cari tempat perlindungan yang aman, hindari berdiri di dekat pohon atau tiang listrik yang bisa roboh. Dengan persiapan yang matang, kita bisa meminimalkan risiko dan menjaga keselamatan bersama. Tetap waspada dan jaga keselamatan.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Suku Rote merupakan salah satu suku yang mendiami Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, yang merupakan pulau terselatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suku Rote juga dikenal sebagai suku yang masih melestarikan tradisi leluhur melalui bahasa tutur. Tradisi tutur suku Rote yang masih lestari hingga hari ini tertuang dalam cerita rakyat yang diceritakan oleh orang tua kepada anak atau cucu mereka. Salah satu cerita rakyat yang berkembang dan selalu diceritakan turun-temurun dalam kehidupan suku Rote adalah Kire Oli. Kire Oli adalah sebuah cerita yang mengisahkan tentang kekerabatan suku Rote dan suku Sabu yang mendiami sebuah pulau di bagian barat Pulau Rote. Pada zaman dahulu kala, antara penduduk di Pulau Sabu dengan penduduk di Pulau Ndau biasa terjadi hubungan kawin-mawin. Pulau Ndau adalah pulau kecil yang terletak di sebelah timur Sabu dan di sebelah barat Pulau Rote. Adat kebiasaan suku Ndau di Pulau Rote serta budi bahasanya tidaklah jauh berbeda dengan adat dan kebudayaan suku Sabu. Hingga masa kini masih nampak benar persamaan-persamaan adat dan budaya dari kedua suku bangsa ini. Konon, menurut cerita sejarah, bahwa suku Ndau yang ada sekarang ini adalah suku Sabu yang telah bermukim dan telah menetap di pulau itu dan sekarang disebut suku Ndau. Tersebutlah pada zaman dahulu bahwa di Pulau Ndau hiduplah seorang pemuda yang bernama Kire Oli. Pemuda ini berasal dari keluarga berada. Keluarga Kire Oli mempunyai harta pusaka. Mereka mempunyai kebun sirih pinang, kebun kelapa, kebun jeruk, kebun tuak, lontar, dan mereka mempunyai bidang sawah, ladang yang luas, dan kaya domba. Keluarga ini terpandang dan disegani oleh masyarakat Ndau. Lagi pula, mereka mempunyai sebuah perahu layar yang dapat berlayar ke pulau-pulau lain. Sudah tiba saatnya pemuda ini berumah tangga. Namun, hingga umurnya mencapai kurang lebih 30 tahun, ia belum juga menikah. Kedua orang tuanya berkali-kali menganjurkan kepadanya supaya ia cepat mencari jodoh, namun ia selalu menolak dan mengatakan saatnya belum tiba. Pada suatu hari, kedua orang tuanya itu memanggilnya.
2: Kire Oli anakku.
3: Ya, Mama.
2: Kemarilah anakku, ada sesuatu yang ingin Mama dan Bapa sampaikan kepadamu. Duduklah, Nak.
4: Mama dan Bapa, kenapa terlihat serius sekali? Ada apa?
5: Kire Oli, kapankah engkau ingin berkeluarga? Bapa dan Mama ini sudah tua dan sedikit waktu lagi akan tiada. Kami berdua rindu ingin melihat engkau berkeluarga. Ketahuilah olehmu bahwa kami orang tua akan sangat kecewa apabila anak satu-satunya, yakni engkau ini, belum juga menikah sewaktu kami masih hidup.
4: Bapa, Mama, sebenarnya saya telah lama ingin berkeluarga dan sudah mencoba mencari seorang perempuan pendamping hidupku di negeri Ndau ini. Tetapi, tiada seorang pun yang berkenan di hatiku. Semalam saya bermimpi dan rupa-rupanya itu sebuah petunjuk dari Dewata bahwa saya akan menemukan jodoh saya di seberang lautan. Jika Bapa dan Mama izinkan, saya akan berlayar untuk mencari tambatan hati saya di sana.
2: Jika seperti itu anakku, pergilah dan temukanlah tambatan hatimu. jangan berlambat-lambat agar kami dapat melihatmu menikahinya. Namun, satu pesan Mama dan Bapa, berhati-hatilah dalam memilih jodohmu.
4: Baiklah Bapa dan Mama, saya mohon izin untuk berangkat ke Kolokota besok, pagi-pagi benar.
1: Keesokan paginya, berangkatlah Kireoli menuju ke seberang lautan. Mula-mula ia menyinggahi Kolokota, Holokataga, dan Kebihu Raiwa. Namun ia masih belum menemukan tambatan hatinya. Kemudian berlayarlah ia ke Pulau Raihau atau Pulau Sabu. Setelah sampai ke dermaga Bodo, segeralah ia turun dari perahunya dan hendak menemui Moneama dan Bangu Udu di Pulau Sabu.
4: Selamat sore. Permisi.
6: Selamat sore, Namonetana. Siapa kamu? Apakah maksud kedatanganmu?
4: Saya Kireoli, Ama. Berasal dari Pulau Ndao. Jauh-jauh kemari ingin bertemu dengan Moneama dan Bengu Udu sesuai dengan petunjuk yang saya lihat dalam mimpi.
6: Jadi rupanya pemuda ini yang terhubung dengan mimpiku semalam. Anak muda, aku sudah mengetahui maksud kedatanganmu. Mari, masuklah ke dalam rumahku, supaya kami dapat menyambutmu sesuai dengan upacara adat kami.
1: Kireoli sangat senang karena mendapat sambutan yang hangat dari tua adat Moneama dan Bangu Udu yang ada di Pulau Sabu. Segera setelah dilaksanakan upacara adat tersebut, Kireoli memohon izin untuk menyampaikan sesuatu hal yang menjadi tujuan kedatangannya ke Pulau Sabu.
4: Moneama dan Bengu Udu yang saya kasihi, bolehkah di kesempatan yang baik ini saya menyampaikan sesuatu hal yang menjadi hasrat hati saya?
6: Anakku, katakanlah kepadaku dan juga Bengu Udu, hal apa yang sekiranya merupakan keinginan hatimu datang ke Pulau Raihau ini?
4: Begini, saya jauh-jauh datang dari Pulau Ndao ke pulau ini untuk mencari tambatan hati. Menurut petunjuk mimpi yang saya dapat dari Dewata, bahwa saya akan menemukan jodoh saya di seberang lautan. Jika Moneama dan Bengu Udu tidak keberatan, tolonglah saya agar dapat menemukannya.
6: Anakku, petunjuk lewat mimpi yang kau dapatkan itu juga ada hubungannya dengan mimpi yang kualami, bahwa aku akan didatangi seorang pemuda untuk meminta bantuanku. Tak kusangka bahwa itu adalah kau. Baiklah, untuk menemukan jodohmu, kita akan membuat sebuah sayembara petuhuta. Sayembara ini nantinya akan diikuti oleh semua pemudi di kampung Bodo ini. Yang berhasil memenangkannya, dia adalah jodohmu.
1: Kireoli menyetujui usul Moneama dan Bangu Udu. Hari berikutnya, Moneama mengumpulkan semua masyarakat kampung Bodo di tepi pantai untuk membicarakan sayembara tersebut.
6: Saudara-saudariku sekalian, Helamatona Iye, terima kasih sudah berkumpul.
7: Moneama, Moneama, apa maksudnya mengumpulkan kami semua di sini?
6: Begini anakku, saat ini kita kedatangan seorang tamu dari pulau seberang, lebih tepatnya Pulau Ndao, namanya Kireoli. Ia kesini berdasarkan petunjuk mimpi yang diperlihatkan oleh Dewata. Dalam mimpinya, Dewata mengatakan bahwa ia akan mendapatkan tambatan hatinya di sini. Oleh karena itulah, ia meminta bantuanku dan aku mengusulkan untuk membuat sebuah sayembara petuhuta. Dengan demikian, setiap pemudi haruslah mengikuti sayembara itu. Siapapun pemenangnya, maka ia akan dipersunting oleh Kireoli, saudara kita dari negeri seberang.
1: Demi tujuan ini, Deo Rai dan Bangu mengadakan suatu malam hiburan rakyat di Sabu. Acara-acara yang mengisi malam hiburan itu antara lain menyabung ayam, pehere jara, lomba menari kuda, padoa, serta tarian ledo. Pada saat-saat keramaian itulah diadakan sayembara Petu Huta dengan si pemuda Kireoli. 7 hari 7 malam diadakan sayembara Petu Huta di Bodo, tetapi belum ada seorang pun yang berkenan di hati Kireoli. Maka Deorai dan Bangu Udu, pemuka adat dan penguasa, mengulangi lagi pengumuman tersebut agar semua pemudi, baik yang kecil maupun yang besar, datang mengikuti dalam sayembara tersebut. Siapa tahu Dewata, Tuhan yang Maha Kuasa, akan berkenan. Pada hari yang ketujuh, datanglah seorang ibu bersama putrinya yang berumur 9 tahun bernama Hemadolena. Dengan tekad dan keyakinan teguh, Hemadolena mengikuti sayembara tersebut. Tanpa diduga, Hemadolena berhasil menaklukkan setiap tantangan sehingga ia dinyatakan sebagai pemenangnya. Namun karena Hemadolena masih berusia 9 tahun saat itu, maka Moneama dan ibu dari Hemadolena mengadakan kesepakatan dengan Kireoli agar Hemadolena baru boleh dipersunting 5 tahun lagi. Kireoli pun setuju dan memohon diri kembali ke Pulon Dao bertemu kedua orang tuanya untuk memberitahukan semuanya. Dalam rentang waktu 5 tahun, Hemadolena diperintahkan ibunya untuk mempersiapkan diri agar dapat dipersunting Kireoli. Ibu Hemadolena kemudian mengirim Hemadolena kepada neneknya yang tinggal di Aikepaka untuk belajar menenun.
8: Hemadolena anakku.
9: Iya mama.
8: Sebentar lagi kau akan dipersunting pemuda dari seberang, Kireoli. Oleh karena itu, pergilah ke rumah nenekmu untuk belajar menenun dan urusan rumah tangga lainnya, agar kamu disayang oleh calon suamimu.
9: Baik, mama.
1: Hemadolena kemudian berangkat menuju Aikepaka, tempat neneknya tinggal. Di sana ia diterima oleh neneknya yang sangat sabar mengajari Hemadolena segala urusan rumah tangga. Di rumah tempat tinggal Hemadolena ada seekor kera yang merupakan binatang peliharaan mereka yang didapatkan di hutan. Tanpa diketahui oleh Hemadolena dan ibunya, kera tersebut merupakan jelmaan dari istri seorang Deorai yang dikutuk. Melihat kebahagiaan Hemadolena yang sebentar lagi akan dipersunting pemuda tampan nan kaya, ia berniat untuk mengganggunya. 5 tahun berlalu begitu cepat, hingga tibalah saatnya Kireoli kembali ke Pulau Sabu untuk menjemput calon istrinya. Namun sesampainya di sana, ia tidak mendapati Hemadolena karena Hemadolena sedang diperintahkan ibunya untuk belajar menenun. Kireoli kemudian memutuskan untuk menjemput Hemadolena di rumah neneknya di Aikepaka. Saat mendengar niat Kireoli untuk menjemput Hemadolena, sang kera yang sudah menyusun rencana kemudian mendahului Kireoli ke rumah nenek Hemadolena di Aikepaka. Dengan tipu muslihatnya, ia berhasil menculik Hemadolena dan menyembunyikannya di loteng tempat menaruh padi, sedangkan ia berubah wujud menjadi Hemadolena. Saat Kireoli tiba di rumah nenek Hemadolena, ia kemudian mengutarakan keinginannya kepada sang nenek.
10: Helamatona iye nenek, saya Kireoli, calon suami Hemadolena. Saya kemari untuk menjemputnya agar sesuai perjanjian kami dapat menikah di hadapan orang tua saya.
11: Baiklah cucuku, tunggulah sebentar, akan kupanggilkan Hemadolena untuk.
1: Sang nenek pun kemudian memanggil Hemadolena yang sedang menenun tanpa tahu bahwa yang sedang menenun itu adalah Hemadolena yang palsu atau jelmaan kera jahat.
11: Madalena, Madalena, kemarilah cucuku. Lihat, calon suamimu sudah menunggumu untuk membawamu kepada keluarganya agar dapat mempersuntingmu.
9: Baik, Nenek.
11: Kudoakan yang terbaik untukmu, cucuku. Apa yang kau inginkan sebagai hadiah pernikahan dariku untukmu?
9: Aku ingin seorang hamba perempuan yang terikat di lumbung padimu agar dapat kujadikan hamba dan teman perjalananku ke pulau seberang, Nenek.
11: Hamba perempuan terikat. Ya, baiklah, jika itu keinginanmu, bawalah ia.
1: Singkat cerita, setelah berpamitan dengan kedua orang tuanya, Hemadolena berlayar ke Pulondau. Ia membawa serta Hemadolena yang asli untuk menjadi hambanya. Sesampainya di atas kapal yang membawa mereka ke Pulondau, Hemadolena yang asli melantunkan hokda. Dengan sedihnya, herannya jika Hemadolena palsu bernyanyi, maka perahu tidak bergerak. Kireoli yang memperhatikan hal tersebut menyimpan perkara itu dalam hatinya. Setiap hari Hemadolena palsu selalu menyiksa Hemadolena yang asli. Ia diberikan pekerjaan berat seperti menjaga ladang yang ada di dekat pantai dari pagi hingga malam hari. Pada suatu hari, Hemadolena asli sudah tidak dapat menahan diri untuk kembali ke kampung halamannya memanjatkan doa kepada Deo, sang pemilik langit, agar mengirimkan angin dan kapal agar dia dapat bertolak ke Pulau Sabu. Deo mengabulkan permintaannya. Angin dan kapal dikirimnya sehingga Hemadolena bisa kembali.
9: Oh Deo, terima kasih. Kumohon berikanlah hukuman yang setimpal bagi kera jahat yang telah mengaku menjadi diriku.
1: Setelah kepergian Hemadolena yang asli ke Pulau Sabu, Kireoli menjadi heran melihat kelakuan istrinya yang janggal. Setiap kali memegang piring, pasti piring tersebut jatuh berkeping-keping. Sementara itu, Hemado asli telah sampai kepada kedua orang tuanya dan menceritakan apa yang terjadi. Sedihlah hati kedua orang tuanya. Kireoli yang mulai curiga kemudian menyelidiki mengenai istrinya. Ia memutuskan untuk kembali ke kedua orang tua Hemadolena untuk menanyakan

Pulau Rusa adalah salah satu pulau yang tidak berpenghuni dari 20 pulau kecil dan besar yang ada di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Sesuai namanya, Pulau Rusa hanya dihuni binatang rusa. Menurut salah seorang pemerhati budaya Alor, Bapak Hasan Masyur, selain rusa, tidak ada hewan lain yang bisa hidup di pulau tersebut seperti kambing atau domba. Sekitar tahun 60-an sampai 70-an, Pulau Rusa menjadi tempat perburuan rusa yang mempertaruhkan gengsi masyarakat suku Alor dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memidikan panahnya tepat pada seekor rusa sekalipun. Karena para pemburu harus mendapatkan izin dari pawang yang memandunya dengan mantra-mantra dan berbagai pantangan yang harus diikuti. Apabila seorang pemburu berhasil membawa pulang satu ekor rusa saja, maka dia akan dianggap sebagai jagoan atau pahlawan. Walau tercatat sebagai pulau yang tidak dihuni manusia, namun Pulau Rusa menyimpan misteri, yakni sebuah gua yang di dalamnya terdapat pahatan tempat tidur, pahatan kursi dari batu, dan bentuk pahatan lainnya mirip huruf Cina.

0: lagi cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget. Ada nih lahan milik RRI Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyapura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RRI Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.
2: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Mangrove atau dikenal sebagai hutan bakau, tidak hanya menyediakan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna. Ia adalah jantung pesisir yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat pesisir. Mangrove berfungsi sebagai pelindung alami pantai dari abrasi dan erosi, serta menyerap karbon dioksida. Selain manfaat ekologis dan ekonomi, kawasan mangrove juga menyimpan potensi besar sebagai destinasi wisata alam yang edukatif dan berkelanjutan. Kekayaan sumber daya alam mangrove berupa formasi vegetasi yang unik, keberagaman satwa di dalam ekosistem mangrove memiliki potensi yang dapat dijual sebagai objek wisata, khususnya ekowisata yang menawarkan konsep pendidikan dan konservasi. Melalui pengelolaan yang bijak, ekowisata mangrove dapat menjadi model sinergi antara pelestarian alam, pendidikan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Koperasi Merah Putih merupakan koperasi yang ditujukan bagi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Berperan sebagai lembaga ekonomi yang beranggotakan masyarakat desa dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Koperasi ini dapat menjalankan berbagai jenis usaha seperti penyediaan sembako, obat-obatan murah, simpan pinjam, hingga pengelolaan untuk produk pertanian. Program pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, pembentukan Koperasi Merah Putih memiliki banyak manfaat. Beberapa di antaranya dapat menciptakan lapangan kerja, menekan tingkat kemiskinan yang ekstrim, meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani atau NTP, atau kesejahteraan petani naik serta dapat menekan inflasi.

0: jangan bakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga, bisa angus ketong satu kampung bapak.
1: Aduh, betul cuy mama. Nah beta kasih mati su. Ampun ampun mama.
0: Ingat bapak, lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
4: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Selamat malam untuk Bapak Mama Kakak Adik Basudara semua di malam hari ini, tentunya ini dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia. Di Basenggol Basudara semua, seperti biasa beta tunggu partisipasi dari Bapak Mama Kakak Adik dong semua yang ingin bergabung bersama kotong di Pro 4 RRI Kupang ya, dengan lagu-lagu di malam hari ini untuk temani kotong semua lebih semangat lah ya di hari kemerdekaan. Jadi jangan bilang kotong harus loyo-loyo ya. Harus semangat terus ya di malam hari ini. Apalagi memang untuk kemerdekaan tahun ini sendiri memang ya harus diwarnai juga dengan hal yang memang sonde kotong inginkan ya, seperti gempa yang terjadi di daerah Flores. Tapi ya yang pastinya kotong semua berharap bahwa musibah ini bisa cepat berlalu dan bagaimana kotong bangkit ya untuk bisa lebih baik lagi. Untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Basudara semua, di edisi spesial Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, beta tunggu partisipasi dari Bapak Mama Kakak Adik dong semua yang ingin bergabung, yang ingin senggol-senggol ya untuk Basudara dong semua, dan juga kira-kira harapan ya dari Basudara dong semua di Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini seperti apa untuk negara Republik Indonesia ini. Harapannya seperti apa sih di ulang tahun yang sudah memasuki umur 81 tahun. Dan juga Pak Saudara dong semua ya, bisa minta lagu-lagu yang sudah beta siapkan di malam hari ini untuk temani kotong semua sampai nanti di pukul 23 atau di jam 11 malam ya. Jadi untuk kotong pun durasi sendiri memang malam hari ini ya. Waduh. durasi sendiri sampai nanti di jam 11. Jadi durasi 2 jam. Jadi jangan takut ya untuk Basaudara semua yang ingin gabung, ingin salam-salam dan juga kira-kira harapan dari Basaudara dong semua di umur yang ke-81 tahun Indonesia ini seperti apa. Untuk itu Basaudara dong semua, langsung saja beta terima dulu yang sudah bergabung di kotong punya line telepon. Basenggol selamat malam.
5: Senggol dong.
4: Iya, Senggol juga, dengan siapa di mana nih?
5: Dengan Kak Kepala di Parlen.
4: Dengan siapa tuh di Parlen?
5: Saka.
4: Dengan Saka. Apa kabar Saka?
5: Kabarnya lagi buruk nih Kak.
4: Buruk kenapa?
5: Buruknya karena harus nih nonton bola nih Kak.
4: Aduh, bola apa tuh? Pertandingan bola kok?
5: Ya.
4: Pertandingan bola atau apa tuh?
5: Ya, pertandingan bola Kakak.
4: Di mana?
5: Di kecamatan Kakak.
4: Di kecamatan. Mana ketemu mana nih Saka?
5: Ini hari kan voli final tuh Kakak, tuh kita sempat ikut nonton.
4: Wih, dari Saka Dompung ini kok?
5: Iya Kakak.
4: Mana ketemu mana nih Saka?
5: Ini hari kayaknya Wipolo ketemu Pariti Kakak.
4: Oh begitu, final. Terus yang juara mana nih?
5: Ini belum tahu jelas nih Kakak yang menang mana.
4: Aduh, belum ada di penghasil kok?
5: Belum Kakak, soalnya belum pulang nah.
4: Oke baik, kalau boleh tahu Saka hari ini ikut upacara Sony atau di rumah saja?
5: Di rumah
4: saja. Di rumah saja. Baik Saka, ini sebelum senggol-senggol, harapan dari Saka ya untuk kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ini seperti apa harapannya?
5: Kalau menurut beta punya harapan itu semua berjalan dengan baik
4: Saka. Terus apa lagi?
5: Cuman itu
4: saja. Cuman itu saja ya. Semoga semuanya berjalan dengan baik.
5: Ya.
4: Oke, baik. Saka, mau lagu apa malam hari ini? Ada Racikua, ada TBN Qatar 3, ada Lu Kenal Veronica Ko, ada juga Bosan Hala.
5: Mana ini mau raci kuah nasi kering-kering nih kan?
4: Itu ada kuah, so mungkin kering-kering.
5: Hanya makanya nanti diisi sana ada yang diisi kuah sih.
4: Oh begitu, tanah nanti kuah baru ator, diisi nanti baru ator toh.
5: Maka kayak ator pun isi.
4: Oh kaya. Nanti beta ator diisi, yang penting ada kuah sa dolo, yang penting berani kuah sa.
5: Itu kakak.
4: Oke.
5: Okay. Tadi apa hala kakak?
4: Bosan hala.
5: Hala, nah itu kakak.
4: Oh bosan hala sa, so mau yang kuah-kuah.
5: Kuah-kuah nih bay, malah nanti cari isi setengah
4: malam. Oh begitu, berarti langsung Bosan Hala. Ingat tapi makan kering, soalnya ada kuah ini nah.
5: Biar tuh nanti telan-telan, kalau kita cek ke dimana.
4: Oh pukul. Begitu, oke okay, baik. Silakan Saka, segol untuk siapa?
5: Ini beta dari Soe sampai Keva, ini kakak berpolong pariti jadi.
4: Wih, memang jalan jauh ya.
5: Barat. Mm-hmm. Salam pertama buat orang rumah semua yang lagi duduk lucar. Dengan ucapan selamat malam. Terus kakak Fendio Eteta, Bapak Luis Eteta, Mama Anita Eteta, kakak Revlan Sulamo, Opa P.U. Sulamo, Bayi Silas Umate, kakak Dewi Oesawa, Ade Mentari, Ade Melani Ahmad Tommy, kakak Ina Macantika, kakak Tarinom Leni, kakak Nana Ayofanu, Mama Andro Ayofanu, kakak Ferdi Merdeka, Risoe, kakak John Takari, kakak Yuvan Kais Fatuvenu, kakak Odi, kakak Dani Fatululi, Mama Fatululi, Kalilita Batuplat, terus siapa lagi, Mama siapa lagi di Nikini. Kakak John Jamplong, kakak Menki Jamplong, Bapak Miller Roy Pura, Mama Glen Hotel Cendana, kakak apa? Pokoknya yang lain besok malam, kakak soalnya terlalu banyak.
4: Baik.
5: Buat kakak sebentar pulang ke hati di jalan dan salam buat orang-orang semua.
4: Shalom. Baik, shalom. Terima kasih, selamat malam untuk Saka yang ada di Pariti. Terima kasih Saka sudah bergabung di malam hari ini dan harapannya untuk kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Untuk itu buat saudara semua yang tadi ya, kalau sempat ya menonton upacara yang berlangsung di Istana Negara, ini ada kebanggaan tersendiri bagi Kotong ya, masyarakat NTT. Yang mana Kotong bisa melihat begitu banyak ya tamu undangan sampai presiden dan wakil pun juga ini menggunakan kostum atau pakaian-pakaian daerah dari berbagai daerah. Dan bangganya Kotong, wakil presiden sendiri menggunakan pakaian adat Rote. Wow. Ya Kotong bisa lihat wakil presiden tentunya menggunakan pakaian adat dari Rote, lengkap ya dengan busana dari Tilangga. Dia punya selendang sampai sarung dan bahkan sampai pakai dia punya pernak-pernik ya. Waduh, ini nih kebanggaan dari Kotong masyarakat Nusa Tenggara Timur. Yang memang Kotong Pumpakian ini hampir setiap upacara 17 Agustus pasti ada saja orang-orang penting, pejabat ataupun juga tamu-tamu undangan yang lain pasti akan pakai Kotong Pumbaju daerah. Ini kebanggaan. Dan juga yang Kotong sudah pernah omong ya di minggu-minggu sebelumnya, Kotong pernah prediksi bahwa kira-kira lagu apa yang nanti dinyanyikan di Istana Presiden. Ternyata, waduh, ada dua lagu ya yang dinyanyikan di Istana Negara, yaitu Pica-Pica dari miliknya Juan Reza dan juga Lu Kenal Veronica Ko, waduh, dari Ferry Klau yang hadir di Istana khusus untuk menyanyikan lagu dari karya-karya mereka. Ini sangat luar biasa ya, Mbak Saudara semua. Kalau tahun lalu ada miliknya dari Salad Open Up ya, dan juga teman-teman untuk menyanyikan lagu, dan kali ini ya Juan Reza akhirnya hadir di Istana dan juga ada Ferry Klau. Tetapi Kotong bisa lihat bahwa tidak lagunya tidak full ya. Jadi lagu ini dinyanyikan tetapi dengan lirik-lirik yang dirubah untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Mau rubah juga sonde apa-apa, yang penting kotong bisa tampil, itu sudah sangat luar biasa. Tentunya kebanggaan tersendiri ya dari masyarakat di Kabupaten Malaka yang mana mewakili ya bisa hadir di Istana Negara ini. Waduh, luar biasa ya. Waduh, ini Kakak Ferry Klau tentunya ini bangga bukan main ya, akhirnya bisa nyanyi di hadapan tamu dan juga presiden. Waduh, ini sonde sembarang ya orang undang untuk bisa nyanyi di sana. Aduh, kira-kira kotong kapan nih? Biar kotong son sampai juga, tapi lihat dorang nyanyi saja sudah bangga ya. Kotong orang Malaka pasti bangga. Tentunya bisa kotong punya orang untuk tampil ya nyanyi di sana. Untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Bapak Saudara semua, beta masih tunggu partisipasi di 0380833499 untuk Bapak Saudara dong ingin bergabung ya, ingin berbagi informasi mengenai upacara yang sudah berlangsung di berbagai daerah ataupun juga yang kira-kira harapannya di kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ini seperti apa, dan juga bisa senggol-senggol untuk Bapak Saudara dong untuk mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Untuk itu langsung saja kita terima dulu yang sudah bergabung di kotong punya line telepon. Mbak Senggol, selamat malam. Halo Mbak Senggol, selamat malam.
6: Malam Kak Rogan.
4: Malam juga, dengan siapa di mana nih?
6: Sisilia Montasi, merdeka Kak Rogan.
4: Merdeka, Sisilia apa kabar?
6: Baik.
4: Iya, baik Sisilia. Harapan dari Sisilia di kemerdekaan Republik Indonesia untuk tahun ini seperti apa?
6: Kalau aku harapannya semoga masalah yang belum selesai diselesaikan juga, misalnya masalah jalan, masalah listrik, masalah lampu dan lain-lain itu harus diselesaikan lebih cepat, lebih baik. Dan harus terjangkau semua daerah yang ada di Suruhnya yang belum mendapatkan menikmati istri. Dan juga jalan yang bagus. Itu yang saya punya harapan. Untuk pemerintah daerah untuk Kupang ataupun daerah Pemisi dimanapun, kalau bisa perhatikan berapa jalan yang belum diselesaikan itu. Dan juga listriknya juga.
4: Baik. Jadi harapannya memang begitu banyak ya.
6: Iya dong.
4: Baik, oke okay. Sisilia, mau lagu apa malam hari ini?
6: Lagunya Lu Kenal Veronica.
4: Bagaimana? Oh, Lu Kenal Veronica. Aduh, ini lagu yang tadi nyanyi di istana ya.
6: Iya.
4: Baik, silakan.
6: Saya bersyukur Bapak Wakil Presiden bisa pakai baju rote.
4: Itu ya. Dia, itu yang bikin kotong bangga luar biasa ya.
6: Iya dia masuk, semoga nanti tahun depan lagi pakai yang dari sabu lagi kita mau ingat.
4: Iya, baik. Baik.
6: Salam buat semua yang lagi monitor, salam merdeka dari Silia untuk semuanya. Tuhan selalu berkat untuk semuanya. Buat Kak Rogan, selamat bertugas, semoga pulang hati-hati jalan.
4: Baik. Selamat.
6: Salam Kak Rogan.
4: Baik, terima kasih. Selamat malam untuk Sisilia yang ada di Mantasi. Terima kasih ya harapannya. Waduh, ini sungguh luar biasa ya harapannya. Bagaimana pembenahan infrastruktur jalan, penerangan, dan juga masih banyak lagi tentunya semua untuk masyarakat di Indonesia. Bukan hanya di NTT tapi seluruh masyarakat di Indonesia. Baik, untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Bapak Saudara semua, beta masih tunggu partisipasinya di kotong punya Mbak Senggol ya untuk malam hari ini ya, sampai nanti di jam 11 malam. Tentunya banyak ya harapan-harapan dari kotong semua ya untuk Indonesia, yang pastinya untuk Indonesia lebih baik lagi. Untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Bapak Saudara semua, beta masih tunggu partisipasi di kotong punya line telepon di 0380833499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811 3820 1043.

Pendengar, Pulau Rote Nusa Tenggara Timur disebut juga Nusa Lontar. Pulau ini dipadati pohon lontar atau Borassus flabelliver secara alamiah dari pesisir sampai wilayah perbukitan. Hampir 90% warga Rote hidup dari menyadap nira lontar. Lontar memberi kehidupan yang lebih bermakna bagi mereka dari lahir sampai mati. Daun lontar juga dapat dimanfaatkan untuk membuat haik, salah satu perlengkapan harian orang Rote yang memiliki banyak kegunaan.

0: pada masa lalu hingga kini, haik dibuat sesuai dengan kegunaannya, yaitu sebagai penampung air minum ataupun wadah menampung air, dan dipikul dari sumber air ke rumah sebagai penampung hasil sedapan air lontar. Terdapat pula haik khusus untuk membuat sesando, instrumen musik khas dari Rote. Helmi Melkianus, salah seorang budayawan Rote, mengatakan haik merupakan identitas orang Rote yang memiliki kekhasan dan merupakan bagian dari komunitas Hataholi Lotek atau orang Rote.
1: Haik itu sangat dibutuhkan di tengah-tengah orang Rote karena pertama bisa dipakai untuk mengambil air dari tempat yang jauh, untuk menyadap nira di atas pohon lontar. Haik juga dibuat kecil untuk dipakai untuk alat minum sehari-hari. Lalu ada juga satu yang menjadi sangat menarik. Kegunaan haik itu dapat digunakan dengan ditambahkan sesuatu yang berbentuk elips di dalam atau dengan menggunakan bambu. Haik bisa digunakan sebagai alat musik, yaitu sesando. Jadi kegunaan haik itu sendiri dari satu bentuk, tapi dia bisa menunjukkan banyak fungsi bagi orang Rote. Termasuk dalam menghibur diri ketika kita sedang berduka, haik itu digunakan sebagai sesando untuk dimainkan menghibur orang yang sedang berduka.
0: Haik berbentuk nyaris setengah silinder, dengan bagian bawah seperti telur, sehingga tidak bisa diletakkan dengan tegak. Haik yang berisi air atau bahan cair selalu digantung, dan jika haik kosong, maka disimpan terbalik. Hal ini, menurut Helmi, melambangkan sifat orang Rote yang tidak ingin membiarkan hal-hal yang merusak mempengaruhi kehidupan mereka, sehingga mereka harus berhati-hati dalam berpikir dan bertindak.
1: Bentuk haik yang elips itu, yang seperti telur, dia tidak bisa didudukan di tempat di bawah atau di tempat yang keras, karena ketika kita mendudukan haik itu di bawah, maka apa yang ada di dalamnya itu pasti akan tumpah. Ini sesuatu yang kalau kita bilang, kenapa orang membuat tempat untuk menyimpan air atau benda cair kok seperti itu? Tetapi ini melambangkan satu bentuk di mana kehidupan orang Rote itu, haik mengajarkan kepada mereka tentang bagaimana harus penuh kehati-hatian, termasuk dalam menyimpan atau termasuk dalam mempersiapkan dirinya, dia harus berhati-hati, tidak gegabah.
0: Lewat peran dan fungsinya, haik saat ini sementara diusulkan untuk menjadi warisan budaya dunia yang diusulkan oleh komunitas diaspora Rote. Usulan tersebut sangat beralasan karena haik, tiilangga, dan sasando memenuhi kriteria atau kategori unsur atau hasil budaya yang ditetapkan oleh UNESCO. Di samping itu, haik, tiilangga, dan sasando memiliki atau memenuhi syarat warisan dunia.
1: Beberapa waktu lalu, ada beberapa orang, termasuk Bapak Iban Meda, Bapak Yosmik Foek, yang sekarang adalah Hakim Konstitusi, mereka sedang berusaha agar supaya trilogi atau tiga benda budaya orang Rote ini bisa diakui sebagai warisan budaya non-benda yang mau didaftarkan ke UNESCO. Namun memang hal itu tidak mudah karena masih sangat membutuhkan masukan daripada para pendengar, bisa melalui perompat, bisa melalui kami, agar supaya ada memberikan masukan sehingga tiga benda itu, yaitu haik, tiilangga, dan sasando ini yang semuanya berasal dari bahan pohon lontar ini dapat dijadikan sebagai warisan dunia non benda dari Pulau Rote. Nah, ini satu upaya yang sedang dilakukan oleh para budayawan maupun orang-orang Rote di diaspora untuk tetap memperkenalkan haik sebagai sesuatu yang sangat berguna dan dapat kita perjuangkan di UNESCO sebagai warisan dunia.
0: Sebagai seorang budayawan, Helmi mengakui ada kekhawatiran tersendiri jika suatu saat bahan baku haik

mengatakan satu hal yang sangat penting, bahwa haik itu bagi orang Rote itu cara penyimpanannya saja tidak sama dengan kita menyimpan apapun. Ketika kita harus simpan dia malam hari setelah kita tidak menggunakannya, ada persyaratan utama, dia harus bersih. Dia tidak boleh tersisa dari apa yang ada di dalamnya, misalnya tuak, gula yang ada di dalam itu tidak boleh tersisa dalam haik pada waktu kita simpan dia. Dia harus kita bersihkan lalu kita simpan dia secara baik. Ini filosofi yang terkandung di dalamnya, bahwa orang Rote tidak bisa menyimpan hal-hal yang sifatnya menghancurkan dirinya. Dendam itu juga merupakan rayap dalam hati kita. Ketika kita menyimpan rayap itu dalam hati, maka hati kita akan hancur.

Haik mencerminkan totalitas kehidupan orang Rote. Lewat Haik, mereka membangun sejumlah kearifan lokal. Lewat pelestarian Haik, orang Rote membangun peradaban dan budaya lokal mereka. Saya Christine untuk Pro 4 RRI Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Bapak-bapak, kakak, adik, basuh, daerah semua masih di Basengko. Salam-salam dan minta lagu. Yang mana lagu dari Pica-Pica? Biliknya Juan Tessa ini, ya. Tadi juga ya dinyanyikan di Istana Negara ya. Dan memang kebanggaan tersendiri ya bagi kotong semua masyarakat Nusa Tenggara Timur. Untuk itu, saudara semua, beta masih terima di kotong punya line telepon. Basengko, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga, Merdeka.
1: Merdeka.
0: Itu dolo. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Tomo di Satanutu.
0: Dengan Bepunto Omon. Apa kabar Toho?
1: Aman terkendali Garoba.
0: Itu dia. Weh, ini hari upacara di mana?
1: Di rumah sana.
0: Oh begitu. Sondepi ikut upacara kok?
1: Sondepi kaki ada sakit ini.
0: Aduh, kaki ada sakit. Oke, baik. Bepunto Omon, mau lagu apa malam hari ini?
1: Coba Garoba.
0: Baik, Tomon mau lagu apa? Lagu Jai ko, lagu Tebe ko, lagu Dansa ko, atau memang mau lagu Bonet dong?
1: Lagu Tebe sah.
0: Oh, lagu Tebe sah. Baik, berarti ada TBNK tertiga ini memang pas, sudah ya?
1: Tertiga nih, kita mau Sladiak.
0: Sladiak pun sah. Oke, baik Tomon, ini kan kotong dalam nuansa kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, untuk Tomon sendiri, Tomon pun harapan ada sondeni untuk Indonesia di umur yang ke-81 toh. Silakan Tomon.
1: Mengharapkan Merdeka.
0: Wih, harapan dari Tomon apa untuk Indonesia ini di umur 81 tahun? Maksudnya untuk lebih baik lagi kok ke depan atau mungkin lebih apa begitu?
1: Lebih bagus dan lebih baik lagi di atas kebaikan.
0: Waduh, mantap betul. Oke, baik, beta pun Tomon, silakan mau senggol untuk siapa?
1: Senggol pertama buat keluarga Umpua di Melaka.
0: Iya.
1: Yang kedua, keluarga Umpua di Rumah Tujuh, Wesu, di Babau, Sapura semua.
0: Mm-hmm.
1: Buat bapak di mana lagi yang di Patreo itu?
0: Iya.
1: Pula mengesenggol Tomon dulu buat di Islamu di OAM Koro yang belum masih tahu masuk dalam Tomon ini, jadi masuk dengan Tomon baik di Nelogama.
0: Iya,
1: buat semua biar berisik sudah tahu ada komen.
0: Oke, baik. Terima kasih ya, selamat malam untuk kita punya Tomon yang ada di Fatuk Nutuk. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Beta terima lagi dulu masih di line telepon. Basengo, selamat malam.
2: Basengo, selamat malam. Karogan Merdeka.
0: Merdeka. Dengan siapa di mana nih?
2: Orang Lelogama.
0: Orang Lelogama. Majesi, apa kabar?
2: Leko-leko.
0: Baik, Mama, ada ikut upacara di mana nih?
2: Ikut upacara di rumah, Ta.
0: Oh, di rumah. Habis itu sonepi nonton lomba-lomba dong, kok di kantor camat?
2: Lomba nonton, tapi besok ini nanti baru nonton Bapak di Ana dong main sepak bola final.
0: Oh, begitu. Final mana dengan mana?
2: Ini dengan dari desa tetangga.
0: Desa tetangga apa? Maksudnya desa mana dengan desa mana?
2: Desa Kelurahan Lelogama.
0: Dengan?
2: Dengan desa Oelbanu.
0: Desa Oelbanu. Oke, mantap. Baik, Mama Jessie, harapan dari Mama Jessie sendiri di umur Indonesia yang ke-81 tahun seperti apa?
2: Sepertinya semoga lebih baik lagi dari tahun-tahun kemarin.
0: Itu Sago?
2: Ya.
0: Dan apa lagi?
2: Dan lebih maju lagi. Buat semua saja yang lagi tadi pagi sudah mengikuti upacara, tetap semangat, Tuhan memberkati kita semua.
0: Baik, oke. Ma Jesse, silakan mau lagu apa untuk malam hari ini?
2: Tadi TV jadi boneca.
0: Oh, boneca. Oke, baik. Silakan senggol untuk siapa?
2: Bonet itu apa judul nama?
0: Judulnya bonet juga dari miliknya si Soto.
2: Oh iya.
0: Ah, jadi, baik.
2: Kemarin ada bonet jadi.
0: Oh, begitu. Ada bonet juga kok?
2: Iya.
0: Wih, mantap. Oke, baik. Silakan, Mama. Senggol untuk siapa?
2: Oke. Lambat omong tadi bertanda pikirnya Mbak Isila. Suaranya mirip Mbak Isila. Nah, Mbak Isila suilang tahu memang.
0: Baik.
2: Tomon, selamat malam Merdeka. Ini Tomon ada keluarga DOAM dengan lelu gama kok. Nanti dulu kasih tahu keluarga DOAM siapa, karena lagi ada keluarga juga DOAM.
0: Baik,
2: jadi
0: iya. Baik.
2: Jalan-jalan kita pun dengan keluarganya Tomon.
0: Betul.
2: Jadi Mama Selmi bersama Bapak Pizinol Bakar, bersama anak mantu, bersama anak-anak semuanya. Berikut buat Mama Meri Pasir Panjang, Mama Meri Usau, Bapak Jono, Bapak Asir Beka, Bapak Sigeres, Bapak Alosera, Bapak Tio Sulamu, ada Bapak Hidup Hari Ini Baru
0: Takut.
2: Bapak, Bapak yang saya selalu disayang, Mama, anak-anak, cucu, menantu, dan semua keluarga terlebih disayang Tuhan. Berikut buat jadi meletengnya, ada Bapak Arlan di Leboko, ada Bapak Maia depan Muti, Kak Melki di Camplong, Mbak Ili Niki-Niki, terus Kak Fani di Mutis, karena Mam Leni, dan semua-semua saja yang lagi pantau. Selamat malam, salam sehat buat semua. Dan buat anak-anak, sudah karena besok pertandingan final akan maju. Yang lebih duluan, sama dengan
0: Bapak
2: untuk cara yang terakhir.
0: Baik. Iya.
2: Oke deh. Terima kasih Kak Roga.
0: Baik, terima kasih. Shalom. Terima kasih, selamat malam untuk Mama Jessie yang ada di Lelo Gama. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Perempat RRI Kupang. Masih di Kotong punya line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
2: Selamat malam, Merdeka.
0: Merdeka. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Mama Ani di
0: mana?
2: Fatu Kenutuk.
0: Di Fatu Kenutuk. Apa kabar?
2: Baik.
0: Iya, baik Mama. Ada ikut upacara di mana ini hari?
2: Upacara di rumah.
0: Di rumah. Sondepi nonton lomba-lomba dong kok ini hari.
2: Sonde.
0: Baik Mama. Mama Ani di Fatuk Nutuk, ya? Kermana?
2: Di sini lombanya hanya
0: berputar. Kermana Mama? Ini suara putus-putus nih. Kermana Mama?
2: Di Fatuk Nutuk, ini lombanya hanya berputar.
0: Oh begitu.
2: Itu ada kacau juga di lapangan.
0: Oh ada kacau?
2: Iya.
0: Aduh, ini yang sonde baik, ini yang begini nih. Kotong mau bikin kok rame-rame pakai ada acara kacau nih, aduh. Baik. Oke, Beb Mama Ani, ada sonde harapan untuk Republik Indonesia yang berulang tahun hari ini ke-81.
2: Ya, semoga ke depannya lebih bagus lagi dari tahun kemarin. Terus harapannya semoga yang Indonesia tetap merdeka dan persatuan kita tetap bersatu.
0: Baik. Mantap, itu dia. Oke, Mama Ani, silakan mau lagu apa malam hari ini? Di Kotong punya. Oh, lagu TB kok?
2: Ya.
0: Baik, nanti beta kasih. Oke, silakan. Bib Mama Ani mau senggol untuk siapa?
2: Salam yang pertama buat Mama yang baru lewat tadi. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam yang kedua buat Opa Miller saya di Oipura. Abang John Pekari, Adik Melanin NBS.
0: Yeah.
2: Mama di USA.
0: Sikapnya
2: buat semua-semua yang lagi pantau Karogan.
0: Iya.
2: Terakhir buat Karogan, selamat bertugas dan salam merdeka.
0: Mantap, merdeka. Terima kasih, selamat malam untuk beta pun Mama Ani yang ada di Fatuk Nutuk yang semangatnya betul luar biasa. Ini semangat kemerdekaan yang memang betul-betul ya. Baik, terima kasih untuk Mama Ani di Fatuk Nutuk ya. Dan untuk buat saudara semua yang ingin bergabung, beta masih tunggu partisipasi di 0380833499 dan juga di kotak penyelain SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043. Mbak Sengkol, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Mama Nando di lokasi Perumahan 2100.
0: Mama siapa?
3: Mama Nando.
0: Mama Nando, di mana Mama?
3: Di lokasi Perumahan 2100 di Camplong.
0: Di Camplong, oh Perumahan 2100 yang baru nih kok?
3: Iya, iya.
0: Ke mana Mama? Ini perumahan di sana sudah mulai ya. Banyak yang tinggal kok?
3: Sudah ada yang banyak tinggal. Ini hari kita merayakan perayaan.
0: Wih mantap. Di situ ada upacara sonde tadi?
3: Iya.
0: Ada upacara sonde Mama di situ?
3: Ada upacara tadi.
0: Oh ada upacara. Mama ikut kok?
3: Iya ikut.
0: Baik, setelah habis upacara ada lomba-lomba sonde untuk memeriahkan kemerdekaan.
3: Anak-anak dong. Lomba gigit sendok taruh
0: kelereng mm-hmm. Terus lomba apa lagi?
3: Hari tambang tapi gitu dong belum persiapan ame tali jadi gagal.
0: Jadi tali son ada Niko?
3: Iya.
0: Baik, selain itu lomba apa lagi Mama Nando?
3: Hanya itu sah.
0: Oh hanya itu sah. Baik. Karmana untuk suasana di perumahan 2100 ini?
3: Iya, ini hari merayakan ini kemerdekaan ini selalu ramai ini hari.
0: Mm-mm. Baik, berarti kalau untuk akses jalan sendiri, ini Mama dong lebih pakai yang mana? Ikut jalan yang nanti keluar di cabang Pariti itu kok atau Mama dong jalan ikut kali?
3: Ikut kali, Pak.
0: Oh, ikut kali karena kali lebih dekat, ya?
3: Iya, iya.
0: Berarti itu jalan masih tetap yang begitu atau sudah ada perbaikan jalan situ untuk kali itu kira-kira sudah bikin jalan alternatif atau masih belum tuh?
3: Itu kali belum perbaikin jalan.
0: Jadi Mama dong masih ikut situ ya, sonde ikut yang jalan nanti keluar di cabang Pariti itu.
3: Iya, kecuali musim hujan kalau banjir baru lewat situ.
0: Iya, baik. Oke, baik. Tapi untuk rumah 2100 ini sudah mulai banyak orang tinggal di situ kok atau masih seberapa saja dan yang lain belum, Mama?
3: Sebagian. Jadi tanggal 19 itu baru 600 lebih untuk penerimaan kursi.
0: Mm-hmm.
3: 16 lusa.
0: Baik. Berarti baru 600 kakak yang baru tinggal.
3: Iya, iya.
0: Selebihnya masih kosong, belum ada yang tinggal kok?
3: Iya.
0: Baik. Ini karena ini perumahan yang memang beta sudah pernah sampai ya, jadi makanya beta tanya Mama untuk jalan ini. Oke, baik. Beta punya Mama Nando. Silakan Mama Nando, mau senggol-senggol untuk siapa di ini malam?
3: Ya, senggol buat semua yang sudah bergabung dan belum yang bergabung, nah selamat bergabung sudah.
0: Mm-mm, itu dulu.
3: Ya, baik, dan buat Kak Trogan, tetap semangat deh, salam merdeka.
0: Baik, salam merdeka. Terima kasih, selamat malam. Untuk
3: orang dapat bersama dengan Bapak Milki Tanuas.
0: Bagaimana, Mama?
3: Dan salam buat setiap orang rumah, dong, ada Bapak Salmon dengan Bapak Milki Tanuas.
0: Mm-hmm.
3: Di anak-anak dong su tidur.
0: Oh, anak-anak dong su tidur. Di situ banyak. Karmana, Mama?
3: Om Odi di Kokveu.
0: Dan untuk Om Odi di Kokveu. Baik.
3: Itu
0: perumahan nama apa? Masih tetap perumahan 2100 atau ada nama perumahan lain yang maksudnya sekarang orang sebut itu daerah nama apa ya, Mame?
3: Dan dulu ada lokasi Burung Unta begitu.
0: Iya betul.
3: Ya, sekarang ada perumahan 2100. Timur-timur.
0: Baik, oke. Baik, Mama Nando. Terima kasih, Mama Nando. Sudah bergabung ya. Di malam hari ini. Selamat malam.
3: Lanjut ya, besok dapat lagu, Pak.
0: Lagu sudah ada, beta siap. Pokoknya ada lagu TB, ada lagu Bonet, itu ada semua.
3: Iya, iya.
0: Baik. Oke, terima kasih, selamat malam untuk beta punya Mama Nando yang ada di seputaran Camplong ya, di perumahan 2100 yang baru saja dibangun oleh pemerintah ya, untuk bawa saudara semua untuk bisa menempati tempat. Oh, ternyata baru 600 kakak lebih ya yang sudah tinggal di perumahan yang memang sudah dibuat dari pemerintah sendiri. Wow ya. Ini memang di penglokasi sendiri ya, Bapak Mama Kakak Adik bawa saudara semua. Kalau kotong dari cabang Pariti masuk Pidalam itu ya sekitar ada 2 kilo lebih atau 3 kilo kalau tidak salah ya untuk masuk ke dalam. Dan memang di sana ini banyak perumahannya ini bagus ya, karena untuk jalannya sendiri ini juga sudah bagus ya. Jadi memang perumahan ini waduh ya. Kok Karogan tahu ya, karena memang sempat juga di situ dulu ya. Baik, untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua, beta masih tunggu partisipasi di 0380833499 yang ingin senggol-senggol untuk Bapak Saudara semua, ataupun juga yang ingin mengucapkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia untuk Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua yang ada di berbagai daerah. Beta terima lagi dulu, masih di kota punya lain telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
4: Selamat malam Pak Karoga.
0: Malam juga, dengan siapa di mana nih? Iya.
4: Mama cerita.
0: Mama bisa sedikit jauh dari monitor radio atau mama kasih kecil sedikit kok, biar kotong pun suara dengar jelas.
4: Ada yang mama ini cakap kerobang.
0: Iya, Mama Anita bisa jauh sedikit dari monitor radio kok.
4: Ini Sony Panto, Ma.
0: Sony Panto.
4: Iya.
0: Atau mama ada kasih speaker.
4: Mama kali kok.
0: Ah, jadi kotong pun suara bising nih mama. Oke, halo Mama.
4: Ya, halo.
0: Iya, baik. Mama Anita, di mana Mama?
4: Di Oeteta.
0: Di Oeteta. Ada bikin apa di Mama?
4: Lagi duduk, ditekan-tekan, terus juga kerugan sudah angkat.
0: Oh, begitu, tekan-tekan. Baik, baik, Mama Anita, ada upacara sonde ini hari.
4: Sonde kok, jauh nah.
0: Oh, upacara di mana kalau di daerah Oeteta nih? Di kantor camat yang mana nih?
4: Di kecamatan Kaparogan Sulamu.
0: Oh iya, masuk kecamatan Sulamu ya?
4: Iya.
0: Baik, tapi untuk Oeteta sendiri di kantor desa ada lomba-lomba sonde atau semuanya fokus di kantor camat?
4: Iya, di kantor.
0: Di kantor camat semua. Iya. Oke, baik, Mama Anita, ada harapan sonde untuk negara kecintaan kotong ini yang memasuki umur 81 tahun. Kira-kira harapannya ke depan itu seperti apa, Mama?
4: Kotong silahkan menjalani akan semuanya sampai tahun depan masih sama seperti tahun ini.
0: Baik ya, pokoknya harapannya Indonesia makin maju ke depan untuk lebih baik ya, ya Mama ya.
4: Iya.
0: Baik, oke, Mama Anita silakan senggol untuk siapa?
4: Yang pertama buat Mama saya Bapak Pis, ada Bapak Emi, Bapak Mido, Mama Susan, Mama Ali, Mama Gore. Nah, buat Bapak Lusiran, Kak Odi, Bapak Kesaka di Bapak Kesaka di Paris bersama Mama, ada Kak Nana, Kak Kuni, Bunda Asmi, Bapak Endang, dan Mama Mary Nungling, dari Sao, Mertek, dan Kak Odi, Bapak Erdi, Bu Melki di Campo, Pak Campo, Mamio, Angkwa Isila, Tomon, Awas, Oya Pori, sampai Bungjo ini malam, ada Pak Tomaye, Mama Ainsi, Asal Elisa dan Bok Indonesia Muasa.
0: Iya.
4: Buat cakaruk bertugas senang selalu dan terus bangun berkati.
0: Baik.
4: Terima kasih Karogan.
0: Terima kasih Merdeka. Selamat malam
4: merdeka,
0: untuk.
4: Merdeka, tetap merdeka dan sekali di udara, tetap di udara.
0: Mantap. Oke, terima kasih. Selamat malam untuk beta punya Mama Anita ya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Oke, untuk itu Bapak Saudara semua, langsung saja beta kasih ya dua nomor lagu yang bikin kotong semua semangat di malam hari ini. Ada TBN Qatar 3 dan juga ada Bonet dari miliknya Sius Otu featuring Foni Neparasi.

0: Dari gugusan pulau di bagian selatan Nusa Tenggara Timur, tersimpan kisah tentang kearifan dan kasih yang menembus batas generasi. Di tanah Sabu yang dikelilingi angin kering dan laut biru, masyarakatnya hidup dengan nilai-nilai yang kuat, terjalin erat oleh adat dan penghormatan pada keluarga. Salah satu tradisi yang jadi cerminan luhur budaya ini adalah pengadu ana. Sebuah prosesi adat yang menandai diterimanya seorang perempuan ke dalam keluarga suaminya. Bagi masyarakat Sabu, pernikahan bukan sekedar penyatuan dua insan, melainkan juga penyambung dua keluarga besar. Dalam prosesi pengadu ana, momen pengantaran pengantin perempuan oleh pihak keluarganya bukan hanya seremoni serah terima, tetapi juga simbol kasih, penghormatan, dan penerimaan. Pengadu ana merupakan sebuah prosesi adat yang syarat dengan pesan kasih dan penerimaan menjadi wujud nyata bagaimana masyarakat Sabu memaknai hubungan keluarga melalui tindakan dan simbol-simbol yang penuh kehangatan. Berikut penjelasan Yusuf Jamiraga, budayawan Sabu.
1: Pengadu ana atau simbol kasih dan penerimaan dalam keluarga besar Sabu. Pengadu ana sendiri secara sederhana itu berarti mengantar seorang anak perempuan ke keluarga baru. Jadi dalam budaya Sabu itu sekedar ucapan syukur pernikahan, tapi sebuah momen sakral di mana keluarga perempuan menyerahkan anak mereka kepada keluarga laki-laki dengan secara sakral disertai dengan simbol penerimaan dan kasih. Pengadu ana sendiri perwujudan nilai kekeluargaan mendalam. Bahwa seorang perempuan yang menikah itu tidak kehilangan keluarganya, melainkan memperoleh keluarga baru yang menerimanya dengan kasih dan hormat. Pemakaian sarung Sabu yang digunakan dalam prosesi pengadu ana ini tersebut merumbangkan penerimaan saat sarung dikenakan, artinya menantu sudah menjadi bagian dari keluarga itu, diselimuti kehangatan keluarga, perlindungan dari keluarga yang diberikan mempelai laki-laki terhadap mempelai anak mantu ini, sedangkan tindakan dipangku itu melambangkan kasih seorang ibu yang menerima anak barunya di tempat sakat. Di situ kita dapat melihat simbol yang sederhana tapi sangat mendalam. Perempuan diterima bukan hanya secara adat, tetapi juga secara emosional dan spiritual. Ritual ini tidak hanya bersifat adat, tetapi juga menyentuh sisi spiritual masyarakat Sabu. Proses ini sering diawali dengan doa dan ucapan syukur kepada Tuhan, karena pernikahan dianggap sebagai berkat ilahi. Jadi meskipun bentuknya tradisional, nilai-nilainya sangat rohani, seperti kasih, syukur, penghormatan terhadap kehidupan yang baru, itu terbentuk melalui pernikahan, seperti itu.
0: Lebih lanjut Yusuf mengatakan, prosesi adat pengadu ana masyarakat Sabu ada satu bagian yang nampak sederhana, namun syarat makna. Pemberian kacang hijau campur gula air dari mertua laki-laki kepada menantu perempuannya. Sekilas, ini mungkin hanya tampak seperti suguhan biasa, semangkuk kecil kacang hijau yang manis dan hangat. Tetapi bagi masyarakat Sabu, simbol ini menyimpan pesan kehidupan yang begitu dalam tentang kasih, doa, dan harapan.
1: Kacang hijau dan gula air melambangkan doa dan harapan. Kacang hijau sendiri simbol kesuburan dan kehidupan yang berkelanjutan, sedangkan rasa manis gula Sabu itu menggambarkan harapan agar kehidupan yang nantinya ditempuh oleh kedua mempelai dalam rumah tangga baru ini selalu manis dan penuh kasih. Saat mertua laki-laki menyuapi menantu itu, ini menjadi lambang bahwa keluarga baru akan memberi kehidupan, rezeki, kebahagiaan dari seorang perempuan yang bergabung dalam keluarga mereka. Ritual ini mengingatkan bahwa kasih dan keluarga tidak harus diucapkan dengan banyak kata. Kadang cukup lewat tindakan sederhana yang tulus seperti memberi makan dengan penuh cinta. Dalam keheningan upacara itu, rasa manis kacang hijau dan gula sabu menjadi simbol manisnya kasih yang menembus batas darah. Kasih yang menyatukan dua keluarga menjadi satu. Memang di era modern, pengadu anak tidak selalu dilakukan secara serentak seperti dulu, namun banyak keluarga Sabu yang tetap melestarikannya dalam bentuk sederhana, terutama di momen penyambutan menantu. Nilai sederhana, penghormatan, dan kasih ini senantiasa mereka jaga karena tradisi menjadi bagian dari jati diri seorang Sabu bahkan di tengah kehidupan modern. Tradisi ini mengajarkan bahwa keluarga dibangun bukan hanya dengan ikatan darah, tetapi dengan kasih dan penerimaan. Dalam dunia yang semakin individualistis begitu, pengadu anak mengingatkan kita bahwa selalu menyambut orang lain dengan hati terbuka, membangun keluarga di atas dasar cinta, dan saling menghormati. Itulah nilai yang sangat relevan untuk kehidupan saat ini.

0: bagi seorang menantu perempuan. Prosesi ini bukan hanya tanda diterima, tetapi juga awal dari sebuah tanggung jawab baru untuk membawa kedamaian, menjaga hubungan, dan menjadi bagian dari keluarga yang kini telah menjadi miliknya. Berikut penuturan Mary Banya sebagai menantu perempuan Sabu dalam mengikuti prosesi pengadu ana.
1: Bagi saya, prosesi pengadu ana memiliki makna yang sangat dalam sebagai seorang menantu yang diterima ke dalam keluarga baru. Momen itu membuat saya merasa dihargai, disambut, dan diakui. Bukan hanya sekedar sebagai istri dari anak mereka, tetapi sebagai bagian dari keluarga yang utuh. Nah, saat ibu mertua memangku saya dan bapak mertua memberikan makan kacang hijau manis, saya merasakan pesan kasih yang tulus bahwa mulai saat itu juga saya tidak lagi merasa sendiri, tetapi saya sudah memiliki rumah baru yang dipenuhi dengan penerimaan. Nah, tradisi ini mengajarkan saya bahwa pernikahan itu bukan hanya tentang dua orang yang bersatu, tapi dua keluarga juga yang membuka hati untuk membangun kebersamaan. Harapan saya untuk perempuan-perempuan muda yang kelak akan menikah, mereka harus memahami bahwa pengedo ana bukan hanya sekedar ritual adat semata, tetapi ini menjadi warisan budaya yang punya nilai kasih, penghormatan, dan kebersamaan. Dan jangan melihatnya sebagai sesuatu yang kuno, tapi sebagai jembatan antara generasi dan simbol bahwa kita diterima dan disayangi oleh keluarga baru. Saya berharap dengan tradisi ini juga terus dijaga, karena di dalamnya ada ajaran tentang menghormati orang tua dan membangun hubungan yang hangat, serta menjaga identitas budaya kita sebagai orang Sabu. Jika kita mencintai budaya kita sendiri, maka setiap prosesi seperti pengedo ana akan selalu hidup dan bermakna di hati generasi-generasi berikutnya.

pendengar, dari tradisi pengadu anak, kita diajak untuk melihat bahwa kasih dan penerimaan adalah fondasi dari setiap keluarga yang kuat. Di tengah perubahan zaman, nilai-nilai luhur seperti penghormatan, kelembutan, dan rasa saling memiliki tetap relevan untuk dijaga. Bagi masyarakat Sabu, terutama generasi muda, memahami dan melestarikan tradisi bukan berarti menolak kemajuan, melainkan menjaga agar akar budaya tetap hidup di tengah langkah yang terus maju. Sebab, selama kita masih menghargai asal-usul dan nilai kasih dalam keluarga, budaya Sabu akan terus tumbuh, tidak hanya di tanah leluhur, tetapi juga di setiap hati yang mencintai.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua masih di Basenggol. Salam-salam dan minta lagu. Kita masih tunggu partisipasinya di malam hari ini ya. Tentunya masih dalam nuansa kemerdekaan Republik Indonesia ya, yang mana Indonesia sendiri sudah masuk di umur ke-81 tahun ya. Ini umur yang bukan orang bilang masih kecil dewasa, tetapi ini umur kalau untuk manusia sudah tua ya. Dan pastinya banyak harapan-harapan yang kotong inginkan Indonesia untuk semakin lebih baik lagi untuk tahun-tahun ke depan. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, kita masih tunggu partisipasinya di malam hari ini ya, yang ingin bergabung berbagi informasi tentang berbagai perlombaan ya, ataupun juga mungkin kita punya saudara yang ada di daerah Flores yang sementara mendengarkan Kotong di Pro 4 RRI Kupang, yang ingin berbagi informasi tentang bagaimana situasi terkini di daerah Flores pasca ya terjadinya gempa, yang mana ya dari laporan-laporan dan berita yang Kotong baca bahwa sampai dengan saat ini juga masih ada gempa susulan ya, meskipun tidak sebesar kemarin tetapi ini masih tetap ada ya. Dan Kotong berharap semoga Kotong punya saudara dong semua yang ada di Flores selalu dikuatkan oleh Tuhan ya, untuk bisa menghadapi ini semua, dan semoga bencana ini bisa cepat berlalu. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, kita masih tunggu di 0380833499 dan juga di Kotong punya line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043. Untuk itu Pak Saudara semua, langsung saya beta terima dulu yang sudah bergabung di Kotong punya line telepon. Pak Senggol, selamat malam.
1: Selamat malam, Karoga.
0: Malam, merdeka. Iya, merdeka.
1: Merdeka, di Tova.
0: Wih, mantap. Dengan Beta Mama siapa di Tova ini?
1: Ma Elda.
0: Dengan Beta Mama Elda. Apa kabar Mama?
1: Baik, puji Tuhan, sehat.
0: Baik, Beta Mama ini hari ikut upacara di mana Mama?
1: So, ini hari upacara di rumah.
0: Di rumah sudah datang di kantor gubernur kok, di kantor wali kota kok.
1: So, saya kak ini upacara di rumah
0: sa. Awe, di rumah terus ini nah.
1: Awis mau formal.
0: Awe, ini upacara ada ikut lomba sonde?
1: Tidak, hanya tania dong saya ikut lomba.
0: Oh, anak dong ikut lomba kok?
1: Iya.
0: Baik, oke, Bepu Mama Elda, harapannya untuk Indonesia ini seperti apa di umur 81 tahun?
1: Harapan Indonesia harus sehat-sehat selalu, diberkati, penuh dengan kedamaian. Kayak kita manusia bilang umur panjang. Atau menurut Karogan Karmana?
0: Ay, ini tanya balik beta lah kok. Iya, sama juga kayak Mama, yang pastinya kau berharap bahwa Indonesia umur panjang dan lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Baik, sekalian Mama tanya, bilang Karo kan mau salam-salam untuk siapa di malam. Iya, baik, Beta punya Mama Elda, mau lagu apa? Lagu Jai, lagu Bonet, atau mau lagu apa? Ya, saya sekali harus terputus ya di malam hari ini. Ini pasti salah tekan ya. Ini Beb Mama nih, kalau sudah enak omong biasa begitu. Ini pasti salah tekan, makanya terputus. Tapi untuk itu Beta masih tunggu partisipasi dari Beta punya Maeldah yang ingin bergabung lagi di malam hari ini, karena ini belum sempat senggol-senggol untuk kota punya bahas saudara semua. Untuk itu Beb Mama, Beta masih tunggu partisipasi di 0380833499 dan juga di kota punya line SMS dan WhatsApp di Pro 4 RRI Kupang, masih dengan hiburan lagu-lagu daerah ya untuk temani Kotong semua di malam hari ini. Masih dengan lagu-lagu ya untuk bas saudara semua yang ingin minta. Masih ada Racikku miliknya Freshly, ada juga Juan Reza dengan Pica-Pica, yang mana lagu ini sendiri pada siang tadi ya sudah dinyanyikan oleh Juan Reza di Istana Kepresidenan ya, untuk memperingati Hari Kemerdekaan, yang mana ada juga Lucrel Veronica ko ya. Ini kebanggaan tersendiri. Kalau tahun lalu ya, kita bisa lihat Silent Open Up, dan juga ada Jackson Seran, dan juga ada Diva ya, yang saat itu menyanyikan lagu juga di sana. Dan kali ini Juan Reza pun diundang ya untuk nyanyi di sana bersama Ferry Klau ya, salah satu penyanyi dan juga komika ya dari Kabupaten Malaka. Ini kebanggaan Kotong ya, bas saudara semua, yang mana Kotong punya bas saudara dong dari timur ya tampil di sana, dan juga lebih kebanggaan lagi bagi saudara dong yang ada di Rote, dan bukan hanya di Rote saja tapi Kotong ya, semua NTT, karena wakil presiden sendiri menggunakan pakaian adat Rotendao. Karena pakaian-pakaian ini selain wakil presiden, anak dari wakil presiden yang dua orang ya, laki-laki dan perempuan juga menggunakan pakaian adat Rote, dan istrinya sendiri menggunakan pakaian Dayak. Waduh ya. Ya baik, untuk itu Pak Saudara semua, beta langsung saja terima lay dulu yang sudah bergabung di Kotong punya line telepon. Pak Senggol selamat malam. Iya, Senggol Luang Merdeka.
2: Merdeka juga karogan.
0: Aduh, ini ke Loyo, ini ke Sunda Merdeka ini.
2: Ini baru bangun tidur.
0: Aduh, orang Merdeka ini tidur terus, ini yang. Awe, kakak Zoe dong, ini karmana ini.
2: Tadi ada penonton karogan, kok pulang, capek karogan.
0: Oh, begitu. Tadi ada sempat ikut upacara kok, atau penonton lomba sah?
2: Tadi upacara karogan baru nonton lagi.
0: Upacara di mana tadi? Di kantor camat mana?
2: Di kantor camat Molo Tengah.
0: Kantor camat Molo Tengah. Ada lomba apa sah tadi Kak Joy?
2: Tadi lomba bola kulit.
0: Dengan apa lagi? Karogan. Hanya lomba bola voli sah kok?
2: Karogan.
0: Iya.
2: Iya karogan.
0: Maksudnya hanya lomba bola voli sah kok?
2: Hanya bola voli sah
0: karogan. Soalnya ada lomba-lomba lain seperti tarik tambang mungkin.
2: Tidak ada karogan, mungkin tahun depan karogan.
0: Baik, berarti tadi voli final atau belum final?
2: Sudah final karogan.
0: Sudah final tadi ya. Mana ketemu mana? Desa mana ketemu desa mana? Atau tim mana ketemu tim mana?
2: Ini desa Kliu berhadapan dengan desa Olbu. Dengan desa Olbu, tapi guru SMK dong. Dia ini guru SMK. Guru SMK ada Minang. Terus yang berikut desa Well Ekam dengan desa Neke Muniteto dimenangkan desa Well Ekam.
0: Oh begitu.
2: Juara 1-2 itu.
0: Oh jadi juara 1-2. Weh ya. Pasti seru ya.
2: Aduh karogan ini pasti tirame karogan.
0: Oh begitu.
2: Di hari karogan memang ramai betul-betul karogan.
0: Berarti
2: ini karogan LAKAM, desa LAKAM bilang mau titi sudah imunitas ini juga bangun tuh dia titi juga.
0: Woi memang betul. Berapa set ini menang? Menang telako atau ada perpanjang set?
2: Di menang ya pokoknya menang telak begitu.
0: Oh menang telak ya? Woi memang.
2: Pokoknya 2.000 ya 4.000 ini. Titiram,
0: ya, oh rumba titiram, berarti cari juara 1, 2, 3, 4 begitu, atau semifinal ya. Masuk 1, 2 itu yang ini?
2: Ini cari 1, 2, 3, 4.
0: 1, 2, 3, 4, weh memang baik. Nah Kak Joy soniku main kok?
2: Tidak karogan.
0: Nah Kak Joy dong penonton saya.
2: Tidak karogan.
0: Baik. Oke Kakak Joy, harapan Kakak Joy sendiri ya di malam hari ini ya dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Ini seperti apa Kak Joy?
2: Harapan saya karogan, semoga Indonesia tetap jaya di udara dan merdeka. Jangan pantang. Dan juga Indonesia bersatu. Seperti katakan Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetap satu.
0: Mantap. Oke baik. Kak Joy silakan. Kemana?
2: Kasih karogan.
0: Baik. Silakan Kak Joy mau lagu apa malam hari ini? Masih ada Raciku dari Freshly, ada Juan Reza Pica-Pica, dan juga ada Beta Bisa Gila.
2: Beta Bisa Gila Kak
0: Karogan. Awi. Baik, silakan Senggol untuk siapa?
2: Tadi ada putar Juan Reza di apa Istana Negara,
0: jadi itu biar dia.
2: Saya pilih yang Beta Gila.
0: Oh Beta Bisa Gila.
2: Iya karogan.
0: Oke baik silakan, mau Senggol untuk siapa?
2: Ya terima kasih karogan, awalnya buat karogan yang lagi bertugas di studio, selamat malam, selamat bertugas, semoga Tuhan Yesus memberkati karogan.
0: Amin.
2: Dan sebentar pulang hati-hati nanti salam buat keluarga di rumah.
0: Mm-hmm.
2: Terus yang buat Alina bersama Mama di Patuliote, selamat malam. Terus yang berikut buat Mama Jesse di Lelok Gama, selamat malam bersama Bapak dan anak-anak semua. Terus buat Mama Aileen di Niki-Niki, Bapak Dion Hane, Bapak Ranu Inlasi, Kanana Ayofanu, Mama Andro, Bung Herman di Angkai, Kafiri Angkai juga. Terus buat Kak Udi Kokpu, terus buat Mama Anita di Pecesa, Mama Glenn, Mama Ima, terus buat Bung Milky di Camplong, Papa Ako di Manduvelon, terus buat Bung Revlan, terus buat Kak, siapa lagi? Kak Lilita di Batu Pelat, terus buat Adi Melani, Kak Minta, Kak Adi, siapa lagi? Lupa ini. Buat semua-semua sekarogan yang lagi pantau, dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat buat Tuhan Yesus memberkati kita semua.
0: Iya, baik.
2: Terus buat Rogan, segini terpulang hati-hati terus malam ini, Kak Rogan.
0: Baik.
2: Terima Rogan.
0: Baik, terima kasih. Shalom, selamat malam untuk beta punya Kakak Joy yang ada di Molo Tengah. Terima kasih Kakak Joy sudah berbagi informasi ya, mengenai bagaimana upacara dan juga perlombaan yang dilakukan ya di daerah Molo Tengah. Untuk itu beta masih terima di kotong punya lain telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
1: Karogan.
0: Iya, aduh, Beb Mama Elda kok.
1: Iya, tadi tekan tas.
0: Itu beta su feeling, pasti Beb Mama ini kalau saking semangat mulai tekan sembarang nah.
1: Wow, tangan
0: justru
1: bisa diam.
0: Itu dia. Ini HP ini kalau telepon kasih jauh dulu. Taruh di meja kok baru omong.
1: Ya.
0: Baik, Bepu Mama. Mau senggol untuk siapa, Mama?
1: Kalau senggol buat Karogan. Semoga

0: cuma habis. Karaoke.
1: Iya, siapa lagi?
0: Lagu dong.
1: Iya, mau lagu apa, Mama?
0: Tadi saya pilih, coba tadi ulang lagu dong.
1: Lagu ada John Reza dengan Pica-Pica, ada juga Racikua dari Freshly.
0: Yang Pica-Pica.
1: Baik. Silakan.
0: Selamat malam Karogan, Tuhan berkati, merdeka.
1: Merdeka. Ya baik, terima kasih, selamat malam ya untuk Beta punya Mama Elda yang sudah bergabung bersama Kotong di Perempat RRI Kupang. Baik, untuk itu Pak Saudara semua, Beta terima satu penelpon terakhir yang sudah bergabung di malam hari ini. Pak Senggol, selamat malam.
2: Senggol dong.
1: Iya, Senggol juga, merdeka.
2: Merdeka.
1: Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Ini dengan Erni di Nevelono.
1: Dengan Ma Erni. Apa kabar, Mama?
2: Kabar baik.
1: Baik, Mama. Hari ini ada ikut upacara atau nonton lomba di mana, Mama?
2: Tidak ikut.
1: Tidak ikut di rumah, Sako?
2: Ya.
1: Baik. Oke. Mama, silakan. Mau Senggol untuk siapa?
2: Salam yang pertama buat Bapak Nicholas Beni, Bapak Yoel, ada Arlin, ada Diki, ada Kak Pat, ada Kak Epa, adik Nadine, dengan ucapannya selamat malam. Kajue di Melotenga, Kasaka di Pariti, Kayuven di Fatuvenu, Kareflan di Sulamu, Kafir di Merdeka, ada Mama Aileen, Mama Jessie, Mama Cantika, Kaponi Mutis, dan buat semua-semua Sakarogan. Dan buat kakak yang bertugas, selamat bertugas, semoga Tuhan Yesus memberkati.
1: Iya.
2: Makasih, shalom.
1: Baik, terima kasih, shalom. Selamat malam ya untuk Beta punya Mama Erni yang ada di Nevonono. Terima kasih untuk Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua yang sudah meramaikan Kotong buat acara Basenggol di malam hari ini. Dan Beta Rogan masih akan terus temani Bapak Saudara semua di ini malam sampai nanti di jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Selamat malam dan terus bersama Kotong di Perempat RRI Kupang.

0: Manatika merupakan olahraga bela diri tradisional Atoin Meto di Kabupaten Timor Tengah Utara. Manatika adalah kesenian adu tendangan yang dilakukan oleh dua orang laki-laki dewasa dengan posisi saling membelakangi untuk menguji ketangkasan adu otot. Sepintas, manatika menyerupai olahraga taekwondo, tetapi bedanya, manatika hanya menggunakan kaki saja dan dimainkan oleh dua pria yang saling menyerang dengan menggunakan kaki pada bagian lutut ke bawah serta menyerang pada paha lawan. Pertarungan antara dua pria tersebut dilangsungkan dalam 3 ronde dengan durasi setiap ronde 1 menit. Pertarungan dimenangkan oleh petarung yang berhasil menyerang tepat pada kaki atau paha lawan dan membuat sang lawan mengaku kalah. Sedangkan wasit yang memimpin pertandingan dijuluki dengan nama Apaut Mat Panat atau menjaga dan melindungi. Tugas wasit memberi peringatan keras kepada petarung bila melanggar larangan. Konon di zaman dahulu, tradisi manatika dipentaskan dalam setiap acara adat seperti pesta panen maupun acara adat lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak orang muda yang tidak menggeluti olahraga tersebut. Namun untuk melestarikannya, maka manatika mulai dipentaskan pada perayaan HUT RI maupun hari besar lainnya.
1: Imhat Siumolog Nakopro 4 RRI Kopan. Marilah kita mendengarkan siaran Pro 4.

0: Saat bencana datang tiba-tiba, musuh terbesar kita bukanlah hanya situasi di luar sana, melainkan rasa panik yang berlebihan. Kepanikan seringkali menutup logika, membuat kita sulit berpikir jernih, dan justru membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Mengapa kita diharuskan tetap tenang ketika terjadi bencana? Karena ketenangan adalah kunci untuk keselamatan. Saat tenang, kita mampu mengingat jalur evakuasi, mendengarkan instruksi petugas, dan melindungi anggota keluarga dengan lebih efektif. Ingatlah langkah sederhana ini, berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, amati situasi sekitar, dan segera bertindak sesuai prosedur yang telah dipelajari. Jika terjadi gempa, berlindunglah. Jika terjadi banjir, segera menuju tempat tinggi. Hindari berlari membabi buta atau berteriak yang memicu ketakutan massal. Dengan tetap tenang, kita telah mengambil satu langkah besar untuk bertahan hidup. Kepanikan tidak akan menghentikan bencana, namun ketenangan bisa menyelamatkan nyawa. Pastikan seluruh anggota keluarga selalu waspada, namun tetap terkendali.
1: Oh Tuhan, kenapa harus terkena penyakit mematikan ini? Semua gara-gara dia.
2: Yang manis sudah kuberikan. Sekarang, nikmatilah sengsaramu.
3: Rokok memang manis rasanya, tapi dia pembunuh nomor satu di dunia. Stop rokok untuk hidup lebih baik.

0: 104 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Pendengar prakir sudah tugas, kami menemani bapak mama, kakak adik, bapak saudara semua sepanjang hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 104,3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 4 Suara Budaya NTT. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4, suara budaya NTT, mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama, Bapak Saudara, hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang, dan selamat pagi Bapak Mama bahasa daerah dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Apa kabar? Berharap semuanya dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, bahagia selalu untuk menjalani aktivitasnya di pagi ini, di hari yang baru. Beta Christine menemani Bapak Mama bahasa daerah dong semua dengan musik dan juga ragam informasi budaya. Nah, di ini pagi Kotong akan awali dengan puji-pujian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nanti dilanjutkan lagi dengan renungan pagi. Dan setelah itu akan ada berbagai informasi-informasi menarik yang menemani aktivitas pagi Bapak Mama dong semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tetap percaya apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan Kotong sendirian. Tuhan memberkati kita.

Shalom, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, pencinta Pro 4 RRI Kupang di mana saja berada. Salam bertemu kembali dalam damai dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Maximus Sobek, penyuluh agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang, mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bersama membaca dan merenung firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai dengan 30. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang akan diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin." Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di atas takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi 12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom, selamat pagi Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, pencinta Pro 4 RRI Kupang dimanapun berada. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Injil hari ini Yesus berkata, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Perkataan ini tentu bukan berarti bahwa menjadi orang kaya itu dosa atau bahwa orang yang memiliki harta tidak dapat masuk surga. Yang Yesus ingatkan adalah bahaya ketika hati manusia selalu terikat pada kekayaan. Harta adalah sesuatu yang kita perlukan dalam kehidupan. Kita membutuhkan uang untuk makan, menyekolahkan anak, membangun rumah, memenuhi kebutuhan keluarga, dan membantu sesama. Tetapi persoalannya muncul ketika harta yang seharusnya menjadi alat justru berubah menjadi tujuan hidup. Kadang-kadang manusia merasa bahwa semakin banyak memiliki, semakin aman hidupnya. Kita mengejar uang, jabatan, rumah, kendaraan, dan berbagai macam kenyamanan. Tetapi pada akhirnya kita pun harus sadar bahwa semua itu tidak dapat memberikan keselamatan sejati. Hanya bisa membeli obat, hanya bisa membeli tempat tidur yang mahal, tetapi tidak selalu bisa membeli tidur yang nyenyak. Harta bisa membeli obat, tetapi tidak selalu bisa membeli kesehatan. Harta bisa membuat rumah menjadi besar, tetapi belum tentu membuat keluarga menjadi bahagia. Karena itu, Yesus mengajak kita untuk menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang benar. Jangan sampai harta memenuhi hati kita sehingga tidak ada lagi ruang bagi Tuhan dan sesama. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Petrus kemudian bertanya kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?"
Pertanyaan Petrus sangat manusiawi. Kita juga sering bertanya, Tuhan, saya sudah berbuat baik, sudah melayani, sudah berkorban, lalu apa yang saya dapatkan? Yesus mengajarkan bahwa mengikut Dia memang membutuhkan pengorbanan, tetapi tidak pernah sia-sia. Tuhan melihat setiap kebaikan yang kita lakukan, termasuk kebaikan kecil yang mungkin tidak diketahui oleh orang lain. Mungkin hari ini kita belum memiliki banyak harta. Mungkin hidup kita masih sederhana, penuh perjuangan, dan bahkan banyak kekurangan. Jangan berkecil hati. Kekayaan terbesar seorang manusia bukanlah apa yang tersimpan di rekening, tetapi iman yang kuat, hati yang penuh kasih, keluarga yang saling mendukung, dan kehidupan yang selalu mengandalkan Tuhan. Yesus juga berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Inilah kekuatan iman kita, bahwa ketika jalan hidup terasa sulit, jangan hanya mengandalkan kemampuan kita sendiri. Datanglah kepada Tuhan, sebab apa yang bagi manusia tampak mustahil, tapi bagi Tuhan selalu ada jalan. Maka marilah kita menggunakan harta, jabatan, pekerjaan, dan segala berkat yang kita terima, bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi juga untuk berbagi dan menjadi berkat bagi orang lain. Jangan sampai kita memiliki banyak harta tetapi kehilangan Tuhan. Lebih baik memiliki sedikit tetapi hati kaya akan iman, kasih, dan pengharapan. Sebab pada akhirnya, yang kita bawa menghadap Tuhan bukanlah harta dan jabatan, melainkan iman dan kasih yang telah kita hidupi. Semoga kita menjadi pribadi yang bijaksana dalam menggunakan berkat Tuhan, tidak diperbudak oleh harta, tetapi menjadikan harta sebagai sarana untuk mengasihi Tuhan, melayani sesama. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, pencinta Pro 4 RRI Kupang yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan pagi ini dengan sebuah doa. Marilah berdoa. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk tidak menjadikan harta sebagai tujuan hidup. Berikanlah kami hati yang sederhana, iman yang kuat, dan kasih yang tulus untuk berbagi dengan sesama. Ketika kami menghadapi kesulitan, teguhkanlah kami untuk tetap percaya bahwa bagimu tidak ada yang mustahil. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, salam damai, dan salam menjalani hari dengan penuh iman, harapan, dan kasih.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya.

Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

Iman membuat kita terbuka pada kehadiran Tuhan yang tenang di setiap saat dalam hidup kita, pada setiap orang, dan dalam setiap situasi. Paus Franciscus.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong Kabupaten Rotendau memanfaatkan berbagai program strategis nasional untuk memperkuat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Dirjen Pengelolaan Kelautan KKP, Insinyur A. Koswara, saat menjadi Inspektur Upacara Detik-Detik Proklamasi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Rotendau. Koswara mengatakan tahun 2026, pemerintah menetapkan 8 klaster program kerja prioritas nasional. KKP menjadi salah satu kementerian pengampu program pada klaster kedaulatan pangan dengan Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu wilayah strategis pelaksanaan program. Ia menyebutkan sejumlah program KKP yang dilaksanakan di NTT dan Rotendau, meliputi PSN Kampung Nelayan Merah Putih, budidaya udang di Waingapu, Sumba Timur, serta kawasan sentra industri garam nasional di Kabupaten Rotendau. Beralih ke informasi berikut, Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Maumere membantah informasi dalam sebuah voice note yang beredar di masyarakat dan mengatasnamakan personel Basarnas. Rekaman tersebut menyebutkan adanya imbauan kepada masyarakat di Mbai Kabupaten Nagekeo untuk menyelamatkan diri karena akan terjadi gempa susulan. Kepala Urusan Umum, Kaur Umum, Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Maumere, Suryaman menegaskan informasi dalam voice note tersebut tidak benar. Ia memastikan personel Basarnas Maumere memang berada di wilayah Mbai untuk melaksanakan tugas penanganan bencana, namun tidak ada personel Basarnas yang mengeluarkan pernyataan seperti yang disampaikan dalam rekaman suara tersebut. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Kristen, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan bapak mama bersaudara dong semua ya. Ketong semua pasti bersedih di tengah keadaan ataupun kondisi saudara-saudara kita di daratan Flores ya. Namun di saat ini di mana bencana yang terjadi ya, ada saja beberapa orang yang kalau mau dibilang entah suka atau mau untuk lihat beberapa kepanikan yang terjadi ya, dengan mudahnya membuat dan menyebarkan berita bohong. Nah, di ini pagi bapak mama bapak saudara di Bapoti kotong bapak omong tentang berita bohong ataupun hoax ya. Kalau misalkan bapak mama bapak saudara dong ketemu berita yang belum jelas di kebenaran, sama seperti voice note yang ramai diperbincangkan terkait dengan ajakan untuk keluar rumah ya, karena akan ada gempa susulan begitu ya. Nah, reaksi pertama yang bapak mama dong lakukan seperti apa? Apa langsung bagikan ke grup-grup sebelah ya, grup-grup RT, grup-grup arisan, atau cek dulu di web resmi BMKG ataupun Basarnas? Silahkan sampaikan komentarnya melalui ketumpung lain telepon di 0380 833 499 atau di 0811 3820 1043. Bapak Ute menemani bapak mama bapak saudara dong semua di ini pagi sampai nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Nusa Tenggara Timur memiliki beragam aliran kepercayaan lokal. Salah satu warisan spiritual leluhur yang masih terjaga hingga saat ini adalah Halaika. Halaika merupakan kepercayaan masyarakat suku Boti Dalam yang ada di pedalaman Pulau Timur, tepatnya di Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Orang Boti Dalam yang menganut kepercayaan ini disebut Halaik. Mereka percaya bahwa hidup manusia dikuasai oleh dua kekuatan agung, yakni Uis Neno atau penguasa langit dan Uis Pah atau penguasa bumi. Uis Neno dan Uis Pah diibaratkan layaknya suami istri. Suami yang disebut Uis Neno memberikan bibit kehidupan. Kemudian sang istri menerima, memendam, dan merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Uis Neno adalah sumber dan pemberi cahaya, pemberi nafas kehidupan, pencipta, dan pelindung. Sedangkan Uis Pah adalah pemangku, perawat, pemberi makan, dan pemelihara semua makhluk ciptaan. Dalam kepercayaan Halaika, manusia diyakini memiliki jiwa atau smanaf. Menurut masyarakat Boti Dalam, tubuh bisa mati dan musnah, namun jiwa tetaplah hidup. Sama seperti Uis Neno tidak bisa dilihat, demikian pula jiwa manusia. Sesudah kematian tubuh, jiwa akan kembali kepada penciptanya. Para smanaf dipercaya dapat membantu menjadi perantara antara manusia yang masih hidup dengan Uis Pah dan Uis Neno. Halaika saat ini bukan hanya sekedar kepercayaan spiritual masyarakat suku Boti Dalam. Keyakinan ini telah menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi kampung adat tersebut.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sumba umbu sejatinya sandalwood. Timor semerbak harum cendana. Alor asih kasih kenari. Kelimutu telaga warna. Komodo ikon leluhurku. Sinergi berdaya ubah. Loba mora manisih.

104,3 MHz Bro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama Bapak Saudara seperti diinformasikan di rri.co.id ya, bahwa Basarnas menerima informasi dan mungkin beredar juga di Kotong punya media sosial rekaman terkait dengan ini ya, konten terkait dengan voice note ataupun rekaman suara untuk waspada dan disuruh untuk mengungsi, dan itu imbauan dari Basarnas karena nanti akan ada gempa susulan. Seperti itu ya, untuk dia punya isi voice note seperti itu. Dan Bapak Mama, Saudara, ketika bencana terjadi ya, entah itu gempa atau untuk banjir, tanah longsor atau bencana-bencana lainnya yang sudah menimbulkan trauma, kepanikan di tengah masyarakat, akan selalu ada informasi-informasi bohong seperti itu. Dan kalau mau dibilang bahwa ada beberapa orang, bahkan mungkin Kotong sendiri pernah ikut juga menyebarkan informasi-informasi tersebut ya. Ya, Kotong mungkin punya pemikiran yang baik untuk mencegah, tetapi yang awalnya yang membuat itu mungkin bertujuan untuk cari keuntungan bagi dirinya sendiri ya, atau ingin melihat kepanikan di tengah bencana yang terjadi. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, kalau bicara soal rekaman suara yang beredar di media sosial dan menimbulkan kepanikan bagi saudara-saudara kita yang sedang diguncang ataupun yang sedang khawatir dengan kondisi di sekitar mereka. Tanggapan Bapak Mama seperti apa untuk konten di media sosial yang berisikan voice note untuk mengungsi karena akan ada bencana, ataupun mungkin ada informasi-informasi bohong yang seringkali beredar di saat bencana terjadi? Tanggapan Bapak Mama seperti apa? Apakah langsung di-share, langsung dibagikan ke grup sebelah ya, ke grup RT RW atau grup arisan atau grup-grup sekolah ya, alumni-alumni begitu, atau grup-grup lainnya? Silahkan sampaikan komentarnya ya. Atau mungkin Bapak Mama, Bapak Saudara, cek dulu tipe orang yang kayaknya Kotong harus cek dulu ya, benar kok sonde, supaya Kotong sonde tambah kasih panik Kotong punya teman-teman, saudara-saudara yang sedang mengalami musibah ya. Silahkan sampaikan komentarnya melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Mbak Putih masih menemani Bapak Mama, Bapak Saudara di ini pagi ya, sampai nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Bapak mama bersaudara semua, Pulau Ternate yang kita kenal selama ini terletak di Provinsi Maluku Utara. Namun ternyata di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Alor, terdapat juga pulau dengan sebutan Ternate. Menurut cerita orang tua zaman dahulu, asal-muasal Pulau Ternate di Kabupaten Alor berawal dari hadirnya sekelompok orang yang berasal dari Pulau Ternate, Maluku. Ada beberapa versi tentang asal-usul nama Pulau Ternate. Yang pertama dikisahkan, konon zaman dahulu kala Pulau Ternate ini bernama Pulau Nuhabeng. Pada masa itu sebuah kapal, Arumbae Kole, berlayar dari Ternate Maluku menuju Alor. Dalam kapal tersebut terdapat 5 bersaudara yang mempunyai misi menyebarkan agama Islam. Mereka tiba di Amoli dan bertemu dengan Raja Alor Baololong pertama. Raja Baololong meminta mereka untuk mendiami Pulau Nuhabeng. Sebagai rasa terima kasih, 5 orang bersaudara ini menyerahkan sebuah moko kepada Raja Baololong dan Raja membalasnya dengan sebuah pisau emas. Sebagai penghuni pertama di Pulau Nuhabeng, maka pulau ini diganti namanya menjadi Ternate. Setelah bertahun-tahun menetap di Pulau Ternate, 5 bersaudara ini meninggalkan Pulau Ternate dan berlayar menuju Pulau Pantar dengan misi yang sama. Menurut tutur sejarah, leluhur orang Ternate yang saat ini mendiami kampung Ternate Umapura, Bogakele, Biatabang, dan Abangbol berasal dari Pulau Pura. Sejak dahulu kala, mereka terkenal sebagai nelayan. Penduduk pada 3 kampung ini memeluk agama Kristen Protestan, sedangkan penghuni kampung Ternate Umapura memeluk agama Islam. Walau berbeda agama, mereka hidup rukun sebagai saudara. Topografi Pulau Ternate tidak memungkinkan untuk ditanami tanaman pangan karena kondisi tanahnya yang bebatuan hanya bisa ditanami pohon kelapa. Namun, di pulau ini hidup tumbuhan yang menghasilkan pewarna tradisional seperti tanaman mengkudu, tarum, dan kayu kuning. Kaum laki-laki Ternate umumnya bekerja sebagai nelayan, hasil tangkapannya dijual dan dikonsumsi sendiri. Peralatan menangkap ikan yang dipakai adalah pukat, bubu atau perangkap ikan, dan pancing. Mereka juga pandai menyelam untuk menombak ikan di dasar laut. Sedangkan kaum perempuan memiliki aktivitas menenun sepanjang musim, dan hasilnya dipasarkan ke pulau-pulau terdekat. Versi lain asal-usul nama Pulau Ternate, yakni dilatar belakangi oleh perjalanan 5 orang bersaudara dari Ternate Maluku dengan misi menyebarkan agama Islam di Pulau Alor dan Pulau Pantar. 5 bersaudara ini terdiri dari 4 laki-laki dan 1 orang perempuan. Dalam perjalanan mereka menggunakan perahu layar bernama Arumbae Kole. Pendaratan pertama rombongan Ternate ini adalah Pantai Botang karena kehabisan air. Setelah beberapa waktu berselang, mereka memutuskan untuk kembali ke perahu karena tidak menemukan sumber mata air. Sebelum naik ke perahu, salah seorang dari 5 bersaudara, yakni Yan Bogo, menghujamkan tongkat ke pasir di pinggir pantai. Dari situlah keluar air tawar dan segar, seperti mata air pegunungan. Mata air di pinggiran Pantai Bota masih ada sampai sekarang. Mata air itu disebut air wanja, dalam bahasa Alor atau dalam bahasa Indonesia disebut air banda. Setelah guci-guci tempat penyimpanan air terisi penuh, mereka melanjutkan pelayarannya. Tersiar kabar bahwa Raja Alor sedang berada di desa Aimoli, maka 5 orang bersaudara dari Pulau Ternate Maluku
mendarat di pantai desa Aimoli untuk bertemu Tuan Raja. Raja yang memimpin waktu itu adalah Raja Baololong. Raja meminta mereka untuk menyampaikan maksud kedatangan mereka. Mereka mengaku hendak menyebarkan agama Islam di Alor. Raja pun menyambut dengan gembira kehadiran orang dari Ternate. Atas perintah Raja Baololong I, mereka diminta untuk tinggal di sebuah desa di pulau seberang bernama Pulau Nuhabeng. Sebelum pamit, Raja Baololong I dengan rombongan Ternate Maluku saling tukar cendramata. Di desa Nuhabeng tidak terdapat mata air. Karena itu dengan tongkat yang pernah dipakai di Pantai Bota, dipakai juga di Nuhabeng. Di bekas hujaman tongkat tidaklah mengeluarkan air, tetapi ujung tongkat terlihat basah. Secara gotong royong, mereka menggali lubang sampai muncul mata air. Mereka sepakat untuk menetap di daerah seputar mata air dan membentuk sebuah pemukiman kecil. Rombongan dari Ternate tinggal bertahun-tahun di Nuhabeng, sana keluarga yang meninggal pun dimakamkan di pulau ini. Pasca perundingan bersama, mereka memutuskan untuk meninggalkan Nuhabeng dan sepakat memberi nama Ternate menggantikan nama Pulau Nuhabeng.

Demikian beberapa versi cerita tentang asal-usul nama Pulau Ternate di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang disadur dari buku seri terbitan Museum NTT. Apapun versi cerita yang ada, kehadiran sekelompok masyarakat dari Ternate, Maluku, membawa perubahan bagi masyarakat lokal yang ada. Pembauran dua budaya yang berbeda tapi bisa mempersatukan mereka, terbukti masyarakat Pulau Nuhabeng bisa hidup berdampingan dengan penduduk asli di sekitar Nuhabeng.

Jika selama ini kita mengenal kedelai sebagai bahan baku pembuatan tempe, namun tahukah kita bahwa ternyata tempe tidak selalu harus dibuat dari kedelai? Berbagai jenis kacang-kacangan lokal seperti koro, gude, dan kecipir bisa diolah menjadi tempe menggunakan proses fermentasi. Meski demikian, karakteristik gizi dan cita rasa yang dihasilkan tentu akan berbeda. Tempe berbahan baku selain kedelai umumnya memiliki kadar protein yang lebih rendah, tekstur lebih keras, dan cita rasa yang belum sebaik tempe kedelai.

Mas Yudi harus putaran jalan tampilan nomor 8 dan bapak mama bakso daerah dong semua masih di Bapote ya. Ketan masih beromong tentang informasi bohong. Jadi kemarin-kemarin ya, bukan kemarin-kemarin, kemarin sempat rame di grup WhatsApp di media sosial tentang adanya voice note berantai yang katanya membocorkan imbauan kalau ada gempa susulan besar. Sampai-sampai warga yang ada ataupun mendengarkan voice note tersebut, ya rekaman suara tersebut, itu jadi panik dan Sonya bisa tidur nyenyak. Padahal kan di kondisi seperti ini ya, dimana habis gempa besar yang mengguncang, terus menelan banyak korban juga, korban jiwa, masih ada yang luka-luka, kehilangan rumah tempat tinggal mereka ya, dan juga mata pencaharian mereka. Ini membuat warga semakin panik, semakin khawatir begitu. Masih ada trauma yang belum sembuh. Nah, bapak mama, bapak saudara, tapi bersyukur juga ya, gerakan cepat. Jadi Basarnas Momere sendiri itu sudah menegaskan, secara tegas membantah isi voice note tersebut ya, dan memastikan bahwa pesan berantai itu adalah hoax alias kabar bohong dari orang-orang yang memang sendiri bertanggung jawab ya, yang memang kalau bilang suka sekali lihat orang panik begitu. Nah, bapak-bapak, saudara dong semua, kalau bicara soal informasi-informasi seperti ini ya, reaksi pertama yang bapak-mama dong lakukan saat ketemu berita ataupun informasi yang belum jelas dia punya kebenaran seperti ini, biasanya bapak-mama mereaksi ke mana? Apakah langsung share teruskan ke grup-grup sebelah ya, dan di media-media sosial, atau cek dulu di website resmi BMKG atau Basarnas. Silakan sampaikan komentarnya melalui kotompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Bapak Ote menemani bapak mama, bapak saudara di ini pagi sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Air merupakan kebutuhan dasar manusia. Nusa Tenggara Timur yang merupakan daerah kering, di mana air dihormati sebagai sumber segala kehidupan. Wai Gere Lewo adalah sebutan dari masyarakat adat Adonara Flores Timur untuk ritual ketika warga berhasil mengalirkan air dari mata air ke kampung. Masyarakat setempat tidak akan meminum air sebelum mereka menyelesaikan ritual Wai Gere Lewo. Air yang belum disucikan dengan ritual dapat membawa malapetaka bagi diri sendiri maupun keluarga. Masyarakat berkeyakinan mereka harus menghormati air yang merupakan jelmaan dari leluhur perempuan. Sehingga yang melakukan ritual adat ini adalah kaum perempuan. Menurut masyarakat Adonara, air dan perempuan wajib mereka jaga dan lindungi karena perempuan mereka anggap sebagai sumber kehidupan.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Bapak Mawar, Saudara, Barita Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Aktivitas pariwisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat dipastikan tetap berjalan normal setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,7 pada Sabtu 15 Agustus 2026. Sebagian besar daya tarik wisata dan fasilitas penunjang pariwisata dilaporkan dalam kondisi aman. Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat, Peter Rashid, mengatakan hanya dua destinasi yang mengalami kerusakan ringan, yakni Puncak Waringin dan Ngalor Kalo di Kecamatan Lembor. Meski mayoritas destinasi tetap aman, pemerintah mengambil langkah antisipasi dengan menutup sementara Danau Tiga Warna Gua Rangko. Penutupan dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan berbagai pihak demi mengutamakan keselamatan wisatawan. Seluruh aktivitas di kawasan tersebut dihentikan sementara hingga kondisi dinyatakan aman untuk kembali menerima pengunjung. Beralih ke informasi berikut. Budayawan Flores Timur Bernard Tukan menilai tradisi Belis tidak harus dipertahankan dalam bentuk lama, tetapi nilai luhur yang terkandung di dalamnya wajib tetap dijaga. Hal ini disampaikan dalam program bersama RRI dan dikatakan bahwa perubahan zaman dan struktur sosial merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari, sehingga masyarakat perlu menyikapinya secara sadar dan terarah. Menurutnya, nilai seperti penghormatan, penghargaan, harkat, dan martabat perempuan, serta kesungguhan dalam ikatan perkawinan harus tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Ia menilai persoalan muncul ketika tradisi hanya dipahami dari bentuk materialnya saja, sementara makna yang mendasarinya mulai ditinggalkan. Karena itu masyarakat tidak perlu memaksakan penggunaan benda atau simbol masa lalu yang sulit untuk ditemukan, tetapi perlu mencari bentuk baru yang tetap mewakili nilai adat tersebut. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama Basodara dong semua. Mungkin kemarin ada yang sempat was-was ya. Orang Kupang bilang dakdikduder pas dapat kiriman voice note yang menyebutkan tentang ancaman gempa susulan besar. Dan ternyata Basarnas itu sudah resmi membantah berita tersebut dan memastikan rekamannya 100% bohong alias hoax ya. Dan Bapak Maba, saudara dong semua, memang kadang kalau urusan pesan-pesan berantai seperti ini, entah itu di grup WhatsApp ataupun dijadikan sebagai konten di media sosial lainnya, depung heboh itu melebihi kenyataan ya. Orang langsung panik, apalagi di suasana yang saat ini di mana BMKG sendiri menyebutkan kalau memang sampai beberapa hari ini masih akan ada gempa susulan, tapi dia ini ya kekuatannya itu menurun. Jadi sebagai bagian ataupun akibat dari melepas energi-energi dari gempa besar kemarin ya, magnitudo 7,7. Nah, kalau kita bicara soal ini ya Bapak Mama Bapak Saudara, soal berita-berita yang seringkali membuat ketong emosi karena berita bohong atau mungkin karena seringkali membuat ketong panik karena di tengah kondisi seperti saat ini ada orang yang sudah ketong percaya terus tiba-tiba dia bawa berita seperti itu dan ternyata itu berita bohong. Reaksi Bapak Mama Bapak Saudara seperti apa? Silakan sampaikan komentarnya melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya, masyarakat Indonesia pada umumnya memiliki cara yang sama ketika menyambut tamu atau bertemu dengan seseorang, yaitu berjabatan tangan ataupun mencium pipi kiri dan kanan. Namun, ada yang berbeda dengan masyarakat suku Sabu yang mendiami Pulau Sabu, Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur. Suku Sabu memiliki tradisi yang unik, yaitu mencium hidung satu sama lain ketika mereka bertemu, kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Dalam bahasa setempat, tradisi ini bernama Hengekdo. Sepintas, tradisi ini mirip dengan tradisi suku Maori di Selandia Baru dan tradisi masyarakat Oman. Namun yang membedakannya adalah bagaimana cara melakukan cium hidung tersebut. Suku Maori di Selandia Baru akan saling menggesekkan hidung satu sama lain. Sedangkan dalam masyarakat Sabu, Hengekdo dilakukan dengan saling menempelkan hidung satu dengan yang lain. Demikian pula dengan tradisi adat di Oman, yang hanya boleh dilakukan oleh sesama laki-laki. Sedangkan pada masyarakat Sabu, Hengekdo boleh dilakukan antar lawan jenis. Cium hidung bisa dilakukan oleh siapapun tanpa memandang jenis kelamin, status, strata sosial, usia, dan sebagainya. Selain sebagai tanda persaudaraan, cium hidung merupakan sebuah tanda penghormatan dari yang muda kepada yang tua dan tanda kejujuran. Ketika melakukan cium hidung, tidak bisa dipungkiri, kedua mata akan saling bertemu dan disanalah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata yang terbuka menggambarkan kejujuran antara satu dengan yang lain. Dalam konteks yang lebih luas, cium hidung menjadi indikasi dari penyelesaian konflik antar dua orang yang bermasalah. Mencium hidung adalah bentuk lain dari permintaan maaf.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak mama, saudara dong, semua pernah sondet, sudah terlanjur panik ya, siap-siap bawa tas darurat. Ternyata ini berita yang kotong dengar tentang bencana hanya berita bohong. Nah, ini kejadian di Maumere, beredar di voice note ya, suara yang menakut-nakuti soal gempa susulan dan pakai bawa-bawa Basarnas juga ya untuk meyakinkan orang yang mendengar voice note tersebut. Nah, bapak-mama, saudara, dan informasi ini juga sudah diklarifikasi oleh Basarnas Maumere ya, bahwa informasi yang beredar melalui voice note itu bohong atau sonde benar. Basarnas sudah pernah mengeluarkan imbauan untuk evakuasi karena ada gempa susulan yang besar begitu yang akan terjadi ya. Dan kalau ketong beromong tentang berita-berita yang beredar di saat bencana terjadi ya, bapak mama, bapak saudara, reaksi bapak mama dong ketika pertama kali mendengar berita ataupun mendapatkan berita atau informasi tersebut seperti apa? Apakah langsung diteruskan ke tetangga sebelah ya, ke grup-grup WhatsApp, grup-grup komunitas, grup-grup arisan atau alumni sekolah atau grup-grup lainnya ya. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Beta sapa dulu yang sugabung di Bapote. Selamat pagi. Halo. Halo, Bapote.
1: Pagi.
0: Pagi, Opa. Apa kabar?
1: Merdeka.
0: Merdeka. Kemarin 17 Agustus.
1: Merdeka balas ini aja sama, sah.
0: Ayo, kami biasa balas, ya, Opa, mulai.
1: Ya, kakak.
0: Kami tadi biasa kakak balas. Apa? Halo?
1: Halo.
0: Kami biasa balas, ya.
1: Oh, iya.
0: Opa.
1: Ya.
0: Kemarin upacara ke mana sebelum ketong masuk di ketompung topik Bapote ini pagi?
1: Kalau saya ini kan tidak ikut upacara, suminta pensiun dini.
0: Oh, kakak. Pensiun dini.
1: Jadi bisa ya, hanya ya nonton lewat televisi atau media sosial, kakak.
0: Rame kok di Oipura, lomba-lomba.
1: Memang ketong di sini ada di RT 17, ketong kan RT 17, ada lomba-lomba.
0: Baik.
1: Kau bilang lomba tarik tambang pakai daster, Anderson mau ikut lagi.
0: Kan bagus.
1: Mana bapak-bapak pakai daster? Nah?
0: Biar lebih meriah.
1: Baru ini pakai ini topi kaboy, Anderson ada topi kaboy.
0: Nah. Jadi pakai daster biar bisa merasakan mama-mama kalau misalkan repot urus rumah tangga, ya itu seperti itu sudah susahnya.
1: Iya.
0: Opa, ini pagi kau tuh mbak omong tentang berita bohong, berita-berita, informasi-informasi yang beredar di saat bencana terjadi, ya. Opa mungkin sudah pernah dengar atau mungkin dapat informasi terkait dengan ada voice note yang suruh warga untuk evakuasi dan disuruh oleh Basarnas, begitu, Opa?
1: Baik. Sebelum saya lanjut. Menjawab, saya juga atas nama keluarga, Miller Kauses keluarga turut berlangsung kawa atas kejadian yang terjadi di saudara-saudara kami yang ada di Maumere, Nagakeo, dan ini
0: Manggarai, ya,
1: di Manggarai, ya, kakak.
0: Manggarai,
1: semoga
0: Barat,
1: Tuhan
0: Timur,
1: memberikan kekuatan yang baru, tetap semangat, dan kiranya cinta kasih Tuhan selalu ada dan tetap sabar.
0: Amin.
1: Baik, saya jawab sudah kok.
0: Iya.
1: Kalau menurut saya ini, media sosial ini juga perlu saya percaya dan perlu juga saya tidak percaya.
0: Baik.
1: Karena beta pun kawan ada di sana, nah.
0: Di lokasi gempa sih itu ya?
1: Iya, di Nagakeo dengan Mbai, dengan Maumere, nah.
0: Betul.
1: Jadi dong kasih tahu bahwa kakak begini. Jadi beta sering telepon. Itu yang beta tahu dari mereka. Soal yang begitu dong saya ada pernah lihat, tapi saya sangat percaya.
0: Iya.
1: Karena saya lihat dengan rekawan yang di sana, nah.
0: Baik.
1: Jadi dia sudah tahu pelabuhan yang rusak, ada rusak.
0: Mm-mm.
1: Berapa orang yang jatuh di laut itu, yeah, yang pakai apa tuh kakak?
0: Iya, yeah, iya, yeah, waktu ya, mau naik ke kapal ya.
1: Itu dia ada di situ nah.
0: Mm-hmm.
1: Yeah, dan yeah, waktu 3 jam sebelum itu kan dia ada pakai motor.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi dia ada ketemu itu orang yang ada bicara bilang malaikat siapa Mikael kok.
0: Oh iya, betul betul.
1: Dia kan mau ke pelabuhan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi dia bilang kakak itu memang betul itu kakak.
0: Iya iya, sudah ada peringatan.
1: Jadi orang pikir, dia gila.
0: Iya iya.
1: Jadi
0: iya,
1: orang dong ketawa rekam.
0: Betul betul.
1: Polisi juga ada situ, ada satu polisi ketawa.
0: Iya iya iya.
1: Dan semua yang di trotoar ada duduk itu, mm-hmm, ada bilang ada ketawa.
0: Baik.
1: Nah 3 jam kemudian mulai goyang kita.
0: Gempa.
1: Jadi saya tidak percaya pada berita-berita yang voice note kok apa,
0: yeah,
1: yang
0: yeah,
1: saya tahu tuh dari teman. Kalau berita yang dari televisi ya saya percaya. Kadang juga dari media sosial juga making leve-leve.
0: Iya betul ya.
1: Jadi kita juga kadang-kadang percaya atau tidak.
0: Baik.
1: Saya nonton langsung kakak.
0: Iya, tapi opa dari informasi yang mungkin didapat ya, informasi dari teman-teman yang ada di lokasi gempa, bantuannya sudah ada, sudah diterima begitu oleh warga.
1: Ya memang bantuan ini masih tertumpuk paling banyak itu. Ini yang menurut beta tahu ya, biasanya tahu.
0: Iya, iya.
1: Ini kawan yang bilang,
0: mm-hmm,
1: yang masih tertumpuk itu di Maumere. Sedangkan ke mereka itu juga belum, tapi dari kemarin sudah ada. Iya.
0: Oke, sudah ada bantuan itu yang disalurkan buat warga terdampak ya.
1: Ganjar, mm-hmm, Pak Ganjar datang juga bawa ini apa, bantuan bilang nah.
0: Iya, iya, ramai diperbincangkan di media sosial juga.
1: Ya saya sentau, hanya dong bilang begitu, jadi itu juga iya, iya, setelah kita di jauh ini nah.
0: Betul, baiklah.
1: Jadi, sebaiknya kepada petang masyarakat, mm-hmm, atau pengguna media sosial, kotong teliti dulu apakah ini benar atau tidak.
0: Iya. Yeah.
1: Karena dengan ini, kotong bisa menyampaikan pada kotong pun keluarga di sana supaya mereka jelas dan jangan ada rasa takut begitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalau kotong sudah tahu jelas, baru kotong percaya, jangan cepat percaya begitu.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya.
1: Yeah. Ya, tapi dari NTB juga saya lihat ada sudah bergerak dapat bantuan untuk ke in Maumere itu.
0: Baik, baik, baik.
1: Dari NTB, dari Pak Gubernur, sudah lepas itu apa? Ambulans dengan dokter,
0: yeah,
1: dengan sembako tuh kakak.
0: Iya, yeah, kita berharap bahwa bantuan bisa merata, bantuan yang diberikan ini ya.
1: Iya, yeah, kakak.
0: Baik, baik, baik. Ya, opa, silahkan pagi ini ada yang ingin disapa atau ingin mendengarkan lagu apa biar lebih semangat?
1: Biarkan ipun kawan jauh di Maumere aja, semoga ya, main dia sendengar radio na.
0: Baik.
1: Cinta LDR, kakak.
0: Cinta LDR. Baik.
1: Tapi satu tahun baru balas WA.
0: Nanti pas Natal tahun baru ya.
1: Oh iya iya iya iya.
0: Silakan opa, salam-salamnya
1: untuk semua sakaka.
0: Baik.
1: Perwakilan ini ada, mm-hmm, Bapak Yahuda Dioniko. Selamat, yeah, pagi, Tuhan memberkati ya.
0: Baik.
1: Yang lain nanti bisa malam lagi dengan kakak Daten atau kakak Roga nah.
0: Iya.
1: Ya, terima kasih kakak.
0: Terima kasih opa.
1: Tuhan memberkati. Kalau beta jawab salah-salah nah jangan marah, kan itu yang beta tahu nah.
0: Dapat informasi dari warga yang ada di lokasi gempa ya.
1: Kalau memang dorang juga penyampainya salah juga, beta minta maaf pada pemirsa sah.
0: Baiklah. Sehat-sehat selalu opa.
1: Terima kasih. Salam indah penuh santun.
0: Iya.
1: Miller Kauses keluarga Jalan Salak Kelurahan Oepura Kecamatan Melapa Kota Kupang. Shalom.
0: Shalom. Merdeka. Baik, terima kasih untuk Opa Miller ya yang ada di Jalan Sukun di Oepura. Dan buat Bapak Maba, Saudara Dong semua yang mau gabung, yang mau kasih pendapatnya, komentarnya terkait dengan informasi-informasi yang seringkali beredar dan sound dia pasti, dia punya kejelasan. Apakah bapak mama pun reaksi langsung diteruskan ke grup-grup lain atau dicek dulu? Ini benar ke sound informasi yang kita dapatkan tentang bencana. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketempung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Beta siapa lagi yang sudah gabung di Babote? Selamat pagi, halo. Halo, Babote, selamat pagi.
2: Pagi kakak, Kristen.
0: Selamat pagi, kakak Sisilia, apa kabar?
2: Hai, merdeka.
0: Merdeka. Orang Mantasi. Mantasi ke mana kemarin?
2: Aman saja.
0: Aman sa?
2: Yes.
0: Rame
2: kok? Ya ramenya di tempat lain, kalau di tempat saya sepi.
0: Oh, sepi-sepi sa. Iya, kakak Sisilia, ini kan kemarin mungkin dapat informasi juga tentang ada beredar ya melalui rekaman suara ataupun voice note di WhatsApp bahwa orang warga disuruh untuk mengungsi, disuruh untuk evakuasi karena akan ada gempa susulan. Dan sudah diklarifikasi oleh Basarnas bahwa informasi tersebut 100% bohong. Ya, kalau kakak Sisilia dapat pesan berantai seperti itu, ya, apakah langsung diteruskan ke orang lain dengan maksud tujuan untuk menjaga agar yang lain juga selamat, aman, atau cek dulu, ini benar kosone, tanya di RT RW, ini benar kosone dia informasi. Silakan kakak Sisilia.
2: Ini menurut saya cerita.
0: Mm-hmm.
2: Cerita yang bo, yang katanya kalau dia muncul ada berita bohong.
0: Ya.
2: Nggak boleh diteruskan lagi.
0: Iya.
2: Ya apa saja daripada diteruskan RT itu kebenarannya, kalau benar berarti hapus saja.
0: Mm-hmm.
2: Kalau benar boleh, tapi kalau tidak benar janganlah.
0: Nah, itu juga meresahkan orang lain ya.
2: Ya. Mm-hmm. Kalau ketika saya dapat SMS yang misalnya Anda akan

0: Gak ada, Pak, tidak boleh. Nah, itu baru betul, baru dikasih tahu. Kalau beredar seperti itu, gak boleh diteruskan lagi. Janganlah.
1: Iya, jangan sampai ya, jangan sampai kotong supanik mau menyelamatkan orang lain, totonya itu berita bohong yang bikin orang lain juga ikut tambah panik begitu ya, kakak.
0: Ya, itu kan merugikan diri orang lain, apalagi di sini lagi ya, jadi
1: Iya.
0: masalah, apa?
1: Baik, baik, baik. Kakak
0: Oke.
1: Cecilia, silakan ini pagi mau dengar lagu yang mana atau mau menyapa siapa?
0: Pak Kritin, putar lagu, kasih saya lagu ini masih dalam suasana kemerdekaan ya, Pak Kritin.
1: Boleh, memang.
0: Lagunya dari apa itu? Rayuan Pulau Kelapa, Pak Kritin.
1: Rayuan Pulau Kelapa.
0: Iya.
1: Baik, coba nanti beta carikan dulu ya. Salam-salamnya buat siapa?
0: Salamnya buat yang baru lewat. Selamat pagi, selamat menikmati kopi, Kopa. Apa buat semua pendengar setia perempat dimanapun berada, selamat pagi saja, selamat beraktivitas, semangat selalu di hari ini.
1: Terima
0: Dan
1: kasih.
0: khususnya juga buat teman-teman yang ada di Garut,
1: Iya.
0: tetap semangat dan selalu bersabar berdoa. Semoga bencana ini segera usai ya.
1: Betul.
0: Karena kemarin sudah banyak kali gempa yang cukup berasa ya, Kak.
1: Iya.
0: Jadi kita doakan yang terbaik untuk mereka yang ada di sana. Dan
1: Baik.
0: bantuan cukup sampai dan mereka bisa menikmati bantuan yang diberikan oleh pemerintah ataupun siapapun itu.
1: Baik, baik.
0: Mungkin cepat pulang hati-hati. Jalan, Nek.
1: Terima kasih, Kakak Sisilia.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Terima kasih buat Kakak Sisilia di Mantasi ya. Buat Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua yang mau gabung masih terlalu bisa melalui ketempung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Bapak mama bersaudara semua, ketika orang menyebut nama Flores, yang bapak mama ingat pasti Danau Kelimutu. Ya, danau ini sangat terkenal bahkan menjadi lambang pariwisata di Pulau Flores.

0: Bapak Mama, Mbak Saudara, Danau Kelimutu yang terletak di Kota Ende sebenarnya adalah 3 buah kawah yang terdapat dalam Gunung Kelimutu. Namun, orang lebih mengenalnya dengan sebutan Danau Kelimutu. Masing-masing danau dalam kawah memiliki warna tersendiri. Bahkan, warna danau ini sering berubah-ubah. Menurut Bapak Amatus Peta, salah seorang pemerhati budaya Ende, mengatakan bahwa warna masing-masing danau tersebut memiliki makna, bahkan perubahan warna danau berpengaruh pada kehidupan masyarakat.
1: Danau Kelimutu itu ada tiga. Tiga itu ada Tiwu Atapolo, Tiwu Kofainuwamuri, dan Tiwu Atabupu. Di awal dulu warna Kelimutu yang saya tahu sejak saya kecil dulu itu, warnanya ada tiga, yaitu merah, putih, biru. Tapi tidak tahu karena gejala alam atau apa, kita tidak tahu, warna itu berubah-ubah. Dan kadang-kadang warna Danau Kelimutu itu berubah, itu akan berdampak langsung dengan kehidupan sosial masyarakat. Tapi yang jelas saya mau sampaikan bahwa Tiwu Atapolo itu aslinya warnanya merah. Dan di situ diberi semacam simbol bahwa warna merah itu tanda kekerasan hidup di dunia ini. Dan itu dikhususkan bagi arwah mereka-mereka yang berperilaku hidup kurang baiklah di dunia ini. Dalam keyakinan orang Liao seperti itu. Sehingga disebut Atapolo. Mereka yang suka mengganggu orang, yang suka menyusahkan hidup orang lain. Lalu itu disebut di Tibet Polo.
0: Suku Ende Liao percaya bahwa warna Danau Kelimutu adalah gambaran kehidupan manusia yang tidak terlepas dari perilaku sehari-hari. Ada baik, buruk, bahkan kebahagiaan seperti yang disampaikan Bapak Amatus Peta.
1: Sementara simbol kebahagiaan itu ada di Kofainuwamuri. Itu danau yang diyakin tinggal di situ arwah orang-orang muda, para gadis, para pemuda yang meninggal sebelum mereka menikah. Mereka tinggal di situ. Dan itu simbol kebahagiaan luar biasa karena warnanya juga di awal itu warnanya bagus sekali. Warna biru berpindah ke hijau dan sekarang sudah menjadi warna lain. Kemudian yang terakhir, Tiwu Atabupu. Itu diyakini bahwa setiap orang tua yang meninggal itu arwahnya berkumpul di situ. Dan warna aslinya dulu itu putih di situ. Tiba-tiba.

Bapak mama pak saudara semua, itulah kepercayaan masyarakat Ndelio tentang warna Danau Kelimutu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna tersirat dari arti warna Danau Kelimutu, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat setelah ia meninggal dunia.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Baso di area dong semua. Sampai di sini Bapak Ote menemani aktivitas pagi Bapak Mama ya. Terima kasih buat yang sudah gabung, sudah berbagi pendapatnya ya, tanggapannya terkait topik di pagi ini, dan berharap bahwa di tengah bencana yang sedang terjadi, yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di daratan Flores seluruhnya ya, dari pusat gempa Mbai Nagikeo dan juga kabupaten-kabupaten lain yang ada di daratan Flores, ketong berharap ya kita sama-sama bisa menjaga suasana, menjaga agar tidak ada informasi-informasi bohong yang disebarkan yang bisa menimbulkan kekacauan ataupun kepanikan di tengah masyarakat. Dan sekali lagi pesan yang selalu sama yang disampaikan untuk kita semua ya, sebagai pengingat juga bahwa jangan cepat untuk sharing ya, saring dulu sebelum di-sharing. Meta Christine mengucapkan selamat pagi buat Bapak Mama, Bapak Saudara, dan sekali lagi turut berbelasungkawa buat Bapak Mama, saudara-saudara kita yang ada di daratan Flores ya seluruhnya, yang terdampak gempa pada Sabtu 15 Agustus 2026 yang kalau sekarang perkembangannya itu sudah lebih dari 60-an lebih jiwa yang meninggal akibat gempa yang terjadi, dan yang luka-luka, kehilangan rumah juga ya, kehilangan mata pencaharian mereka. Kita doakan agar semuanya bisa cepat dipulihkan. Bantuan-bantuan yang disampaikan pun bisa sampai ke warga semuanya ya, masyarakat yang ada di pelosok-pelosok yang terkena dampak dari gempa magnitudo 7,7. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, selamat beraktivitas di pagi ini, dan Sasono Pagi masih terus menemani Bapak Mama dong semua.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Bapak Saudara, Berita Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Warga terdampak gempa di Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten ND membutuhkan bantuan tandon air dan genset untuk memenuhi kebutuhan dasar selama berada di tenda pengungsian. Permintaan tersebut disampaikan sejumlah warga saat menerima bantuan dari Danrem 161 Wira Sakti Kupang. Sahabudin, salah satu pengungsi, mengatakan kebutuhan yang paling dirasakan saat ini adalah ketersediaan air minum dan penerangan. Menurutnya, pemadaman listrik yang sering terjadi membuat kondisi pengungsian di malam hari semakin sulit. Ia berharap bantuan tersebut dapat segera direalisasikan sehingga kebutuhan dasar para pengungsi selama berada di tenda dapat terpenuhi. Beralih ke informasi berikut. Tradisi